Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kayak aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midang ngetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: sopo.
1: Jo, kue sih lagi ngapa? Tak deleng-deleng kok ngumpulin duit recehan kayak kue?
2: Kie lo nak, aku kie lagi nabung kok investasi masa depan.
1: Halah, nabung kok receh kabeh kayak kue? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpule?
2: Loh, aja salah nak. Kayaknya bisa loh ngotuku motor asal kue telaten.
1: Lah, iya ya. Jebule kan akeh duite. Jo, anu, aku uli ora nyili duitmu satu sebaik.
2: Makane nabung. Nabung kue ya investasi.

0: kok lemes dan gak fokus gini ya?
1: Eh, bukannya kerja, malah tidur. Kamu mau gajinya saya potong, hah?
2: Haduh, makanya jangan malas olahraga. Olahraga pagi tuh bagus loh untuk mempersiapkan tubuh dan kesadaran biar lebih fokus beraktivitas.
3: Endang Swasono Injing, program 4 RRI.

0: Materi ingat lalu ribut Jawa suara budaya Jogja. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Sutrisno Butoyo. Yuk kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Ya, seperti apa sih pantauan cuaca? Cerah sih kalau di Kota Baru, terang banget ini Sutrisno Butoyo. Kayaknya nggak ada awan pagi hari ini ya di daerah Kota Baru. Nggak tahu awannya kemana nih. Awan! Kayak apa jadi panggilnya? Yuk kita dengerin dulu. Ini ada perakirawan Arum yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda terkait dengan perakiran cuaca hari Minggu 28 Juni 2026 untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten, kota, provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam dan dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 31 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir and Word mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya.

0: Rumah TRR Ingel Lelur Ibu TCW Suara Budaya Jogja. Kembali seterusnya Buta, kita update dulu informasi perakiran cuaca ya. Yang kalau tadi daerah istimewa Yogyakarta secara keseluruhan oleh perakirawan BMKG Arum, sekarang kita akan fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana. Sudah ada perakirawan Yudit dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Seismologi Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar perkirakan berkisaran antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisaran antara 24 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisaran antara 70 hingga 95% dan angin akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisaran antara 5 hingga 25 km/jam. Demikian perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Dedi Atma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kenapa toh, Bu? Kok marah-marah?
1: Coba deh, Pa. Apa tidak marah? Tetangga kita itu pada membicarakan anak kita si Rina. Katanya kerdil dan tidak berkembang seperti usia anak Bu Hartin yang sama-sama usia 2 tahun. Hah, dibilang kurang gizi lah. Dikatakan kurus, cacingan.
0: Tapi Bu, ada baiknya kita tanyakan pada yang tahu. Siapa tahu mereka benar. Kalau memang anak kita itu perkembangannya lambat, jadi ada solusi. Mumpung belum terlambat loh.
2: Stunting merupakan kekurangan energi yang kronis, berakibat pada perkembangan otak anak. Cegah stunting, itu penting.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
3: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, DPRD Kota Yogyakarta mempercepat penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari mengatakan regulasi baru tersebut dirancang untuk menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan. Tidak hanya fokus pada penanganan medis, aturan itu juga mengatur pemulihan psikologis hingga layanan sosial yang diberikan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sleman mencapai 25.688.845 kg atau sekitar 25.068 ton selama periode Januari hingga Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan subsektor perikanan budidaya masih menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Sleman. Staf pelaksana data bidang perikanan DP3 Sleman Tony Lukito Triwibowo mengatakan rata-rata produksi perikanan budidaya di Sleman selama 5 bulan pertama 2026 berada di kisaran 5 juta kilogram per bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Iringan gamelan dan suara dialog pemain memecah kesunyian malam Dusun Brayut, Cangkringan, Sleman. Disitulah berdiri bangunan sederhana, tobong, untuk pementasan ketoprak Kelana Bakti Budaya. Setiap malam Sabtu, sekitar 40 orang pendukung pementasan menuangkan hasratnya dalam berkesenian. Menonton ketoprak Kelana Bakti Budaya di Cangkringan, seolah kita diajak kembali ke tahun 1970-an, saat kesenian ketoprak digemari masyarakat, saat tobong dipenuhi penonton yang antusias mengikuti lakon yang ditampilkan. Bedanya sekarang, pementasan ketoprak tobong hanya ditonton oleh beberapa gelintir orang saja yang rata-rata sudah lanjut usia. Sepi, ya, ketoprak tobong sekarang sepi penonton. Meski begitu, para pendukung tetap total menyajikan yang terbaik, total menghibur penonton. Durasi pementasannya pun tidak berubah, 2 hingga 3 jam. Semangat para pemain, pengrawit, dan kru lainnya untuk terus pentas ketoprak menjadi jawaban bahwa ketoprak tobong masih bernafas meski tersengal-sengal. Ketoprak Kelana Bakti Budaya, satu-satunya grup ketoprak tobong di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masih mencoba bertahan di tengah gempuran pilihan hiburan modern.

0: Ketoprak Tobong, sebuah kesenian drama Jawa yang pementasannya menggunakan panggung yang bisa dibongkar pasang. Dilakukan berpindah-pindah tempat, berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Para pemain mengikuti pergerakan tobong. Ketoprak Tobong mulai muncul di Yogyakarta tahun 1930-an dan mengalami masa jaya sekitar tahun 1970-an. Sayangnya masa jaya hanya berlangsung 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, satu persatu grup Ketoprak Tobong bubar. Dan kini tinggal menyisakan satu grup di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adalah Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, bermarkas di Dusun Brayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Dwi Tertoyoso, meski berjalan tertatih-tatih, grupnya tetap rutin menggelar pementasan, bahkan meski tanpa penonton sekalipun.
1: Karena hujan misalnya, hujan kan langsung tidak ada orang, sementara mereka sudah berkemas-kemas ya, kasihan kalau itu diurungkan gitu. Dan saya tahu seniman itu kan menikmati dirinya sendiri, jadi mereka bisa main tanpa penonton.
0: Datang dari Kediri, Jawa Timur 2005, mengadu nasib di Yogyakarta, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya menghibur para pandemennya yang semakin lama semakin surut jumlahnya. Sementara 50-an kru terdiri dari pemain, pengrawit, dan penata panggung harus dihidupi. Bagaimana Dwi Tertoyoso mengelola ketopraknya agar tetap bertahan?
1: Ibarat orang bawa mobil dari Jogja ke Solo, itu kan sinar terangnya kan tidak langsung ke Solo, itu hanya paling-paling 200 meter. Ya berjalan sejauh terang itu ada. Setelah itu sampai ke sana, nanti kan terang itu akan jalan lagi dan itu terus. Nah kalau gelap gulita betul, ya coba istirahat memahami kondisi ini. Dan nyatanya kami belum pernah berhenti sama sekali.
0: Di Dusun Brayut, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Ketoprak Tobong mencoba terus bertahan. Tanah yang ditempati merupakan pinjaman dari seseorang yang juga ingin Ketoprak Tobong terus lestari. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 tidak mampu menarik minat masyarakat untuk menonton. Jumlah penonton hanya berkisar 10 hingga 20% dari 200 kursi yang tersedia. Dengan pemasukan yang jauh dari harapan, berapa rupiah uang yang diterima para pendukung? Sambil menghela napas panjang, Dwi Tertoyoso mengungkapkan dirinya hanya mampu memberi honor sebesar Rp20.000 per orang untuk sekali pentas. Meski dengan bayaran yang sangat minim, para pendukung ketoprak tetap setia bertahan hingga sekarang.
1: Mereka tahu persis bahwa Tobong ini adalah tempat persemaian mereka belajar ketoprak. Tobong ini sebenarnya tempat di mana orang-orang belajar ngetoprak. Yang masih kondisi ini pun mereka dulu berangkat dari Tobong. Ini tempat mereka berekspresi atau belajar.
0: Ketoprak Tobong, salah satu kekayaan budaya yang terseok-seok di negerinya sendiri. Kekayaan budaya yang sebenarnya menjadi kekuatan suatu bangsa untuk dapat terus kokoh berdiri di tengah derasnya arus globalisasi.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap

0: pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta-Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwodiharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasal, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyu Sumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini sentra kerajinan keris Banyusumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, DPRD Kota Yogyakarta mempercepat penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari mengatakan regulasi baru tersebut dirancang untuk menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan. Tidak hanya fokus pada penanganan medis, aturan itu juga mengatur pemulihan psikologis hingga layanan sosial yang diberikan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sleman mencapai 25.688.845 kg atau sekitar 25.068 ton selama periode Januari hingga Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan subsektor perikanan budidaya masih menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Sleman. Staf pelaksana data Bidang Perikanan DP3 Sleman Tony Lukito Triwibowo mengatakan rata-rata produksi perikanan budidaya di Sleman selama 5 bulan pertama 2026 berada di kisaran 5 juta kilogram per bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Prometerer ing luri budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutesno budaya sugeng enjang, sugeng pepanggian malih, wonten obrolan astacita. Kali ini kita akan membahas tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bijak mengakses informasi kesehatan. Di era digital saat ini, informasi kesehatan dapat dengan mudah ditemukan melalui media sosial, website, grup percakapan, maupun berbagai platform digital lainnya. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa maraknya hoax, misinformasi, dan informasi kesehatan yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu kita akan membahas bersama dengan Dr. Fenita Reni Dinata MH, pegawai akademik yang akan membahas mengenai bijak mengakses informasi kesehatan. Sugeng enjang, selamat pagi Dr. Fenita. Kabar baik nggih?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Nah, Dok, kalau kita melihat perkembangan akses informasi kesehatan di era digital saat ini bagaimana? Semoga bisa diceritakan kalau kita melihat perkembangannya seperti apa.
1: Ya. Oke, perkembangan informasi kesehatan sekarang ini kan luar biasa sekali ya. Kita bisa dapat dengan sangat mudah dari mana saja. Bahkan untuk saat ini sudah banyak sekali aplikasi atau platform yang menyediakan informasi mengenai kesehatan tersebut. Nah, masalahnya ini pada saat kita menerima informasi kesehatan gitu, kita harus lebih bisa bijak apakah informasi tersebut valid atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita menggunakan platform kesehatan tersebut, biasanya kan di awal ada diminta persetujuan ya. Kayak kita mau buka aplikasi apapun, itu biasanya kan harus scroll dulu, saya setuju gitu ya. Nah, untuk dalam akses informasi kesehatan melalui platform digital ini, kita harus hati-hati karena data sebanyak itu, kalau kita asal klik iya saya setuju, kita nggak baca isinya, nggak taunya di dalamnya adalah permintaan hak dari aplikasi untuk menggunakan sebagian data kesehatan kita, misalnya kita nggak baca, nah itu akan menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita. Nah, jadi pada saat kita mengakses platform atau mencari informasi kesehatan di dunia digital, banyak sekali nih yang harus kita perhatikan, seperti itu.
0: Baik. Kemudian, jadi harus ketika kita mengklik-klik pun juga harus dibaca dengan teliti begitu, nggih. Nah, dokter, kalau kita melihat kenapa informasi kesehatan ini menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari oleh masyarakat?
1: Betul sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di beberapa aplikasi yang untuk media sosial ya, itu kan banyak sekali juga sekarang tenaga kesehatan yang mulai merambah ke sana ya, untuk memberikan akses edukasi juga. Nah, itu ternyata banyak sekali juga masyarakat yang mencari akses informasi ke sana. Jadi, alih-alih bertanya langsung kepada tenaga kesehatan, gitu, mungkin mager ya, malas pergi, jadi nanyanya melewati media sosial. Nah, itu juga kita harus hati-hati, karena tidak mungkin dijawab sesuai dengan kasusnya oleh tenaga kesehatan tersebut. Jadi pasti dijawab secara umum seperti itu.
0: Baik, jadi memang harus dijawabnya secara detail. Nah, Dok, kalau kita melihat manfaat yang diperoleh masyarakat ketika kita mendapat kemudahan mengakses informasi kesehatan secara online ini bagaimana, Dok?
1: Iya, jadi kalau tentu saja banyak manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari aplikasi kesehatan, media sosial, atau juga media-media yang lain yang secara online gitu ya, istilahnya kita punya sedikit gejala, kita tanya aja, chat sedikit di aplikasi, itu langsung keluar, oh gejala seperti ini, itu lebih mengarah ke sini, ke sini, ke sini. Itu sebenarnya sangat memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat. Di satu sisi menambah pengetahuan untuk masyarakat, jelas ya. Yang tadinya masyarakat mungkin tidak tahu, harus bertanya kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara detail, sekarang mereka bisa mengakses informasi itu dengan sangat mudah. Namun di satu sisi, harus berhati-hati juga untuk memilih sumber yang valid. Jadi jangan bertanya asal gitu ya, semua website atau semua aplikasi itu kita anggap benar. Nah, kita harus bijak juga memilih informasi mana nih yang valid, seperti itu.
0: Baik, nah untuk koridor mana yang valid, kemudian mana yang tepat kita akses di media begitu dok, di era digital saat ini, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat? Website seperti apa, kemudian yang diwaspadai supaya tidak terjebak dengan ternyata itu adalah hoax mungkin, atau nantinya justru ketika kita klik-klik-klik bisa keserap dananya misalnya begitu dok.
1: Oke, untuk memilih sumber mana yang valid, itu pertama kita lihat dulu dari sumber informasinya ya, kan kebiasaan kita mencarinya lewat online. Nah, itu kita lihat dulu satu, apakah website atau aplikasi tersebut legit atau tidak, memang di bidang kesehatan, atau hanya sebuah platform untuk opini saja. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita harus lihat siapa penulisnya. Jadi walaupun ada artikel kesehatan di online, biasanya tetap ada ditulis ya, ditulis oleh siapa, kemudian editornya siapa. Nah, itu kita harus lihat dulu apakah penulisnya ini memang berlatar belakang medis atau kesehatan atau tidak. Kalau misalnya iya, kita bisa cari apakah penulis ini memang kredibel di bidangnya atau tidak, seperti itu. Nah, yang ketiga, bisa membaca dari jurnal-jurnal ya. Kalau jurnal kesehatan itu kan ada banyak sekali kita bisa baca. Nah, kalau dari jurnal itu biasanya sudah pasti valid gitu. Jadi kalau hanya membaca dari blogspot atau berita koran yang di online kan, nah itu kita harus lihat dulu nih yang menulis siapa, apakah penulis tersebut memang kredibel atau tidak, atau ternyata hanya berupa rubrik opini dari masyarakat. Kan itu juga banyak ya, kalau di media sosial, opini dari masyarakat memberikan testimoni, saya pernah mengalami hal seperti ini, begini, begini, begini, kemudian diberikan obat seperti ini, ternyata salah dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak bisa menerima informasi tersebut secara mentah, karena itu tadi kembali yang namanya kasus kesehatan itu selalu akan kembali case by case gitu.
0: Baik, nah dokter, kalau kita melihat banyaknya informasi hoax begitu, apakah banyak berita-berita hoax mengenai kesehatan saat ini dok?
1: Oh, tentu banyak sekali ya, apalagi yang di forward-forward secara cepat dan masif itu ya, itu biasanya banyak yang hoax juga. Nah, untuk mengantisipasi apakah benar berita tersebut hoax atau tidak, ya itu tadi, pertama kita harus lihat sumbernya. Kalau hanya di forward-forwardkan saja tanpa tahu penulis aslinya siapa, nah kita perlu mempertanyakan apakah ini benar atau tidak, sehingga kita perlu di-research lagi, cari tahu lebih dalam apakah informasi tersebut benar atau tidak.
0: Baik, dok, kalau tadi disampaikan banyak sekali yang paling sering atau kasus yang kemudian sampai istilahnya ini harus mengantisipasinya berlebih begitu ya dok, yaitu ketika contoh hoax kesehatan apa nih dok yang menyebar di masyarakat atau
1: contohnya
0: yang beredar?
1: Oke, selama saya menjadi dokter ini banyak sekali informasi yang tidak kredibel ya, salah satunya kalau menderita stroke harus segera dipukul dadanya, ditepuk-tepuk, dipukul yang kencang. Itu mencegah supaya tidak terjadi perburukan seperti itu. Atau misalnya anak demam harus diberikan minuman tertentu begitu ya, supaya tidak terjadi step. Nah, itu kan berita-berita yang banyak sekali beredar di media sosial dan di-forwardkan melalui platform media sosial tersebut. Nah, itu ternyata pada saat saya bekerja di klinik itu ada beberapa kasus yang termakan oleh berita itu. Dok, katanya saya lihat anak saya kalau demam harus dikasih ramuan ini supaya tidak step gitu anaknya. Nah, wah, ini harus diluruskan. Ibu dapat berita dari mana? Ya itu dok, dapat berita di-forwardkan dari media sosial. Nah, itu adalah salah satu contoh yang harus kita waspadai nih, sumbernya dari mana yang mengatakan hal seperti ini gitu.
0: Nah dokter, juga menarik nih tadi ini sampaikan dokter, kemudian ketika ada seseorang yang menyampaikan pengalaman pribadinya Kan sering ya dok, misalnya ada postingan mengenai tadi cegah stroke dengan memukul. Kemudian ada nih yang komen, wah betul nih, ini kemarin juga dilakukan, bla bla bla. Akhirnya yang membaca jadi percaya itu dok. Nah bagaimana kemudian masyarakat ini bisa membedakan antara pengalaman pribadi seseorang dengan informasi medis yang memang berbasis ilmiah dok?
1: Oke. Caranya pertama dari dalam diri sendiri, itu kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup ya. Dengan misalnya kita membaca hal seperti itu, oke, kita harus lihat ini adalah sebuah opini masyarakat. Ya kebetulan saja ada orang lain yang melakukan hal tersebut berhasil gitu ya. Tapi yang tidak berhasil pasti juga ada dan mungkin tidak speak up saja di dalam media sosial tersebut. Sehingga ketika kita melihat, oh, pada orang ini ternyata berhasil, tapi benar nggak ya ini tuh bisa dikatakan ilmiah gitu ya. Nah kita bisa cari lagi sumbernya, apakah kita bisa search aja ya melalui online atau misalnya bertanya pada ini ya AI, sekarang kan sudah ada banyak sekali AI yang bisa dipakai. Kita bisa bertanya apakah orang yang stroke itu dengan ditepuk bisa melakukan perbaikan atau misalnya bisa melakukan pencegahan untuk stroke. Nah itu kita bisa bertanya dan kita bisa cari sumber-sumber lain yang lebih valid gitu. Jadi setiap kali kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus menanamkan pertanyaan di dalam diri kita sendiri dulu, apakah ini benar atau tidak ya. Jadi jangan serta-merta langsung percaya walaupun sudah banyak testimoninya. Sama dengan kayak misalnya yang sedang heboh terakhir-terakhir ini ya, penggunaan asap-asap herbal itu katanya yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu ya. Itu heboh sekali di beberapa platform media sosial. Nah itu kita harus lihat dulu ini secara ilmiah apakah benar terbukti atau tidak. Kita harus cari sumbernya dulu dari mana. Jadi jangan langsung percaya dengan testimoni orang gitu. Jadi kitanya sendiri harus memberikan apa ya, batasan rasa ingin tahu lebih. Jadi jangan mudah percaya gitu, apalagi di era media sosial sekarang kan bisa semua hal diputarbalikkan ya, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak, seperti itu.
0: Baik, nah dok, ini juga kalau melihat tadi banyak yang viral kemudian dipercaya, mengapa masyarakat kemudian melihat, oh kalau info kesehatan yang viral ini memang harus dipercaya dok?
1: Oke, jadi kalau misalnya sedang viral, apakah itu pasti benar atau tidak? Nah, itu sekali lagi kita harus lihat sumbernya ya. Yang pertama yang mengatakan hal keviralan ini siapa yang memviralkan. Kalau yang memviralkan ini memang dari tenaga kesehatan atau memang ada studi ilmiah yang memang mereka melakukan publikasi secara besar-besaran, kita bisa percaya ya. Tapi kalau misalnya itu tadi hanya berupa opini, tidak ada penjelasan detailnya atau narasumber yang memang legit dan kredibel di bidangnya, nah itu kita perlu mempertanyakan apakah hal yang viral ini patut untuk kita ikuti atau tidak gitu. Jadi dari kitanya sendiri yang harus lebih cermat dan lebih bijak gitu dalam menerima informasi.
0: Baik, nah berarti ini perlu ada peningkatan literasi kesehatan nih dok. Caranya bagaimana? Betul. Ketika masyarakat untuk meningkatkan literasi kesehatan terutama di lingkungan keluarga dok?
1: Oke. Pertama yang paling mudah itu memang melalui media sosial ya. Karena sekarang banyak sekali tenaga kesehatan atau dokter yang memiliki platform tersendiri di media sosial untuk memberikan edukasi. Nah, kita bisa follow orang-orang tersebut yang memang credible di bidangnya ya, untuk mendengarkan edukasi dari mereka. Itu hal yang paling mudah sekali, hanya modal kuota aja gitu ya. Kita bisa mendapatkan informasi yang baik gitu. Yang kedua, pada saat kita menggunakan aplikasi kesehatan, misalnya kan banyak ya aplikasi kesehatan saat ini yang tidak hanya memberikan informasi tapi bisa berkonsultasi langsung. Nah jadi ketika kita mungkin tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit atau ke klinik, nah kita bisa melakukan konsultasi telemedicine atau telekesehatan. Jadi kita bisa bertanya langsung melalui aplikasi atau platform yang memang kredibel ya, memang tercatat untuk memberikan layanan kesehatan. Nah pada saat itu kita bisa, oh yakin nih orang yang saya tanya, sumber yang saya lihat ini adalah sumber yang valid, seperti itu. Baik. Itu hal yang paling mudah dan paling simpel untuk dilakukan ya di rumah.
0: Baik dok, nah kemudian dok kalau melihat saat ini untuk peran sekolah, perguruan tinggi dan juga media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait informasi kesehatan yang benar itu seperti apa dok?
1: Oke, jadi sekarang ini di perkuliahan ya mahasiswa kita tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan AI itu sangat masif ya. Jadi pada saat mahasiswa itu melakukan tugas, mengerjakan tugasnya atau juga diberikan kuliah oleh para dosennya, itu juga mulai diajarkan untuk memilih sumber-sumber yang lebih valid. Jadi karena kebiasaan sekarang mungkin kalau ngerjain tugas bingung, udah tanya AI aja gitu ya. Tapi kita tidak bisa 100% percaya pada AI juga. Jadi kita mulai ajarkan memilih literatur-literatur mana yang bisa kita gunakan dan literatur mana yang tidak bisa kita percaya 100% gitu. Sumber utama kalau di perkuliahan tentu saja masih menggunakan buku dan jurnal ya, itu yang utama. Untuk akses dari media sosial dan lain sebagainya, itu kita lebih ke arah studi lapangan kalau sekarang. Jadi kita berikan beberapa contoh kasus kepada mahasiswa. Ini ada kasus seperti ini, kemarin viral tentang hal ini atau viral tentang kasus ini. Bagaimana tambahkan pandangan kalian sebagai mahasiswa? Bagaimana seharusnya ini diselesaikan? Jadi kita lebih banyak memberikan studi kasus karena nggak bisa sekarang di dunia pendidikan kita hanya mengajarkan berdasarkan teori saja. Jadi kita harus memperbanyak kasus-kasus studi-studi yang sesuai dengan keadaan masa kini ya. Jadi kalau sekarang memang penggunaan semuanya sudah serba online, masyarakat bisa mengakses kesehatan dari manapun. Nah, kita harus memberikan itu pada mahasiswa, nggak bisa terpaku pada textbook saja. Jadi kita sekarang lebih perbanyak studi lapangan atau studi kasus kepada mahasiswa gitu.
0: Baik, nah dok kalau kita melihat paling mudah langkahnya begitu ketika kita mencari informasi di digital saat ini, sumber informasi kesehatan apa dok yang bisa digunakan oleh masyarakat tapi sudah baik begitu nggih, ataupun sudah sesuai, tidak ada berita-berita hoax?
1: Oke, yang paling gampang itu yang paling kredibel sebenarnya memang melalui jurnal ya, jurnal-jurnal kesehatan itu sudah banyak sekali secara online bisa kita akses gratis ya, tidak berbayar, itu banyak sekali yang bisa kita baca. Itu yang paling mudah, sumber yang paling mudah bisa kita dapatkan. Itu yang kedua, itu bisa melalui platform tadi, aplikasi kesehatan yang mereka memberikan edukasi. Jadi platform-platform kesehatan yang bisa dilakukan telemedicine itu biasanya mereka juga ada melakukan konsultasi online tanya jawab gitu ya. Nah itu kita bisa gunakan itu juga. Kemudian kita bisa baca juga review-reviewnya. Jadi artikel-artikel kesehatan yang ada di sana ditulis oleh siapa, misalnya ditulis oleh dokter A, spesialis apa, terus menjelaskan tentang apa. Nah itu kita bisa percaya gitu ya, kalau misalnya hanya berupa blogspot atau misalnya hanya berupa itu tadi ya, artikel opini, artikel koran yang di online kan, nah itu kita harus, wah ini valid nggak ya gitu, kemudian kita juga harus lihat penulisnya siapa. Kalau diminta memberikan contoh satu atau dua, wah itu sebenarnya banyak sekali ya, jadi yang paling mudah adalah jurnal sebenarnya. Nah kalau jurnal kesehatan itu banyak sekali berbahasa Indonesia yang gratis yang kita bisa akses, seperti itu.
0: Baik, nah dokter, untuk masyarakat ketika ada mendapatkan informasi kesehatan yang membuat masyarakat panik, ini bagaimana cara menyikapinya dok?
1: Oke, kalau panik itu biasanya memang semuanya sudah buyar dulu ya, udah bingung dulu karena sudah kepalang panik. Dibilang pertama itu jangan panik, agak susah, tapi sebenarnya itu hal yang paling utama untuk dilakukan. Ketika kita panik, itu kita tidak bisa berpikir dengan akal sehat biasanya. Jadi diusahakan jangan panik dulu, kemudian kita bisa bertanya, paling gampang, paling mudah bertanya pada kerabat atau teman yang memiliki background medis. kalau misalnya tidak punya, kita bisa melalui itu tadi telemedicine atau telekesehatan melalui platform atau aplikasi yang tersedia. Ada banyak sekali jenisnya ya. Nah, kita bisa melakukan konsultasi online langsung dengan dokter di sana real time secara cepat gitu. Kita bisa konsultasi apakah berita tentang ini benar ya dok, saya mendapatkan kasus seperti ini, apakah bisa dilakukan seperti ini. Nah, itu kita bisa bertanya langsung pada ahlinya real time, cepat, tidak perlu kemana-mana. Yang penting kuncinya pertama itu jangan panik dulu, begitu.
0: Baik, jangan panik dulu. Nah, apa dok pesan untuk generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh informasi kesehatan yang menyesatkan?
1: Oke, pesannya yang pertama itu tadi, dari dalam diri kita harus menanamkan rasa ingin tahu yang lebih. Dan jangan mudah percaya dengan informasi apapun yang diberikan secara gamblang dan secara mentah melalui media sosial. Kita harus cari tahu dulu lebih dalam tentang informasi tersebut, apakah benar atau tidak. Bertanyalah pada ahlinya jika ingin menanyakan lebih dalam. Tapi pada saat kita menerima sebuah informasi, kita harus memberikan batasan pada diri kita sendiri dulu, apakah informasi ini valid atau tidak. Jadi jangan mudah percaya intinya.
0: Baik. Dokter, untuk menutup, harapan dokter terhadap masyarakat Indonesia dalam menghadapi banjir informasi kesehatan di masa depan dan sesuai juga dengan tema kita agar bijak mengakses informasi kesehatan. Semoga.
1: Oke. Pesan saya, pada saat kita menerima akses kesehatan, akses informasi kesehatan itu bisa kita lihat dulu sumbernya dari mana, jangan cepat panik. Dan saran saya pada saat kita masuk ke sebuah aplikasi atau media sosial, kita baca lebih dahulu terms and conditionnya sebelum kita mengklik saya setuju. Jadi kebanyakan karena tidak banyak yang membaca isinya langsung klik saya setuju, nah itu cukup berbahaya sebenarnya. Jadi selain bijak dalam mencari informasi, menerima informasi, jangan mudah percaya pada saat kita masuk ke sebuah aplikasi untuk mendapatkan informasi kesehatan, kita harus baca dulu term and conditionnya sebelum kita menyetujui untuk memberikan data apapun ke dalam sana. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih dokter untuk waktunya sudah berbincang bersama kami tentunya di obrolan Asta Cita hari ini. Terima kasih dokter. Selamat pagi.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Selamat pagi. Nah, setelah tadi kita sudah berbincang bersama dengan Dr. Fenita Reni Dinata MH, bijak mengakses informasi kesehatan. Dari obrolan kita, perbincangan kita belajar bahwa kemudahan memperoleh informasi kesehatan harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, memeriksa sumber informasi, dan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan yang kompeten. Nah, kita semua monggo untuk masyarakat, kita bijak dalam mengakses, kemudian memahami, dan juga menyebarkan informasi kesehatan. Kita tidak boleh mudah percaya pada informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Dan akhirnya saya Anita Rizky pamit rumi dari obrolan Asta Cita. Kita ketemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya.
2: Sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
3: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah.
2: Kanang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
3: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
2: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: gak kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Sari, Jejak Kejayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Taman Sari merupakan salah satu situs bersejarah yang dimiliki Keraton Kasultanan Yogyakarta. Letaknya berada di barat daya Keraton Yogyakarta. Dilihat dari namanya, menurut peneliti budaya Teresia Hastrini, Taman Sari dimaksudkan sebagai nama suatu komplek taman yang benar-benar indah, banyak bunga-bunga, buah, dan satwa.
1: Taman Sari merupakan taman yang indah dan mutakhir dengan area antara tenggara taman sampai perempatan kota. Area tersebut disebut Kampung Segaran, yang dulu kala terisi dengan air. Segaran itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti laut buatan. Nah, air yang ada di komplek Taman Sari ini dialiri dari Sungai Winongo.
0: Arsitektur dan relief dalam kompleks Taman Sari merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Hindu, Buddha, Islam, Eropa, dan Cina. Bangunan Taman Sari merupakan kombinasi antara gaya barok Eropa abad ke-18 dengan Ottoman serta arsitektur Mongolia. Menurut Justina Hastrini, Taman Sari dibangun di era Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunannya memakan waktu cukup lama dari tahun 1684 sampai dengan 1691.
1: Bupati Madiun Raden Ronggo Prawiro Sentika pada tahun 1684 itu diperintahkan membuat batu bata dan kelengkapannya untuk persiapan membangun pertamanan yang indah, yaitu tadi Taman Sari tadi. Sultan ingin membuat taman begitu. Untuk pembuatan taman ini tadi atas perkenan Sultan Hadisatu yang dikepelai Raden Tumenggung Mangundipuro dan dipimpin oleh KPH Notokusumo yang sekarang ini kemudian menjadi KGPAA Pakualam yang pertama.
0: Dahulu di komplek Taman Sari terdapat kebun buah-buahan. Namun kini kebun-kebun tersebut sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Menurut peneliti sejarah Justina Hastrini, dahulu Taman Sari dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono I bersama para selir dan keluarga untuk beristirahat dan rekreasi. Sebuah kolam yang tidak terlalu lebar, kurang lebih berukuran 12 hingga 30 meter dan kedalaman 1 hingga 2 meter menjadi tempat pemandian para selir. Justina mengungkapkan, Taman Sari sebenarnya tidak hanya sekedar berfungsi sebagai taman tempat rekreasi keluarga raja, namun mempunyai banyak fungsi lainnya.
1: Ada sebagai fungsi kamuflase area. Kenapa? Di situ seolah-olah raja itu berekreasi, padahal di situ

0: raja juga mengatur strategi terhadap musuh atau tempat apa bersembunyi dari musuh begitu. Juga ada lagi fungsi dari Taman Sari yaitu sebagai benteng pertahanan. Juga Taman Sari berfungsi sebagai tempat meditasi bagi raja. Fungsi Taman Sari juga berlatih untuk kemiliteran bagi tentara kerajaan, sehingga tidak terlihat dari luar bahwa di situ juga untuk berlatih. Seolah-olah itu menjadi tempat rekreasi saja.
1: Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 58 gugusan bangunan, baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan, beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Namun yang masih bisa dikenali, tinggal 22 bangunan saja. Dari berbagai bentuk bangunan yang bisa dinikmati di Taman Sari, jelas memperlihatkan bangunan tersebut dulunya sangat megah. Bangunan-bangunan itu selain unik, juga terkesan mistis. Misalnya bangunan Sumur Gumuling.
0: Bangunan Sumur Gumuling itu tingkat 2, bentuknya melingkar seperti sumur. Nah, tapi di tengahnya berupa ruang terbuka dengan 5 tangga yang melambangkan rukun Islam. Jadi selain terdapat masjid, di Sumur Gumuling itu konon terhubung dengan lorong-lorong bawah tanah. Kabarnya ini jalan menuju komplek keraton dan pantai selatan. Jadi memang di Sumur Gumuling itu bagian dari lorong bawah tanah. Nah, ini terowongan ini disebut Parangkusumo yang juga berfungsi sebagai sarana persiapan penyelamatan jika terjadi peperangan.
1: Di antara banyak bangunan di Taman Sari, yang paling dikenal masyarakat dan masih banyak dilihat hingga saat ini adalah kolam pemandian. Kolam pemandian tersebut terdiri dari 3 kolam yang dihiasi pot-pot besar. Umbul Muncar untuk putra-putri sultan, Umbul Binangun bagi para selir, dan Umbul Pamungkas, kolam pemandian khusus bagi Sri Sultan. Ada juga bangunan yang disebut Pulau Kenongo. Disebut Pulau Kenongo karena dahulu tempat tersebut dikelilingi dengan bunga kenanga.
0: Pulau Kenongo berfungsi ini sebagai tempat peristirahatan untuk pengintaian sekaligus balai pertemuan. Tempat ini pernah ditinggali Sultan Hamengkubuwono yang pertama hingga Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, ketika kanal dibuka dan air mengenangi sekelilingnya, bangunan ini tampak seperti bunga teratai bila dilihat dari atas. Pernah menjadi bangunan yang tertinggi di Jogja loh ini.
1: Ruangan yang lain di komplek Taman Sari adalah Taman Ledok Sari, yaitu sebagai peraduan dan tempat yang sangat pribadi bagi raja. Selain itu ada bangunan tempat tinggal raja yang di dalamnya terdapat gerbang, gardu jaga prajurit, ruang tamu, kamar tidur, ruangan membatik, ruangan untuk pementasan tari bedoyo dan serimpi yang atapnya dapat untuk melihat pemandangan kota Yogyakarta dan sekitarnya. Meski banyak bangunan Taman Sari yang telah rusak, namun terlihat jelas kemegahan Taman Sari tempo dulu. Ini menjadi bukti kejayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta di masa lampau. Kini Taman Sari menjadi objek wisata pilihan bagi para pelancong yang datang ke Yogyakarta.

0: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bantul, menaruh perhatian serius terhadap indikasi masuknya obat-obatan terlarang ke lingkungan sekolah, khususnya jenjang SMP dan SMA. Salah satu jenis psikotropika yang marak diakses pelajar adalah pil sapi karena harganya yang murah dan peredarannya yang kian luas. Kepala BNN Kabupaten Bantul, Arvin Munajah, mengakui pihaknya belum mengantongi data pasti jumlah pelajar yang terpapar. Namun, maraknya aksi kenakalan remaja ini menjadi indikator kuat yang harus diwaspadai. Guna menekan angka tersebut, BNN Bantul gencar memperkuat edukasi hingga pemeriksaan atau screening di sekolah. Beralih ke informasi lainnya, ada yang berbeda dari momen pembagian rapor di SMP Steladus 2 Jogja tahun ini. Selain menerima evaluasi hasil belajar, para orang tua murid juga disuguhi pameran karya seni berupa lukisan dan fotografi hasil kreativitas siswa. Kepala SMP Steladus 2 Jogja, RV Banu Hastika Kunjono mengatakan, pameran ini merupakan gelaran kedua sebagai ruang apresiasi bakat dan pendidikan karakter anak. Melalui ratusan karya yang dipajang, pihak sekolah ingin menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik semata. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setelah sambutnya tidak terasa sudah jam 10 pagi dan kali ini di hari Minggu, seperti biasa kita akan hadirkan untuk Anda program Indonesia Layak Anak. Kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TKA Bakleco, Kota Gede. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

Saya perkenalkan nama saya Gane. Saya di peserta didik dari TK Abak Lejo. Pada pagi hari ini saya dipercayakan untuk memandu acara tebang dolanan bersama TK Abak Lejo di RRI Pro 4 Yogyakarta. Teman-teman yang berada di studio dan teman-teman yang mendengarkan di rumah, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman saya, Mbak Maya.

Maya. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Mars TK Aba Kleco secara bersama-sama. Teman-teman, silahkan berdiri dengan sikap sempurna.

0: kasih. Silakan duduk kembali. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita menyanyikan Terbang Dolanan sekarang, kita akan mendengarkan pembelajaran singkat tentang budaya Yogyakarta. Materi akan disampaikan oleh Ibu Guru dari TK Baklejo kepada Ibu Guru kami. Persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi

anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan TK Abah Kleco bersama teman-teman. Nah, untuk anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya. Nah, salah satu budaya yang ada di Yogyakarta yaitu tembang dolanan. Tembang dolanan adalah warisan leluhur yang berisi nasihat baik. Melalui tembang, kita belajar nilai kejujuran, kerjasama, rajin bekerja, dan hidup sederhana. Mari kita jaga dan lestarikan budaya dengan cara menyanyikannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini kita akan mengenal budaya Yogyakarta melalui tebang dolanan. Anak tebang dolanan adalah lagu tradisional yang digunakan untuk bermain. Tebang pertama yang akan kita pelajari adalah cublak. Cublak suweng, kata suweng berarti anting-anting. Tebang ini mengajarkan nilai kejujuran dan tidak serakah. Selanjutnya kami persilahkan teman-teman dari TKA Abak Leca untuk menampilkan tebang cublak-cublak suweng.

Alhamdulillah, penampilan teman-teman sangat baik. Tepuk tangan untuk TK Baklito. Pesan moral dari tebang ini adalah kita harus bersikap jujur dan tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Tebang kedua adalah jamuran. Tebang ini berasal dari Yogyakarta. Pada tebang ini terdapat permainan berkelompok yang melatih kerjasama dan kebersamaan. Saya mengundang teman-teman dari TK Baklejo untuk maju ke depan.

Nilai yang dapat kita ambil adalah pentingnya bekerja sama dan menghargai giliran teman. Tebang ketiga adalah gundul pacul. Pacul berarti cangkul. Tebang ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana, rajin bekerja, dan tidak sombong. Mari kita menyanyikan tebang gundul-gundul pacul bersama-sama. Sambil bernyanyi, kita gerakan tangan ke atas kepala seolah-olah sedang nyunggi wakul atau mengangkat wakul.

Tenangkan diri. Terbang terakhir adalah suku Bato. Terbang ini diciptakan oleh Sunat Kalijaga. Terbang ini mengajarkan tentang hidup sederhana, rajin berusaha, dan bertakwa kepada Tuhan. Kepada teman-teman dari TK Bakleco, dipersilahkan menyanyikan Suluku-suluku Batok bersama-sama.

Terima kasih teman-teman semua, teman-teman yang berbahagia. Acara tebang dolanan bersama TK Bakleco telah sampai pada penghujung acara. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa penutup. Doa akan dipimpin oleh teman saya, Mbak Rachel.

0: Sebagian penutup, mari kita menyanyikan lagu Teka Abadi Mana-mana bersama-sama. Lagu ini menggambarkan kebersamaan seluruh peserta didik TK Abadi seluruh Indonesia. Kayak Ganesh dari TK Abaklejo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Marilah kita lestarikan budaya Yogyakarta dengan menyanyikan tebang dolanan anak. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji, wontening program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Permisi kak, ini menunya, mau langsung pesan?
1: Saya mau cek kangkung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
2: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
1: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh,
2: kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
1: Sudah kenyang.
2: Nah kan, lain kali kalau pesan makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
3: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
4: Woi, matiin kerannya kalau udah tidak dipakai.
5: Bentar, lagi mandi.
4: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
6: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air itu penting.
7: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lu menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Yo karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki malah numpai tasmu.
3: Aduh Jan, iki anyar lho.
2: Woi yoi, mereknya kremes yang orang kaya. Wah, larang ki.
3: Ya jelas toh. Tapi, iki ki.
2: Sopo? Kawe ki.
3: Nang apa itu? Raono sing ngerti wong podo plek kok iki.
2: Mbok, wis toh Mbak Yu, Mbak ngani nganggo tas kawe ngono kuwi. Mbok nganggo tas rajut kaya nggon kuwi ki, bae. Bangga, nganggo produk lokal.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, kepemimpinan perempuan muslim menjadi sorotan dalam International Conference on Aisyah Tadis 2026 yang digelar di Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah Trihastuti Nurrohimah mengatakan tema yang diangkat dalam International Conference on Aisyah Tadis 2026 berangkat dari berbagai persoalan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan konferensi tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan akademik, tetapi juga wadah berbagi praktek baik yang diterapkan di berbagai komunitas. Melalui penguatan jejaring nasional dan internasional, forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan konkret bagi pembangunan peradaban yang lebih berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, upaya mengurangi timbunan sampah rumah tangga di Kelurahan Keparaan Kemantren Mergangsan mulai diarahkan kegiatan yang lebih produktif dan bernilai ekonomi. Program yang digelar di Pendopo Kelurahan Keparaan diikuti puluhan peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, kader PKK, hingga pengelola bank sampah. Dalam kegiatan itu, peserta memperoleh pengetahuan sekaligus praktek langsung mengolah limbah dapur menjadi cairan multifungsi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembersih rumah tangga. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumah Terer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nama budaya Sugeng Siang, Sugeng Pepanggian Male, Sesarangan Kula Andita Rizkia, Wonten Perumah Terer Yogyakarta. Di Inten menikah, di Inten Minggu, ngoten nge. Semoga kagem panjenengan engkang samunya wici. Gitu nge, dari tadi sudah pokoknya ceklik di 106,6 FM Utawi RR Digital. Atau ini baru saja ceklik, ngoten nge. Yang sekarang ini juga sedang di perjalanan, sedang mendengarkan, mau libur-liburan. Ini sudah musim padat, di Kota Baru ini terpantau padit, ngoten nge. Pokoknya jalan di area Kliringan ini juga karena sedang ada perbaikan, jadi cukup padat merayap. Jadi ngatos-atos, nanti monggo bisa dicek di mapnya mau kemana ya, ini lewat mana ya yang tepat, silahkan. Setes nombu toyo, buatan saatan pundi-pundi, saat menikah sumonggo kita pita ngetaken sesarangan. Catatan penting ojo nganti lali, canting jali, babakan tembang, lantulanan bocah. Kagem panjenengan sugeng, mita ngetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rombat RRI Ngurai Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, tentang olahan makanan bagi pelaku-pelaku UMKM tentunya membutuhkan trik-trik tertentu atau strategi tertentu untuk penjualannya, untuk pembuatannya dan lain sebagainya. Tapi kita bisa saling sharing di siaran Teras UMKM kali ini berkaitan dengan produk-produk yang sudah dikerjakan ataupun sudah dihasilkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM yang saat ini saya temui, UMKM Jogja Membumi ini ya, dengan Ibu Sulistiani. Selamat siang Ibu Sulistiani.
1: Selamat siang Mbak.
0: Ya, Ibu, ini UMKM Gangav ini alamatnya di mana ini Ibu?
1: Alamat UMKM Gangav di Gambiran UH5 RT 43 RW 11 Umbulharjo Yogyakarta.
0: Oke, ini minuman tradisional ini ya, jamu-jamuan ini yang dibuat ya Ibu ya?
1: Iya betul Mbak.
0: Iya, ini ada minuman tradisional Gangav, ini ada kencur tanpa
1: beras.
0: Tanpa beras, kencur ya. Ini jamu kencur tanpa beras begitu ya, ya.
1: Betul.
0: Oke, terus ini ada juga yang saya pegang, ini ada kunyit asam begitu ya,
1: yeah.
0: Ibu, berkaitan tentang bahan baku nih, bahan baku kencur terus asam ini didapat dari mana nih Bu? Apakah ada koordinasi atau kolaborasi dengan KWT-KWT saat ini, kan banyak KWT juga, atau ini langsung beli di pasar aja, atau mungkin sudah ada yang nyetorin begitu, atau seperti apa Ibu?
1: Ya kalau pas di pasar Beringharjo tidak ada, akhirnya saya cari petani di Wonosari.
0: Oh gitu, petani-petani di Wonosari begitu ya. Itu yang Ibu buat ini apa saja Bu? Kencur, kunyit asam?
1: Kunyit asam, lemon selasih, gula asam, kemudian kolang kaling.
0: Oh gitu, yeah. Kolang kaling juga bisa dibuat jamu begitu atau bagaimana?
1: Bisa, untuk mengurangi sendi rasa sakitnya.
0: Oh gitu, paling tidak juga nikmat juga. Ternyata dibuat jamu itu kolang kalingnya apakah diremuk begitu atau tetap bijian begitu, utuh begitu dengan rasa apa begitu?
1: Iya, yeah. Kolang kaling itu saya rajang, jadi bisa masuk ke
0: botol.
1: Kalau di blender itu kan nggak merasakan.
0: Oh gitu,
1: tapi
0: ya.
1: Kalau di itu kan dikunyah ya, seperti itu.
0: Kalau jadi dihaluskan, tapi tidak dihaluskan, tapi hanya diiris-iris begitu ya. Berkaitan tentang kunyit asam dan juga kencur ini tanpa beras. Kenapa ini kencur tanpa beras ini Bu?
1: Awalnya begini, banyak yang tanya, Bu kok nggak ada ya yang tanpa beras gitu, dari dinas-dinas itu juga aku pesan yang tidak ada berasnya gitu.
0: Okay.
1: Kemudian kan banyak pesanan dari misalnya dari SD Bias itu kalau pesan 1500 botol untuk pertemuan wali murid dan muridnya.
0: Okay.
1: Nanti pesta di Kali Urang atau di Solo seperti
0: begitu. Okay, baik. Terus bahan bakunya, misalnya buat kunyit asam ini Bu, ini bahan bakunya tadi kunyit ya, terus asam, terus pengolahannya ini Bu, seperti apa pengolahannya?
1: Caranya, caranya kita cuci bersih kunyitnya, terus nanti dikupas, tapi tipis ya kan, itu kulitnya juga tipis, jadi harus tipis, kemudian nanti dirajang di blender. Direbus sampai meletup-meletup itu. Setelah itu dikasih asam jawa, garam sedikit aja biar rasanya mantap. Kemudian gula aren atau jawa, karena nanti biar rasanya itu benar-benar gula jawa.
0: Disaring. Terus Ibu, ini bisa bertahan sampai berapa lama nih di botol gini?
1: Kalau di showcase itu kan tidak ada pengawet Mbak, tidak ada pengawetnya, benar-benar asli.
0: Gitu. Jadi ini tidak bisa bertahan lama ya, tidak sampai beberapa hari gitu?
1: Saya sudah nitip di toko-toko modern yang ada showcase-nya itu 1 bulan, tapi belum sampai 1 bulan sudah saya ambil.
0: Sudah diambil. Ya. Kalau misalnya belum laku ya langsung bisa diambil. Tapi kalau enggak udah habis ya paling stop lagi begitu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, Ibu, berkaitan dengan olahan karena ini bahan bakunya olahan-olahan yang tidak awet ya, tidak awet lama maksudnya begitu. Strategi yang digunakan Ibu biar ini tuh usaha ini biar jalan terus, nggak usah apa, nggak usah nanggung kembalian tadi distar-starkan di toko-toko modern kan? Ini bagaimana nih Bu strateginya?
1: Saya kan sudah lama ya bikin seperti itu. Terus saya kurasi juga langsung ke toko dengan legalitas yang saya punyai dari NIB, PIRT, halal, kemudian Badan POM. Kalau yang Badan POM itu untuk yang wedang uwuh. Tapi kalau yang 1 minggu itu kan tidak perlu Badan POM, cuma dari halalnya saja, PIRT dan halal. Seperti itu. Terus saya 1 bulan itu kan masih jadi sebelum 1 bulan sudah saya ambil. Nanti saya ada yang sering beli.
0: Oh gitu ya. Oke, berarti ada strateginya begitu. Jadi menjadi apa pelaku UMKM ini tetap penuh dengan perjuangan, tapi tetap sabar terus gitu
1: baik. Kita nggak rugi tambah. Seperti itu.
0: Terima kasih sekali Ibu Sulistiani, UMKM Gangap. Matur nuwun sangat dengan minuman tradisional jamu. Sukses selalu nggih Ibu nggih.
1: Terima kasih Mbak.
0: Ya, matur nuwun. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran teras UMKM. Tentunya Anda juga mungkin pelaku-pelaku UMKM dengan olahan-olahan minuman tradisional. Bagaimana untuk bisa menciptakan minuman tradisional ini dengan rasa yang enak, terus bagaimana punya kualitas dan yang jelas tetap sabar dalam menjalankan usahanya. Karena semuanya tidak instan begitu saja, tapi harus step by step untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti

Rumah Tering Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo. Sesaat lagi akan kami perdengarkan kagem panjenengan kumandang azan duhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Semoga kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat duhur.

0: Sutisna Butoyo, Komandan Azan Zuhur, telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah besar.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang

Prometerer ing dari budaya Jawi, suara budaya Jogja. So terus nunggu budaya tasis sarangan kalian kula Andi Tariskia meniko pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya panjenengan sumonggo untuk menikmati santapan siang, kemudian istirahat, lan sumonggo kita pitangetaken dagelan di hari Minggu sesarengan basio judulipun Semar Mesem. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Wah, marem tenan awakku saiki. Han jedake radio ya ini pas dagelan ki wangune. Delok genjinge ki loro-loro penak tenan. Nek nang ora nang ya aja ngono dua-dua. Dro. Jan marem tenan. Ayo wong ki kabeh ki sing dadi ki perujuk. Gandeng rujuk sak iyek sak eka praya. Praya dipa. Padha ngrembug kahanane gending loro-loro kok ya penak. Mongko gending loro-loro kuwi wis kuna lho. Ha iki kok iso penak. Seko mbok menawa sing nabuh ya sehat. Warek wong. Ayo wis. Hayang pisanan. Ciro ciro patma nem nem ro nem ro ro ro. Aduh. Girengane sajake ya santas-santas wong. Ora ketang tenane nermumuh. Ane yang pancen seneng tenan oleh binek sugih serana sing madani sandung jekluk kampung karang nongko kiyomi sastra siswa hadiwinoto andaya ringrat tirto kamandani. Wah, aku piye to tonggot waro ono sripah ora menyang ya rapopo ning waton nek genduren teko kuwes dadi garis besarnya. Wong kang wis nindakake disiplin arep napa meneh. Kesripan, ora menyang. Ora layat. Ning genduran nyukupi. Bapak etungke nek ming layat ki ming ngeterke wong mati to. Kaya ora perlu. Nek genduran ki barang wis mateng. Nek jujur tak tekani ya sik mangan sapa arep. Arep dadi pangan sik mluwa to. Nangat sing di omah mesake. Mengko akeh ya nek gelem ngundang aku, ayang to. Ayo wong sugih ya wis kepiye? Esuk. Wis mangsak ora ketang bakar greh. Ning nang kampung kuwi ketok wis kemutuk dirasani masa. Wah nek lor kono ya ini wis mambu. Lanjut batin atiku mambu apa? Arek ya aja mambu greh ngono ta. Mancan-mancan tak gawe memanas wong sekeng-sekeng kuwi kok. Bakar greh, wetenge medo perih. Lajen esuk urung wedangan urung udud mambu gerar ngopo ora perih. Seneng tenan manasi wong sekeng iki seneng tenan. Kancane dereng mangan. Aku wis mangan nang arep lawan. Ya men rake tang intip garing. Ini rak mangan. Wing aku le gelo kuwi wah. Wah, wis rupaku piye jek rada melek. Ning kok ndek anak. Dil. Anak ki wis dadi anar kapate. Pateni gak kena hukuman. Dingung griseni aku yang arep kletek-kletek ndek bojo. Dua anak semono sing tak pek ya wegah. Wah, ya wis silakan tenan. Wingi do ngarep entuk wong apik banget. Ning wis lara cacate. Nalika weruh ya neming nang dokteran. Lara TBC kok pucet. Ning nek tak pek wangune ya weruh bandaku ki mari wangune. TBC ki mung wong kekurangan duit. Ini yang jut nang omah kilang-kilang dhewe. Ayo wong iki nek seni wis kaya ngene iki. Melek pakani. Mulih sangane. Sithik nganyang ayo. Ngekol wis dilalah kethok kanca. Bayari mo. Ning tasku kari dilalah.
1: Kaya ming bakbuk wae.
0: Ben iki dina aku arep ora kantoran. Merlokke nyeng anakone anakku tak todi wae kok. Ben Le.
2: Kulo, Pak.
0: Le nih, rasa kulo, Pak.
2: Sampun mire kok ngendikane bapak lho.
0: Heeh, apik to wong tuwa omong dinjen.
2: Dadi garis besare bapak niku getun to anak-anak kula niku.
0: Oh, tarungake tenan. Ayo wis ayo. Menentang, Pak.
2: Lho, mboten menentang lan niku namung matur napa enten
0: nek. Iya, iya. Berdasarnya to kowe tak rasani.
2: Getun le anak-anak.
0: Nah, iya to.
2: Tak pateni nglanggar pau. Mesthi kena paukuman. Hai. Nek pancen sampean getun le anak-anak, kula mang balekke mula bukane mbiyen.
0: Mbokmu wis mati. Kowe tak balekke sak nggon-ngone ya, Ma.
2: Ah nggih mboten apa mbiyen papane ngendi kok.
0: Saiki hitung-hitungan.
2: Nggih.
0: Wis ana seminggu iki kok pola tamu kok merengut lah iki. Ana kepentingan apa?
2: Mesthi nek
0: munggo ngapa-apa ora penak kuwi rasane.
2: Wong merengut iki mesthi kagel to, Pak.
0: Ah ngagol iso.
2: Kagel karepe.
0: Lah iya karepe ngagoli sapa?
2: Ngagoli kula dhewe niku sing.
0: Ah mula.
2: Nggih.
0: Anak kuwi mesti serba kagel. Wong wis duwe kedemenan lan wis duwe inginan ora duwe. Ha iki mesti kagel. Anak aku arep apa-apa entuk. Lah aku kepepet nyemplung sumur entuk. Lah sesak karepku to. Anak-anak mesti kagole. Arep mangan enak ngenteni dawuhe bapak.
2: Lah nggih.
0: Nyandang apik. Ngenteni bapak. Ah gagal ta?
2: Wong ana sing ngingu.
0: Nah, aku ora ngingu, ora gejarak kok.
2: Lah kok ngaten. Bapak kok terus ngipatke.
0: Ya ora ngipatke, pokoke temen plek nang dalama aku.
2: Sampeyan iki ora dadi keblat kula.
0: Apa? Kagolmu apa? Terus terang kowe karo wong tuwa raja rendat-rendet.
2: Ngeten nggih, Pak.
0: Heeh.
2: Dados sengkle monggo, ning kula matur napa wontene.
0: Lah iya apa ora ana dianake?
2: Nah nggih, unek-unek ing ati kula tak aturke gini sampeyan nuruti monggo ora monggo. Aku matur karo wong tuwa
0: kene. Mesti turuti anak sing jeneng anak pola bapa pradah ki sik ndi?
2: Nah, melane.
0: Muni apa sing ora ngguragat mesti tak turuti. Kurang apa aku dadi wong tuwa umure ya nyandra.
2: Nah niku jenenge wong ora kena disambat sebuti wong.
0: Kena, wong urung tak lairke.
2: Kanca kula niki rak pondho anak-anak.
0: Ha iya, wong duwe bojo.
2: Mula niku.
0: Aku arep anak karo sapa, Bang Ijen? Lho, mula omong kuwi nganggo diteliti, nganggo waspada, nganggo ekonomi.
2: Lho. Aku ana masalah bojo kok perekonomian bareng.
0: Lah yen ora ndek pangertian, ya sasar-sasar kaya ngono kuwi.
2: Ha nggih.
0: Nyerek kancane dronte anak ora trima nyerek. Ah kena.
2: Ini nggih bener to.
0: Ning penyerek kamu ki ora bener kleru. Lah Ijen kok mana?
2: Lho, mula niku sangkan parane, anggen kula matur bocah-bocah wis ndandanak kok aku durung. Mergo urung ana jodhone.
0: Lah iya,
2: nek sono jodhone ndang duwe anak.
0: Ah mesti to, manak ki luwes kok.
2: Luwese pripun?
0: Siji entuk, loro entuk. Ya wis miturut kekuatane awak.
2: Lho, kok terngaten. Kan mboten sampean le ngendika kok wis
0: anggap. Karo wong tuwa aja ngengesan to.
2: Nggih mboten nyengenge, sampean le ngendika ya aing kok jebul.
0: Aing ki po sing tak ngomong kuping. Bener, rak muni aing ki nganggo setimpal. Lho. Sing muni bapak ki apa? Kuping apa irung? Cangkem kok.
2: Lah nggih.
0: Kok aing?
2: Lho, ngeten. Kula niku kepengin duwe bojo.
0: Lah yen duwe bojo apa tak elekke to?
2: Bener bapak orang elekke. Ning napa bapak niku iso ndandani kekarepan kula?
0: Lho, aisa ta.
2: Nah, nek pancen bapak iso ndandani karep kula niku ngeten mangragati kula niku pun duwe seneng bojo lan gegandengan karo cah wadon. Nah, mila Pak sakniki bapak purun mboten purun kula aturi nakekaken putranipun Pak Joko Boyo. Sampun kalih taun nggih kula gandeng lan kula wis duweni
0: janji. Dadi karo trek wis dhisik kowe. Le gandeng kuwi.
2: Lah,
0: trek gandeng ki rak kaya iki wae, kowe dadi 2 taun.
2: Nggih, 2 taun.
0: Edanane. Ya kuwi karepmu aku kan kepiye?
2: Lah. Karep kula bapak sowan pengen daleme Pak Joko Boyo nembung bocah niku denenge metu dalan. Lah rak prayogi to, kok anake wong tatanan, kudu ya tatanan. Wani tanggung jawab sing sak tenane, ngaten.
0: Ning apa wis bener? Wong tuwa ngragati kok iso dikongkon. Kon nembungke ngono kuwi pokoke kowe wis jumeneng ratu. Nek kowe wis jumeneng hadirin ngono ya.
2: Bapak kok ngendikane ngaten? Lah kula nek ora matur bapakne kaya ngono kon matur karo sapa?
1: Nek bocah duwe kawro ora ra ngono, Pak.
2: Nggih.
1: Kula pun seneng cah wedok. Mangragati. Pen. Lah kok iki tok kon-kon keluyuran.
2: Aduh. Napa kula nginembung dhewe ya?
1: Aku ragati ora sayang.
2: Nggih.
1: Pirang juta? Duwe. Ning jejodohmu bakal terakhir. Isa ngingu cawe dok, wong nyambut cawe wirung. Artak pakane apa? Lah kok njotok jalukke aku nyat bojoku. Kuwi nganggo saluran sing cerdik.
2: Sampun.
1: Dadi ideologimu ki
2: Bapak kok ngendikane kok dur-dur ki mbiyen.
1: Aduh, ora cendhek ya cebol tenan saiki.
2: Mbiyen iki weton apa to Pak sekolahane kok?
1: Lho. Ayo sak sekolahane to. Aku ki mbiyen sekolah tak lebon kabeh.
2: Padane urut
1: karo terus karo ora mbone.
2: Urut sekolah sekolah dasar iki ya terus tekan poke sekolah niku.
1: Ya iki pokoke nek kowe njaluk bojo, aku tetep durung bisa.
2: Sebab
1: repot banget. Engko tak ragati kowe terus ora terus.
2: Yo terus.
1: Ah bojomu jelek ta? Kowe ra nyambut gawe.
2: Loh,
1: ora bojomu ki bakal wedok.
2: Ah mesti ta wong lanang kok
1: saiki ra ayu ta, tak siri iki.
2: Lah engke.
1: Nek dadi bojomu elek ki wong ora iso ragati. Loh, ora jaluki cemara limo njolo ngendi? Lha mung goleke ngendi?
2: Lah, mangkene wis disambat sebuti bojo rak.
1: Kaya ana cemara tilasane mbokmu ning putih. Ora gelem.
2: Ayo ora patut wong nganggo sambungan kok putih apa.
1: Lanane kok dadi rido.
2: Kok rido. Sesuk kula nyambut gawe.
1: Nek wis nah, agek ndek bojo kok arep nyambut gawe iki ora ono. Pun Pak, sesuk kula tak teng kantor. Lah ngopo?
2: Sakjerone durung nyambut gawe, wong wong tuane ya nyukupi ngingone anak bojo
1: lah. Kowe malah nek iso aja tok terus. Gandeng kena dipedhot. Apa meng kekuatane wong urung digodho. Padha tarap cuma toko ndek bojo. Mah,
2: bapak ngendika ngaten iki ora
1: rak. Aku aja maklumrae wong lanang, wong tua anak-anak ndang ndek bojo kepingine ndek putu. Ora kok njut kowe urung nyambut gawe.
2: Hak pripun?
1: Nesu
2: kok. Dengar nesu kok agek-agek.
1: Aja.
2: Sampeyan ngendi kok muni dipedhot? Niku ora ketaman. Nek ketaman kaya kula niku nggih angel lan abot to, Pak.
1: Mending bapak mbiyen ketaman ya ora kok kowe kuwi kok. Tenan.
2: Ketaman apa?
1: Mbiyen ki sing arep tak pek mbokmu kuwi Endro.
2: To. Endro niku Endro napa?
1: Mbokne Jawa, bapakne gembel
2: niku sanes.
1: Matane putih kabeh.
2: Niku malah mboten apik niku.
1: Bilo.
2: Mesti lamur
1: ning malah kutuk ora lunga.
2: Tresna
1: rambuté keriting. Matane putih.
2: Monggo disikat menina.
1: Mah nek mbiyen-mbiyen
2: kudut penat ora tak ladeni ndak ra dituruti.
1: Ora aku rasah kuwi.
2: Pak, mbok nggih melasi karo anake to. Napa bapak niku seneng nek anake iki dicecenggring atine saben dina. Tekaning pati sapa to sing kelangan ya bapakne.
1: Malah irit mati ya tak pendem bar pisan.
2: Oh, nek
1: lanjut mingkari milih ta kowe dipendem ngendi? Yang manut aku.
2: Oh, dadi sampean ki tresnane nyang anak ini dadi ra ono ta, Pak?
1: Durung anak kok iso muni ngono.
2: Nyatane desa mati kaya ngono ya ra nuruti.
1: Kowe awet cilik njen nganti semono gedene kok ora tresno ki nek tak pateni wingi-wingi. Lah wong kowe iki mbiyen ora iso mbrangkang, kowe tak ajari mbrangkang kok. Ora ketang le ajaran mrangkang bengi.
2: Napa nek awan ki rupek apa papane kok dadak milih
1: mrangkang awan ora dikala ki bejo kowe.
2: Milih wayah mrangkang.
1: Wis mah
2: ngeten iki Pak.
1: Aku ora tambah keluarga.
2: Mbok nggih melasi kula to Pak.
1: Welas kok tekone kok kaya kere lah mo. Kulo bapakne nermimi.
2: Sampeyan nak ngerti kahanan kula ro minggu wis ora doyan mangan mergo kahanan ke taman loro bronto.
1: Ora mangan ya karemmu lah ilatmu gom. Kok ora mangan ya kandake wong tua malah gede prihatine. Bapak mbiyen gak Joko selapan dina Ramadan betenan ra duwe. Kuwi wis kaya kono kuwi wis tak lakoni.
2: Niku ora wong prihatin, wong kepepet kok jebul. Nek kula niku ora barang ana, bapakne wong sugih. Sarwa ora kekurangan, sarwa kecukupan.
1: Boleh ngomong kleru kok mempeng.
2: Pripun?
1: Sing sugih ki aku kok dadi kowe melu sugih. Kowe ora mung nunut wong sugih to.
2: Napa kula mboten ketularan?
1: Ketularan nganti kok kadas.
2: Loh, nek sampean sugih iki apa kuwi anake sapa?
1: Ayo anakku aning ra ya aja melu sugih kok dhewe melu mangan.
2: Ora duweni hak.
1: Hak e sapa?
2: Hak ulo banyu.
1: Ya, dagel kanteni kowe malah.
2: Nggih, Pak. Pak. Ora sesuk ngaten nggih, Pak. Nek sampean wis duwe anak mantu, sampean wis kepenak diladeni anak mantu. Kepengen siram mingkari siram, kepengen dahar mingkari dahar, mingkari ngendika apa sing dadi kersane bapak, wis ana sing nyediani.
1: Siram kok tak umuke bojomu ke kae kulake tak iso ta.
2: Lah iki kagungane bapak.
1: Ha kok dadak tak omoke nek ndek bojo, aku nyemplung kulah ora ana sing ngelekke kok. Lho kok tak omoke nek ndek mantu yo tak adus siram mangan, mangan sing dimasak yo tekku.
2: Lah iki.
1: Lah kowe mung urip glundung semprong. Nah, nek udu cangkem kok njot rebyak kula.
2: Nek ra anten sing mbaoni to, Pak.
1: Ngengon bator kuwi. 6 kilo sasi.
2: Timbane bayar wong liya ora usah bayar to,
1: Pak. Nah, kuwi ra pengigohmu, wong butuhmu. Mah, aja mbiyam-mbiyam. Nek kowe kena tak kandhani, dipedhot. Putuskah sekarang ini?
2: Berat to, Pak.
1: Bila mana tidak diputus sekarang ini, lebih baik kepiye?
2: Pak, ingat Pak, masalah yang lalu Pak.
1: Ora, besok tak pilih. Ora cuma rokok milih dhewe.
2: Katresnan iku mboten kena dipilih ke ngelian Pak.
1: Kenapa? Apa? Urung-urung dolanan katresnan.
2: Loh, wong niku
1: mulo canam kok jenyok dolanan katresnan. Kang glewangi ngatimu iso edan andeni. Ora diragat. Usul karo wong tuane ora entuk ngene iki piye ra gelo. Strip, bakaremu.
2: Mula bapak tinimbang duwe anak edan lan strip. Alu ngragati to, Pak. Nek kula edan sing kembet ala sinten ya bapakne. Timbangane kembet.
1: Timbangane aku ngragati ngrabeke kowe mbuneki aku makani aku kowe sing makani aku kabeh. Nggih. Ambek tanggo tuku karset goyem-yem anger esuk jam 7 setel. No no no ni na na no na na na ni na na ni na ni na na ni na.
2: No. Sama ni so ngungkung ni ku gending napa kaya.
1: Na na na ni na na ni na na na ni na na ni na na ni no no na no. Ciro ciro lupat pat mo pat mo nem tu. Pitu nem.
2: Pancen gending bapak kula ni ku.
1: Lasem ni aku irane ngisen dah.
2: Biar dia sepintar krawitan.
1: Belah nyuleng nang gak jadilan.
2: Pak,
1: kok ngundang wae ta?
2: Pun saniki nek pancen bapak ora kersa ndodhok lawang korine. Kula nyuwun artane, Pak.
1: Ora ana dhuwit ya ndak kangen ku nek ra dhuwit. Dhuwit menang omah wae. Tak gawa ya ming atok nggo jajan ta. Susuke ora ana. Wong tak guntingi wi urung to.
2: Terus wetah to niku.
1: Jejeh lembaran kokoran kaya.
2: Tinimbang mangke gejak kali wong tuwa. Kula tak manut karo wong tuwa.
1: Nggih.
2: Nek pancen bapak ora dadi kersane, kula tak sowan Pak Jogobaya.
1: Pedhot, coba entuke pernah misan.
2: Kula ngugem-ugemi rembug sampean lho, Pak. Sesuk aja gawe kagel meneh. Kula nyuwun pamit ajeng sowan Jogobaya, Pak.
1: Ya, kena.

0: apa no?
1: Kenapa toh Den sajake kok
0: aja godha lho kowe esuk-esuk. Nginang kowe iki.
1: Mboten kok. Mboten ate ganten kok Den.
0: Ndak kok tempolong lambene.
1: Nggih mboten to.
0: Ngapa tak ucap dirine?
1: Wong kula niku
0: belanja. Ya, kana esuk belanja.
1: Lah nggih pundi?
0: Masak babi.
1: Dimangsak napa, Den?
0: Lah cawe dak katakon dimangsak napa, Den?
1: Lho, dimangsak kecap napa ngangge santen?
0: Lho, kok cawe dak bakaren wae. Ora eneng bak.
1: Ono apa disateni kan apa?
0: Ora nek aku. Wong wingi wis masak babi ya.
1: Sampun kalih dinten terus mawon masak wis, babi.
0: Janakno bayem wae.
1: Oh, jangan bobor, Den.
0: Emah, bayem.
1: Lah nggih, di jangan bobor napa jangan bening?
0: Heeh, bening wae, bening.
1: Oh, nggih.
0: Ampase ameng bayem kuwi.
1: Bayem tok.
0: Ben karo olahraga kok lek mangan.
1: Kok olahraga?
0: Engko ngoyak bayem iki mbok sekesuk nek kecandak.
1: Lah nggih kathah bayeme mboten meng sekedhik kok, Den. Pundi artane?
0: Den musik.
1: Kula mboten nate gadah harta nek mboten mang paringi.
0: Kula aku dadak mbukak lemari, ngono.
1: Angge kula entasi to, Den.
0: Emah. Juragan kok dinteni kaya kangsen, ah.
1: Lho, lajeng maringi blonjo lah mangke sing nggih blonjo napa?
0: Yo, 50.
1: 50 niki nggih blonjo napa, Den?
0: Bayem iki njut pira ta sak unting?
1: Lah nggih sedasa rupiah.
0: Arek ya 5 nggih lho wae diselingi kul bandang apa-apa ku rak wis enak to.
1: Mangke panjenengan mboten kersa ndak.
0: Wong kok mangan ki paitane mik ngelih anger ngelih doyan to wis.
1: Pun
0: aku lek iso sugih kok ngene iki mangan ora tak anak-anakke nek perlu do nangka. Tenan. Anu apa kuwi?
1: Mboten neca nek ujungan nangka.
0: Sing tak mempengi kul bandang kuwi. Angere pedes ngapa sambel lotes?
1: Kersa ta?
0: Ijenum kowe didilothek teh ngono yo dipangan wah kriuk-kriuk.
1: Eh camane niku.
0: Bakno kowe tak pangan kriuk-kriuk ceplus bolono ulere.
1: Tenan. Njur dibucang.
0: Lho, tau lu. Pas bacot remuk ki dilebay yo ora apik to. Aku ki gemene ekonomi kok.
1: Ha nggih sae mawon to.
0: Wong untukku wis coplok tak teruske kok.
1: Menapa nipun?
0: Untukku tau to, mangan copot tak teruske.
1: Oh, nggih ta. Mboten non sewu, mboten klelegen.
0: Ramah kok mlindu. Kowe kok omong watak karo juragan kok wedok.
1: Lah kula niki ngentasi le mari.
0: Lah 50 kuwi kono sak entuke kok dina iki aku kurang madang minggu mangan kowe tok.
1: Oh,
0: aku kuwi mangan restoran kok.
1: Udah restoran? Kersa ta, Den?
0: Aku ki nggo diundang resepsi ngono.
1: Oh, ajeng tindak.
0: Kurang mangan nang kono wae. Bo mangan ora.
1: Pun niki kangge kula mawon. Ajeng tindakan.
0: Kowe tak bisiki.
1: Pun bisiki menapa?
0: Kowe tak kandhani.
1: Nggih.
0: Kowe tak kongkon.
1: Diutus teng pundi?
0: Cukukno rambuté anake Jagabaya glem. Kok tak kaidit 2 kilo.
1: Wah. Harta kali rupiah kanggo napa den kanggo?
0: Lah sirmu harta kanggo apa?
1: Mboten pajeng kali rupiah.
0: Njet ra entuk to?
1: Nggih angsane.
0: Lah ngreci ana entuk sing dituku wae kena.
1: Mboten ate do njet kok.
0: Kuwi nek rasaku alung laran wis kopi.
1: Wong ge ampun ngoten
0: lah nek
1: patur sing kampil.
0: Lah ya kuwi min jabut. Rak carane apa wider petan apa wider kerok.
1: Mboten nate kok
0: dadi. Mula tak nateke nek wis nate nyatur perintah.
1: Nek wider kerok na dos pundi.
0: Kerok-kerok samu anduk kalau mau kentek kuwi.
1: Oh, lajeng ingkang pun keroki?
0: Lho rak jaran. Ora yo geger wis iso apa ora. Aja cengengesan ki penting. Lan aja mbrabas.
1: Oh, nggih.
0: Omonganmu kok aja mbrabas anger wong.
1: Mboten nangsal mirang sinten-sinten.
0: Isin ta aku.
1: Donge nggih.
0: Cukono rambuté kuwi anake Jagabaya.
1: Ngono. Oh, nggih, mangke ning anu nek pun nangsal kula diparingi persen lho, Den.
0: Lho. 2000.
1: Oh, nggih. Nggih pun kula urun.
0: Kelaran 2000. Jelas.
1: Oh, nggih.
0: Ning rambuté kudu entuk lho. Ya?
1: Nggih.
0: Wis nyo tak sangoni 100 sik.
1: Oh, 100. Oh, nggih. Rambute 100 napa kalih, Den?
0: Lho, ra yo 10 apa rong.
1: Oh, nggih, ajeng ngagem napa ta?
0: Aja takon-takon wong kuwi wae.
1: Oh, nggih. Nggih, pun.
0: Nggih. Ah wis budak. Heeh, wis budak. Heeh, ya ngati-ati ya. Wis kana, budak saiki kana.
1: Oh nggih.
0: Budak niki wis dengan kene iki ya.
1: Nggih, Den. Heeh.

0: Wah, jan wis to wis. Saiki aku urip iki dadi wong nyemek nek bakmi. Waras ora? Edan urung. Ning kaya cemantel nak sajroning netra. Gajeng radine pun Kakang. Tumuk-tumuk we kere. Darane iki sing tak ngen-ngen bol kere kae. Waduh, yo, ya ya ya. Kaya ngene rasane ngawakku. Wah, ya ya ya. Sok nek dadi manten ambak-ambak tuwake mesti tak kon ngerok alisku. Dadi menalus koleng ula. Anek ora tak kerok, akeh nangan le putih rambute. Tur agek blorok aku iki. Umur yo rung patak akeh 72 rek surung. Ya ben tak entenane, Mas. Wis tak entenane. Kaya apa akhir yang akan datang? Rambut menjadi cintaku. Kok jadi rambut sing jadi jodoh agawaku? Yes, Ben. Loh, no?
1: Kulo, Den.
0: Di,
1: nah, niki.
0: Waduh, kowe pancen pinter. Pinter lo, jinawe atimu.
1: Pinter lo, jinawe, nadus
0: pundi. Batukmu ki makmur dikongkon cek hasil dari kong
1: menika dipun presani rumiyin keleresan nopo derek
0: di jebul rambutnya cahayu nek wis dadi prahmen kok rada abang ya
1: ayo mboten napa napa
0: kok iki kaget mau lemu gawa wis

0: kok tengi.
1: Nggih. Mboten den napa jenengan ki ya wong wis utusan entuk kok ya maido.
2: Ki wis jenenge sing apik rambut sing jeneng persatuan. Kempel iki.
1: Rak waton pikantuk
2: den. Aku wis percaya karo kowe. Ampun
1: sakmenika rak penggalipun
2: remen. Nah aku klakon omah iki tak sigar semangka.
1: Lho, kagem napa?
2: Tak kekek kowe separo.
1: Estu napa den?
2: Heeh, ning dituku.
1: Mboten gadah harta.
2: Hei, waduh bayangin. Wis semingkir kan kowe.
1: Kula sanika kula wonten ingkang nggih, Den. Wah, nek presenipun, Den.
2: Oh iya. Saya musike.
1: Oh, nggih, menika setunggal.
2: Kok kanggo apa to? Kene mangan wis suka.
1: Ah, badhe kangge menapa-napa kok.
2: Sir mangan kapuk.
1: Mboten doyan, Den, napa panjenengan kersa menapa?
2: Empuk, anyep ora mbebayani nyang untu kae.
1: Panjenengan sok dar.
2: Nek kelimpe. Wis kan semingkir.
1: Nggih, bareng wonten mingkir nggih, Den.
2: Kok rambut kok kaya kene.
3: Kaya ngene.
2: Tak kaya tak mama-mamane kok kecut. Aduh.
1: Anwun. Anwun.
2: Monggo.
1: Pak, Pak Bas. Kok malah iyo.
2: Hish.
1: Pak Basio cintaku. Cintaku.
2: Kok malah serene kok malah klentheng.
1: Ayo to, Pak. Kok ndelok sorot. Ya?
2: Iki
1: gandeng aku mana ora
2: tiba. Aja tak panah lunga to.
1: Ma.
2: Wah, piye to iki?
1: Gandeng apa ayo.
2: Mbasan gowo rambut kok malah ketekan kowe cak kok mengkono. Wah,
1: jarene are dadi manten. Tak kerok apa?
2: Lho kok dadi malah omahku kecemplungan kaya kono ki piye to ya
1: iki omahku.
2: Wangune iki mau digawa bocah kemo apa ya?
1: Wah, iki omahku. Aku linggo kros iki kene. Sikile munggah, ongkang-ongkang. Ya Pak, jajar kene.
2: Bela kok tenan awakku.
1: Aku nek ora dijajari mah.
2: Ora nyono-nyono tenan nek ketekan wong edan apa malah aku ngepek wong kok ngene.
1: Aku emah. Nara jajar.
2: Waduh mati aku saiki.
1: Ya Pak ya.
2: Wah kondangi nang kampung kene wong sugih ngepek wong edan.
1: Aduh. Aku durak-durake ya Pak ya.
2: Ming darani wedi ragat awakku iki. Lah kok ngepek wong kaya ngene. Kaya ki ora adus wangune.
1: Ora adus ke ya wis ayu. Aku ayu.
2: Arep lunga rana kancane ora lunga risi aku.
1: Aku arep pupuran ya Mas.
2: Lah ya pupuran kono. Waduh jajakan nang dipan
1: ati aku. Banget.
2: Waduh
1: ya Mas.
2: Lah
1: iki nang kene.
2: Lunga malah kebrutu. Yen tulung aniki mau ora apa-apa ketekan mau kaya kene. Aduh kemilangan.
1: Kancane oke banget.
4: Dadi ngaten niku to Pak.
2: Ngaten kepiye to lek kowe iki?
4: Wah, dene malah do perayaan
2: jene. Perayaan-perayaan kerusakan
1: lho. Ana sing brengos.
4: Dadi lek
1: brengos.
4: Brengos karang tukul karo PD.
1: Aku nek dipek iki mah aku.
2: Nyuwun senjata pitulungan.
4: Kene tak jundrik.
2: Wong ora apa-apa malah dicuntik.
4: Nyuwun senjata pitulungan arep
2: kula kewirangan tenan niki ketekan wong edan mongko nguncit jaluk tak pek juga piye
1: wae. Nyuwun senjata cakra.
4: Cakra tulung.
1: Cakra jurung.
4: Disimpenan kaya ngono ki to nyanyi anake.
2: Apa dadi nglungake kowe yo tentuk.
4: Iki piye coba? Anu Kang Sastra pripun
2: wae niki. Ngoten tanggung kula niki ya ora nyono-nyono. Kula nu pancen yo salah.
4: Nggih.
2: Kula kang kenen kula ken golek rambut pun digawake kempel kali senuk. Rambut tak tampa tak umi-umi secara dukun. Lah kok jebul jlek sing teko blenyek.
1: Rambut dileng.
4: Kuwi tak kandhani.
1: Ya. Ma, aku apa?
4: Sapa?
1: Aku mau nek kandhani.
4: Dudu kowe. Kowe ora samong ya raimu
1: turut masih.
4: Ya ra.
1: Ma.
4: Kowe mana turu?
1: Aku ngono.
2: Piye ta iki mauno piye?
1: Napa Den? Lah kan pun mlebetake to. Iki kok gedhi. Iki bae.
4: Gedhe yo ben gak karep nggo caruban.
2: Iki kula selarisi.
4: Selarisi dulapi.
2: Kok dulapi.
0: Loh, kalau lurah kok musuh, Pak. Wis tak mulai ra sida.
2: Lungke mantul lungke wong edan iki isane.
1: Kok sae to dan ngepak niki.
3: Eh, apik. Gandengan.
0: Pun sak niki ngoten Pak Lurah.
4: Dipun.
0: Mangendika sing cetha, makandani mula bukane le bocah iki tekan riki.
4: Iki bocah iki le tekan kene, kira wis kowe kandha dhewe to, kowe arep ngumi-umii.
2: Nggih.
4: Kowe ngecakke
2: Penglemunan,
4: lu kok penglemunan?
2: Penyarukunan. Kula anu jaran adus egoyang.
0: Pripun, Pak?
2: Kula kutuke njut. Kula jimat Semar Mesem. Sekataing sing kira-kira kedanan kula jawab. Lah kok pleni? Ngapa aku gek PN niku lho.
4: PN lah iki ya wis bener. Kowe ngecakke Semar Mesem jaman biyen iki ora kok mesemi. Wirak ming pangling bae.
2: Anak biyen gek waras.
4: Lho la iya biyen wis muni arek kok pek njur kok urake bae iki nganti. Lho iki anggar turune ngebuk ngusel-usel yuyu ya.
1: Aku nek turu karo wader karo yuyu. Eh grejel Kang. Ngandel. Ane malem pun pas nek kagungan garwa niku Den panjenengan. Patut ya Mbak ya. Apik mek ya.
4: Sampeyan iki ora perlu wong cetha, anak sampeyan iki wis seneng karo anake Mak Jogoboyo.
2: Pancen nggih.
4: Wong wis padha senenge bocah sing nglakoni wis padha senenge mang palangi.
2: Mangke dongen niku nggih kula tes.
4: Dites pon derajat po.
2: Lho tegese niku kula seleksi kepiye tak tolak. Iso ragat apa ora? Ah diplom ngeten.
4: Wah iki ilmu pengancilan iki pancen dongen iki.
0: Niku Pak Lurah napa tiyang sepuh to Pak Lurah?
2: Ya
0: kepinginan bapak. Kepinginan kaya ngono kok nganti digagalke niku njur kula kan nyebut sinten Pak Lurah.
4: Mula iki rene ya iki nggo api-apian. Nggih, tesih sampean ampun nganti ngrusak barang sing wis becik. Anak sampean men bebrayan karo anake Pak Jogoboyo.
2: Nggih.
4: Ha sampean rene bocah niki ya wis tau manggunani.
2: Lah, dadi kula nggih ngepek riniki.
4: Lah wong iki le,
2: kok pun kula ragatane mon mampet to Pak Lurah, lah wong jek kaya ngono.
4: Aku ngepek kuwi mah
2: apa maksude njut ngepek nek wah piye
1: wae kuwi. Karo. Karo.
2: Karo. Mangke njak resepsi le celemongan kaya ngoten
4: pun. Ini cemarane iki balek. Apa sik gawe ya kowe kok anggar iki kok openg
1: ngapa. Aku kenal
2: Ya. Iki benerane iki ta.
1: Kene
2: opahe bali.
1: Pun kula tumbaske napa
2: napa. Karang nek minta goleke sak entuke wae. Atujune jeto cukupke cemarane wong.
1: Niku wau sing maringi Pak Jogoboyo.
2: Eh, ra malang sing glalar karo karuan. Kula kok njut godolanan wong sak kampung ki
4: ben. Lah wong kembang kowe ya meng arep gawe rusak kampung kene.
2: Anggen niku.
4: Lah anggen niku nek kowe wis
2: gelem. Pun niku kudu isak.
4: Lho sing sampe kowe kuwi kok dadi malah
2: lha iki kula ngewangi sampean to tegese nu bantu ngoten. Kudu sedar. Aja nganti bebeda wanita sing ora tenang. Akhire njut kaya ngoten. Lha nggih to Pak Jogoboyo.
0: Salah kok malah ngandani.
2: Pun enak sampean kula pek kula iki to anak kula.
0: Lah mbok ya ngono.
2: Wis omah kae ngonono. Bakal bojomu ning ora karo bapakne ya.
0: Lha aku wis ndomah dhewe-dhewe kok dadi
2: malah omahe wong tuamu kono dolen.
0: Lho, omahe sapa? Dolen jer aku manggon ngendi?
2: Manggon gonku nyewa, wis beres.
0: Sak karepe dhewe.
2: Kudu sedar, aja nganti ana wong tuwa sing kaya ngono tekone. Wah, kalau saka kidul.
0: Lho, malah melu
2: eca. Lho, mega.
0: Malah banget
2: sesular. Wah,
1: iki dalunga ta iki omah kuat tanggoni dhewe.
2: Lah, ya nek ana gudup.
0: Pak, iki banget. Kula ajeng matur.
2: Ya.
0: Nek pancen bapak niki kersane ngoten, kula manut.
2: Ya.
0: Sebab lelakon kaya ngoten niki mung mergo saka trekae bapak.
2: Ya.
0: Kahanan kaya ngene mergo bapak isih senengane bedukun nggunakake si Semar Mesem.
2: Ya saiki tutup ngasuh nang kene ayo bebarengan mangan
0: sing ora.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara Kraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama. Di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Kraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan, yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Akhirnya sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Butoyo, program edukasi kereta atau EduTrain yang digelar KAI Bandara semakin diminati masyarakat Yogyakarta. Hingga bulan ini, program ini mencatat jumlah peserta tertinggi dibandingkan daerah lain, yakni mencapai lebih dari 61.800 orang. Peserta didominasi oleh anak-anak, komunitas pecinta kereta, serta masyarakat umum. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho mengatakan, EduTrain menjadi sarana untuk mengenalkan dunia perkeretaapian, mulai dari operasional, fasilitas, hingga prosedur keselamatan. Tingginya partisipasi ini diharapkan mampu mendongkrak literasi dan kesadaran warga untuk beralih ke transportasi publik yang ramah lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis di wilayah DIY pada akhir Juni 2026 ini. Wilayah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul kini ditetapkan dalam status waspada bencana kekeringan. Kepala Stasiun Klimatologi DIY, Reni Kraningtyas meminta pihak terkait segera menyiapkan langkah strategis untuk meminimalisir dampak kekeringan. Sementara itu, untuk wilayah Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja dipastikan masih dalam kondisi aman. Demikian, saya Jordan Talaksuru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo, siang menika sasi sarengan kalian kula Andita Rizkia. Sumangga kagem panjenengan yang baru saja ceklik ngonten nggih di Suara Budaya Nusantara di lokal daerah Istimewa Yogyakarta. Temanya adalah terus pundi panjenengan mau kemana saja ini di musim liburan. Monggo bisa diceritakan apakah sudah mulai menyusun rencana keluar kota atau masih di daerah saja atau seperti apa. Jih. Kemudian kagem panjenengan juga Sutrisno Budoyo sembari nanti menunggu informasi jawaban dari panjenengan di 0274540333 atau di 0895014166. Walikota Yogyakarta Haswardo ini mengajak mahasiswa UMY untuk menargetkan kebebasan finansial sebelum memasuki usia 50 tahun. Menurut Hasto, target mencapai kebebasan finansial sebelum memasuki usia kepala lima menjadi sangat penting sebab di daerah istimewa Yogyakarta mulai memasuki fase aging population atau penuaan penduduk. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jika generasi mudanya tidak mempersiapkan diri sejak dini. Ia menjelaskan financial freedom bukan berarti memiliki kekayaan melimpah, namun memiliki sumber pendapatan pasif yang mampu menopang kebutuhan hidup tanpa sepenuhnya bergantung pada pekerjaan aktif. Namun Wali Kota Yogyakarta menyoroti ketimpangan antara bekal yang diperoleh mahasiswa selama kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Sebab proses pembelajaran di perguruan tinggi umumnya masih didominasi pengembangan hard skill, sedangkan dunia profesional justru lebih banyak menuntut soft skill. Ia pun berbagi pengalaman sebagai dokter spesialis obstetri di ginekologi. Hasto mengatakan bahwa pasien cenderung lebih menyukai dokter yang mampu mendengarkan, menunjukkan empati, dan membangun komunikasi yang baik daripada sekedar memiliki kemampuan teknis. Sehingga melihat yang disampaikan, harus ada hard skill dan juga soft skill yang terus dikembangkan.

0: gawek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

seorang raja yang mengenyampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan negerinya. Tidak hanya menyerahkan kerajaannya, sang raja juga menyerahkan hartanya ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sang nasionalis dan patriot sejati, tahtanya benar-benar untuk rakyat.

0: Sabtu Pahing, 12 April 1912, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bendoro Raden Mas Dorojatun. Ia putra Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan Raden Ajeng Kustilah. Sebagai putra raja, tak lantas kehidupan Dorojatun kecil menjadi manja. Sejarawan Dr. Margono menuturkan, sejak usia 4 tahun, Dorojatun dititipkan oleh ayahandanya kepada keluarga Belanda, Tuan Mulder, dan mendapatkan nama panggilan baru, Hengki.
1: Tujuannya pertama agar dia bisa mengenali keluarga Belanda, karakter masyarakat Belanda itu seperti apa, dan tentu saja agar bisa berbahasa Belanda dengan fasih. Nah, ini nanti akan terbukti tujuan dari Ngarso dalam HBI ke-8, ayah beliau, untuk apa? Itu antara lain agar kita bisa mengenali orang yang menguasai kita, yang menjajah kita. Mau nggak mau nanti kalau beliau jadi raja, itu akan berhadapan dengan penguasa-penguasa Belanda. Jadi kalau kita bisa mengetahui karakter orang Belanda, bisa berbahasa Belanda dengan baik, maka kita bisa bernegosiasi, berdiplomasi dengan baik.
0: Sebagai putra keluarga Keraton Yogyakarta, Hengki mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan Eropa di sekolah yang terbaik. Selain bersekolah, Hengki terus menemukan minat-minatnya. Saat duduk di kelas 3 SD atau HIS, Hengki masuk dalam klub kepanduan dan menemukan hobi barunya saat sering berkemah, yaitu memasak. Ia juga sangat senang bermain sepak bola. Seperti orang kebanyakan, Hengki kecil juga kerap distrap atau dihukum oleh gurunya karena sering berkelahi dengan temannya. Bagaimana dengan masa remaja Dorojatun? Sejarawan Dr. Margono mengungkapkan, penampilan Dorojatun remaja sangat bersahaja. Ia bergaul dengan siapa saja. Fotografi menjadi hobi barunya. Selain itu, ia juga aktif menari.
1: Dia seperti layaknya remaja-remaja, bisa bergaul dengan orang-orang elit, tapi beliau juga banyak bergabung dengan putra-putra abdi dalam. Ngumpul, mingle bersama rakyat kecil, bersama putra-putra abdi dalam itu sangat sangat ternyuh, menyenyak, sangat luar biasa. Bagaimana seorang bangsawan tapi duduk ke sama dengan rakyat kecil ya gitu. Yeah.
0: Untuk melanjutkan pendidikannya, Dorojatun kemudian sekolah mulo di Semarang. Lagi-lagi di Semarang ia tinggal di rumah keluarga Belanda. Hidup dengan disiplin dan dididik kesederhanaan selayaknya anak keluarga biasa membuat Dorojatun semakin dewasa. Sang ayah kemudian memindahkan ke sekolah AMS di Bandung dan tinggal bersama keluarga Debur. Dorojatun bersama saudaranya melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di Belanda, ia juga tinggal bersama keluarga Belanda. Leiden kemudian dipilih Dorojatun untuk menamatkan pendidikan tingginya. Di sana, ia tidak hanya belajar tentang hukum, namun juga ekonomi. Dorojatun juga sangat aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan perkumpulan yang banyak mengasah kemampuan diskusinya.
1: Nah, sebagai calon pemimpin tentu beliau harus dididik mengenai hukum itu paling penting, karena nanti yang akan berhadapan langsung urusan-urusan pokok di ketika dia menjadi raja, itu masalah hukum itu sangat krusial di masa penjajahan.
0: Kondisi Eropa yang semakin genting akibat Perang Dunia Kedua membuat ayahandanya khawatir akan keselamatan putra-putranya di Belanda. Mereka pun diminta segera pulang. Dorojatun kecewa karena harus meninggalkan studinya yang belum selesai. Kedatangan Dorojatun di Jakarta dijemput langsung oleh ayahandanya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, yang sebenarnya kondisinya sedang tidak sehat.
1: sebetulnya beliau sudah tahu kalau akan dijadikan raja, karena begitu sampai turun dari kapal kemudian dijemput di penginapannya di Hotel Des Indes, beliau mendapatkan keris Joko Pitulung. Nah, ini sebagai simbol penyerahan pengangkatan beliau sebagai putra mahkota.
0: Setibanya kembali ke Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 jatuh sakit dan wafat. Belum adanya Sultan Yogyakarta yang baru membuat pihak Belanda, Gubernur Adam, mengambil alih kekuasaan Keraton Yogyakarta. Semua putra Hamengkubuwono ke-7 dan ke-8 menyetujui Dorjatunlah yang naik tahta. Sejarawan Dr. Margono menuturkan, dalam menyambut pemerintahan Keraton Yogyakarta yang baru, antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Keraton Yogyakarta menyusun ulang perjanjian-perjanjian yang baru. Berbulan-bulan perundingan dengan Gubernur Adam berjalan sangat alot.
1: Di antara salah satu artikel yang beliau kurang setuju itu adalah akan adanya patih gitu. Kan sudah terbiasa ya, di kerajaan itu harus ada patih. Nah, beliau tidak menghendaki lagi, karena dari dulu beliau sadar dengan apa yang terjadi dalam sejarah, patih itu selalu bikin masalah. Pertama karena kedudukannya di dua kaki ya. Patih itu bersumpah setia pada apa, raja, tapi juga pada Belanda. Tapi di dalam kontrak politik itu, kalau raja punya masalah dengan orang Belanda, patih harus mendahulukan orang Belandanya, sehingga beliau sangat tidak setuju.
0: Dorjatun terus memikirkan perundingan dengan Gubernur Adam yang tidak kunjung usai. Selama itu pula, ia merasa hari-harinya sangat berat, hingga dalam kondisi antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah bisikan dalam bahasa Jawa yang diyakininya dari leluhur. Intinya meminta Sri Sultan agar segera menyetujui kontrak politik dengan Belanda, dan akhirnya ditandatanganilah perjanjian dengan Belanda itu. Senin Pon, 18 Maret 1940, di usia 28 tahun, Gusti Raden Mas Dorjatun dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Gelar yang disandangnya adalah Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendro Mataram. 5 menit kemudian, Raja Keraton yang baru naik tahta menjadi Sultan Yogyakarta yang baru bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Kaping Songo.

0: 1942, Yogyakarta berhasil diduduki oleh Jepang. Pihak Jepang menyetujui kepemimpinan Sultan atas Yogyakarta. Maka Sultan ke-9 kembali dilantik oleh Jepang sebagai pemimpin wilayah Yogyakarta yang kemudian disebut Kochi atau daerah istimewa. Untuk menghindarkan rakyat dari kerja paksa atau romusa oleh Jepang, Sultan ke-9 mengusulkan kepada Jepang untuk membangun saluran pintu air yang dinamakan Gunsei Yosuiru yang selanjutnya disebut Selokan Mataram.
1: Dikerahkan oleh Sultan untuk membuat Selokan Mataram itu, dan itu yang membiayai Jepang. Pintar sekali, jadi seolah-olah ini proyek negara gitu. Dan Jepang terpaksa membiayai pembuatan Selokan Mataram ini dengan tenaga-tenaga dari rakyat Jakarta, sehingga mereka selamat dari dibawa untuk bekerja paksa di berbagai tempat di Indonesia.
0: Sultan Hamengkubuwono ke-9 mempercayai ramalan Joyoboyo bahwa penjajah berkulit kuning dan berbadan cebol hanyalah seumur jagung. Hal itu terbukti kemudian dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di tahun yang sama, di Mas September, Sultan HB9 dan Sri Pakualam ke-8 menyatakan dukungannya dan bergabung dengan Republik Indonesia.
1: Semua orang mungkin tidak akan berpikir ya Sultan akan melakukan seperti itu, karena raja-raja yang lain tidak melakukan hal yang sama gitu. Bahkan raja-raja yang lain tuh ada kecenderungan beberapa kerajaan yang lebih suka menjadi vasalnya Belanda daripada menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan Sultan itu sangat luar biasa. Untuk dari perspektif sejarahnya, Jogja ini dianggap sebagai ijab kabul. Ijabnya apa? Sultan menawarkan bergabung, kemudian Soekarno menyatakan Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
0: Ketika Jakarta diteror oleh tentara Nika dan kekacauan terus terjadi, Sultan ke-9 mengizinkan ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Sebagai ibu kota baru, pemerintah membutuhkan banyak dana dan sarana supaya pemerintahan berjalan semestinya. Disitulah Sultan langsung bertindak cepat.
1: Beliau harus menyediakan berbagai tempat, gedung-gedung yang bisa dipakai untuk ngantor para menteri, jawatan-jawatan yang lain itu. Bahkan konon gaji presiden dan wakil presiden itu masih digaji dengan kas meminjam uangnya Sultan. Dan itu nggak pernah dikembalikan, kan artinya memang itu diberikan oleh Sultan begitu saja.
0: ...1948... tentara Nika menguasai wilayah Yogyakarta. Sri Sultan dikenakan tahanan rumah oleh Belanda. Kondisi Indonesia yang sedang berada dalam masa genting tidak hanya berdampak pada masalah politik, namun juga ekonomi. Banyak pejabat dan rakyat yang kehabisan uang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mengatasi hal tersebut, Sultan Hamengkubuwono ke-9 rela membongkar hartanya dan membagi-bagikan uang gulden kepada mereka yang membutuhkan selama 3 hingga 4 bulan. Menurut Sultan, pengorbanan rakyat jauh lebih berharga daripada harta yang ia berikan untuk Republik Indonesia. Dukungan Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tidak sebatas ucapan. Bersama rakyat Yogyakarta, ia mencurahkan jiwa dan raganya untuk mengusir penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Melalui serangan umum 1 Maret 1949 yang digagasnya, Yogyakarta kembali bisa direbut pihak Indonesia meski hanya selama 6 jam.
1: Nah, saat Indonesia genting, semua pemimpinnya ditangkap, tentaranya bergerilya, tidak ada, dan ibu kota yang satu-satunya pertahanan, ibu kota negara, Jogja, diduduki Belanda, dan Belanda sudah propaganda bahwa Republik sudah habis, sudah enggak ada lagi apa yang namanya Republik Indonesia itu. Pak Sultan punya ide untuk membuat serangan umum 1 Maret untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia itu masih ada. Dan beliau kan tahu bahwa tidak dalam waktu yang lama PBB akan membuat sidang membicarakan tentang kondisi Indonesia. Belanda sudah gencar ke dunia internasional mengatakan Indonesia enggak ada. Sehingga ini harus dibuktikan bahwa klaim Belanda itu salah.
0: Dari peristiwa serangan umum 1 Maret itulah, negara-negara di dunia mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan 27 Desember 1949, akhirnya Indonesia benar-benar menjadi negara merdeka yang berdaulat.
1: Kalau tidak ada itu, mungkin Indonesia tidak akan pernah ada lah, survive lagi. Nah, itu hal yang terbesar, konsistensi yang paling besar, sampai beliau meninggal tidak pernah ingin merubah statusnya menjadi keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih eksis dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya, sebuah universitas pun dibangun, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berbagai jabatan pernah diamanahkan kepada Sultan ke-9. Sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Utama Bidang Ekuin, Wakil Presiden, dan Gubernur. Sumbangsihnya kepada kepanduan membawa ia juga didapuk sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Di usia 76 tahun, Sultan Hamengkubuwono ke-9, sang patriot sejati itu, menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center 2 Oktober 1988. Jasadnya kemudian dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram, Imogiri. Kepergiannya tidak hanya menimbulkan duka bagi rakyatnya, namun juga semesta. Atas jasa-jasa dan kecintaannya pada Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sang raja memang telah tiada, namun jasanya takkan pernah hilang dalam catatan emas sejarah Indonesia.

Promoter Ingnuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setelah sambutnya tadi, saya bertanya begitu nggih kepada Setelah Sambutoyo, kira-kira liburan mau kemana? Terima kasih dari Mbak Dea bilang, liburannya kemana? Oh, hanya di daerah-daerah aja katanya nggih. Kemudian ada dari Mas Budi, rencananya sih mau ke pantai Jengdit, tapi nggak tahu ini ya. Nah, Setelah Sambutoyo memang ketika berlibur nggih toh, ini banyak sekali berbagai macam kegiatan tentunya. Nah, Setelah Sambutoyo kalau panjenengan juga sedang bingung begitu nggih, mau kemana, kemudian jalan-jalan kemana dan lain sebagainya, banyak sekali di daerah istimewa Yogyakarta ini tempat-tempat wisata. Seperti salah satu museum begitu nggih yang bisa dikunjungi kagem panjenengan. Yang pertama seperti Museum Menteng Vedebre, kemudian Museum Sono Budoyo, Jogja National Museum, ada Museum Ulen Sentalu, ada Museum Sandi. Jadi banyak sekali museum-museum yang bisa Sutresno Budoyo datangi dan juga kunjungi bersama dengan putra-putri tercinta ataupun cucu.

0: sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.

0: Irfan, kok kamu naik motor nggak pakai helm?
1: Kan cuma deket kos, nggak perlu lah.
0: Lo, jangan gitu. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Dan helm itu buat pelindung kepala. Jadi, jauh atau dekat, kita mikir keselamatan kita.
1: Iya juga ya. Ya udah, aku pakai helm. Tolong ambilin dong.
2: Utamakan keselamatan di jalan. Gunakan

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai sepenuhnya melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026. Pembangunan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, khususnya di Kapatewon, Kokab. Beralih ke informasi lainnya. Libur tengah tahun yang bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi salah satu momen favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Selain mempertimbangkan destinasi tujuan, masyarakat juga memperhatikan biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi yang diminati selama periode libur tengah tahun. Berdasarkan data terbaru dari platform perjalanan digital, sejumlah rute penerbangan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk keberangkatan selama Juni hingga Agustus tahun ini. Dalam daftar penerbangan domestik paling terjangkau, rute Jakarta-Bandar Lampung menempati posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Jakarta-Labuan Bajo, sementara rute Jakarta-Yogyakarta berada di posisi ketiga yang menjadikan Yogyakarta tetap sebagai pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pramat RRI ing lebih budaya Jawi suara budaya Jogja sutas nang budaya semoga kita bisa ngatakan sesarangan irama budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsha.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, saat ini Anda mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marcia. Tentu saja akan ada lagu indah dari berbagai daerah di Indonesia sambil kita dengarkan budayanya. Sutrisno Budoyo, berbagai event digelar demi melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur budaya masyarakat, potensi wisata alam yang dimiliki Dieng, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Menjadi acara puncak di Dieng Culture Festival setiap tahun, ruatan bocah rambut gimbal adalah prosesi penyucian yang sudah lekat dengan budaya dan adat di Jawa, khususnya di Dieng. Acara ini bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan pada si anak gimbal dan masyarakat Dieng pada umumnya. Anak berambut gimbal sendiri merupakan fenomena unik yang sudah ada di Dieng sejak lama. Anak-anak dengan usia 40 hari hingga 6 tahun memiliki rambut gimbal dan dipercaya sebagai titipan Kiai Kolodete, yakni salah satu pejabat di masa Mataram Islam yang ditugaskan di wilayah Dieng. Acara ini dilaksanakan dengan rangkaian doa di beberapa tempat, seperti Candi Dwarawati, Kompleks Candi Arjuna, Sendang Mairokoco, Candi Gatot Kaca, Telaga Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, dan kali tempat pemakaman di Dieng. Selain ruatan bocah rambut gimbal, kita juga bisa menikmati acara jazz di atas awan yang kini sudah menjadi agenda nasional. Acara ini mempertontonkan penampilan musisi jazz langsung dari dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut, sehingga identik dengan nama gelarannya. Tentu suasana akan sangat syahdu saat alunan musik jazz berpadu dengan senuasa sejuk dan pemandangan yang luar biasa indah saat menikmatinya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Tengah.

0: Aku ngerti menikmati kis kokoe. Aku jolok ngapuro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Joko neng sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripati iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Sunda, Baduy, dan Osing, yaitu beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai kini, kita masih bisa menemui suku ini salah satunya di daerah Desa Kemiren. Suku Osing memiliki nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Osing. Adapun nilai kehidupan yang mereka tampilkan adalah berhubungan erat antar manusia, alam, dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara kebo-keboan merupakan suatu upacara atau tradisi adat yang berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Dalam perayaan ini, sekelompok orang akan mengenakan kostum seperti kerbau. Ini adalah simbol syukur atas hasil panen dan sebagai upacara pembersihan desa dari mara bahaya. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Banyuwangi yang berjudul Ngelabur Langit dan Ojo.

0: Baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Pahlawan merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mereka adalah teladan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, seperti semangat gotong royong, kepahlawanan, dan keberanian. Pahlawan Indonesia telah berkorban nyawa, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka untuk kemerdekaan dan kepentingan bangsa. Para pahlawan itu beberapa di antaranya dari Jawa Barat yang berjuang sepenuh hati demi kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya merupakan pahlawan asal Jawa Barat yang sangat berjasa dalam perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pria kelahiran Tasikmalaya ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, IRH Juanda Kartawijaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim tanah air. Deklarasi itulah yang membuat laut-laut antar pulau di Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sutresno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Barat berikut ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Indung suku ge mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh. Jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri atau sama dengan menipu diri sendiri.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
4: Dahar, Pak.
3: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Ternate telah hadir di ruang dengar Anda. Wilayah Maluku Utara umumnya dan Ternate khususnya, sejak berabad-abad lalu sudah dikenal dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Ternate menjadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki dan letak pelabuhan yang strategis menjadikan Ternate sebagai bandar perdagangan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa lain. Penelusuran sejarah membuktikan bahwa para pedagang yang berdatangan ke Ternate antara lain tidak hanya dari Jawa dan Melayu, tetapi juga dari Arab dan Cina. Sedangkan beberapa bangsa lain berlomba-lomba merebut dan menguasai Ternate dengan berbagai tujuan seperti memonopoli hasil rempah-rempah dan menyebarkan agama. Dengan persentuhan kebudayaan saat itu melalui misi perdagangan dan agama, kebudayaan Ternate menjadi kaya akan tradisi-tradisi lisan maupun tulisan beriringan dengan aturan nilai moralitas yang kerap disebut oleh orang Ternate sebagai adat seatorang. Baik Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Sebagai penutup, mari kita dengarkan lagu dari Jawa Tengah berikut ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Sleman memindah lokasi operasional kantor Korwil Pendidikan Kapanewon Melati ke Komplek SD Negeri Telogo Adi. Lokasi tersebut di belakang kantor lama Korwil Pendidikan Kapanewon Melati. Kepala Dinas Pendidikan Sleman Mustadi menegaskan, rencana pemindahan kantor Korwil Pendidikan Kapanewon Melati sebenarnya sudah bergulir setahun lalu. Kajian matang juga telah dilakukan antar instansi di bumi Sumbada. Beralih ke informasi lain. Mata merupakan salah satu organ paling vital yang mendukung kelancaran aktivitas setiap hari. Sayangnya banyak orang seringkali mengabaikan kesehatan indera penglihatan ini karena merasa kondisinya baik-baik saja. Padahal kebiasaan sepele yang dilakukan berulang kali berpotensi memicu kerusakan jangka panjang. Laman www.siloamhospital.com menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari demi mata sehat. 1. Menatap layar gawai terlalu lama tanpa jeda. 2. Membaca atau bermain ponsel dalam ruangan yang gelap. 3. Mengucuk mata saat rasa gatal atau kemasukan debu. 4. Lalaian menjaga kebersihan lensa kontak. 5. Paparan sinar matahari langsung. 6. Kualitas tidur buruk dan sering begadang. 7. Jarang melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat 2007 Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng sonten sugeng pepanggian mali wonten wani nyanyi sesarengan kalian kula Andita Rizky Ajengdit. Monggo-monggo yang udah enggak sabar nyanyi kontestan pertama kita yang pada akhirnya nanti akan dinilai oleh seluruhnya. Bercanda mboten. Pokoknya ini judulnya karena wani nyanyi, yang penting pokoknya wani hatinya bahagia nggih Tom. Yang belum bisa masuk nanti dicoba lagi. Coba terus, coba terus, coba terus gitu pokok men nggih. Monggo di 0274540333 atau di 0895014410666. Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi.
0: Hae ser. Terus pundi pawartos Putu Ijo? Ya,
1: eleknya ada sing penting iso mlebu ya.
0: Nggih. Pokoknya itu bagus dan tidak menurut kepercayaan diri masing-masing.
1: Pokoknya pede aja.
0: Iya.
1: Awarto sae.
0: Alhamdulillah sae.
1: Ilujeng to.
0: Encih.
1: Jendere esemu mantos.
0: Dicarikan dulu esemu mantos.
1: Tersalam nggih.
0: Monggo.
1: Atur yayu kweni. Mas Yudi wonten kweni ugi, Mbah Yono wonten wirasaben, Mbah Diman, Mas Ipul pamirsa ingkang
0: sedap. Apakah yang menika? Sedap. Kleresan? Niki? Kalau nggih pun nambah 5 nih. Sumangga Putu Ijo.
1: Pak Tupar Mbah Mus Tanjung Pinang.

0: Matur nuwun Bu Twijo, saya sangat.
1: Enggak metu suarane matur nuwun.
0: Nggih, mboten napa-napa, mbok pilih sinyal menika. Salajengipun sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae hae.
0: Ser. Mau kirim atau mau dicarikan? Waduh, udah masuk langsungan. Soalnya
2: begitu sambung aku terus ngirim.
0: Langsung ngirim ternyata gitu.
2: Nggih.
0: Sekedap ini tembang kenangan nggih. Cari lirik dulu mboten. Oh, Nusantara.
2: Nusantaraku.
0: Nusantara.
2: Ini akhirnya saya ganti masalah pamor sama RR itu.
0: Nggih, pokoknya ini liriknya mandiri.
2: Liriknya bukan itu ya.
0: Ya. Sampun siap?
2: Sampun.
0: Monggo.

0: pendengar RRI semua saja.
1: Matur nuwun. Terima kasih Pak Rimbang dengan gubahan liriknya. Terima kasih. Sugeng sonten.
2: Konten, mani nyanyi, hae ser.
1: Ya, ser. Aduh, dibangun tahapan ini gimana kabarnya?
2: Sehat, Madi sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagu mau apakah?
2: Kalau minggu kemarin absen, minggu kemarinnya campur sari, sekarang jangdut deh.
1: Boleh deh.
2: Semakin sayang.
1: Semakin sayang, nada wanita.
2: Tanpa vokal itu kan duet mbak.
1: Oh itu duet ya. Bukan yang ini. Ini semakin saya semakin kejam tuh bukan ya.
2: Bukan.
1: Duh yang mana nih Mbak Siti. Ada cuman mbak. Semakin sayang aja. Coba ya. Kok cuman semakinnya dia semakin sayang semakin kejam. Kalau semakin sayang toh kok gak ada ya mbak.
2: Semakin cinta aja Sel. Apa aku sing keliru judulnya kan.
1: Nah itu tadi Copi.
2: Apa lagunya lupa judulnya.
1: Nah itu gimana ini jadi judulnya mau apa ini.
2: Semakin cinta coba.
1: Semakin cinta. Coba ya. Semakin cinta. Ini bukan ya, coba didengerin dulu ya. Tapi sebentar ini ada suara. Nah, ini ada berarti tanpa vokal wanita ya. Bentar, dicarikan dulu.
2: Oke, salam-salam dulu ya.
1: Iya.
2: Buat yang Pak Rimbang kreatif banget, Masya Allah. Pak Rianto, Bu Twijo, Pak Mulati.
1: Saya cek sebentar nih, Mbak.
2: Oke.
1: Ini ya. Oke, sudah?
2: Ya,
1: sudah. Monggo.
2: Oh, sih, goyang, Mbak Din.

0: Oke, makasih ya, Mbak Di.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Sugeng Santen mani nyanyi.
2: Nyanyi H-E-H-E.
1: H-E-H-E.
2: Selamat sore.
1: Sore Mas Saipul, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah wonderful sehat.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Semoga Mbak Dita juga sehat hari ini, baik-baik.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin, amin. Terima kasih. Napa menikah lagunya?
2: Tanda Merah Evi Tamala.
1: Tanda Merah. Bukan ya?
2: Bukan.
1: Ada khusus modut karaoke, ruang karaoke atau bebas aja?
2: Yang Evi Tamala, Mbak.
1: Oh, sebentar. Ini Tanda Merahnya punya anu ya? Punya Roma Irama ya?
2: Bukan, yang Evi Tamala.
1: Coba ya. Oh, ada banyak ya. Coba dicek dulu ya, ini bukan.
2: Ya, oh.
1: Ini, oke? Okay. Oh. Mangga.
2: Siti.

0: Tepuk tangan dulu Mas Ipul. Dalam
1: lagunya pendek banget toh.
0: Apa lagi?
1: Udah. Makasih Mbak Dita ya.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Amin-amin. Terima kasih. Sehat selalu. Halo Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten.
0: Meniko.
2: Ae.
0: Ser, Pak Rianto Kota Gede nggih.
2: Betul.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya mau apa ini?
2: Lagunya Kolam Susu Karaoke.
0: Kolam Susu. Bukan karaoke. Lautan, hanya kolam susu gitu.
2: Betul.
0: Cih, sebentar nggih.
2: Mas Ibul, Pak Ribang, Ki Gunggo Karno. Dan semuanya.
1: BDN Mangga toh Mbak?
0: Terus Bundi?
1: BDN Mangga.
0: YTN Mangga.
1: Pelan susu YTN Mangga.
0: Sebentar. Monggo.

0: Terima kasih dari Kota Gede, matur nuwun. Waalaikumsalam. Monggo Sugeng santen wani nyanyi.
1: Santen Sugeng.
0: Santen Sugeng Rama 7. Sehat nggih kalian Ibu? Alhamdulillah. Monggo lakunipun.
1: Tapi naik nyopi karena wanita. Mm-mm. Judulnya karena wanita. Uut Salsabila.
0: Uut
1: Salsabila. SKB Gunung Kidul.
0: Salsabila.
1: Tapi dulu ya kalau cocok nanti saya.
0: Jih, karena wanita nggih.
1: Iya karena wanita.
0: Jeng dicek dulu juga nggih, betul napa mboten? Iya
1: nggih. SKB. Betul.
0: Dicek sebentar sehingga tak lihatnya apakah ini ada vokalnya atau enggak. Leres ini?
1: Ini topi.
0: Monggo.

0: Terima kasih Romo Tujo. Sami-sami. Sae, sae sangat matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen.
1: Santen wani nyanyi.
0: Nggih, kicuku bodho dos pundi pawartos.
1: Pangapunipun saya.
0: Alhamdulillah. Nggih. Mau kirim lagu atau dicarikan?
1: Kirim aja, nanti cemerlang nggak masuk ini kirim.
0: Jadi sudah membuktikan ya.
1: Duet lo gitu.
0: Duet.
1: Duet.
0: Tapi tapi tolong dicarikan, jangan pula. Sebentar, belum sampai. Apa ini judulnya? Lintang Rembulan.
1: Ya mayar banget kok.
0: Gimana ini? Sebentar nggih, dicarikan dulu.
1: Mas Toto.
0: Menika langsung? Perlu lirik napa mboten?
1: Mun?
0: Wonten bawa napa-napa mboten?
1: Mboten.
0: Langsung mawon?
1: Langsung jenengan lho.
0: Enggak bikin-bikin lho, ini enggak tahu ini lagunya yang mana.
1: Mboten iso kula dhewe mawon.
0: Nggih, mboten saged jendhi. Kira sudah. Weh, jangan, yang lainnya aja.
1: Yo nggih, dhewe mawon.
0: Saged tapi ini sendiri.
1: Nggih.
0: Mangga.
1: Ning suarane padha ora apa-apa.
0: Mboten apa-apa. Nilainya tambah.
1: Ada sing dosen.

0: Langge, cendit loh. Kok ke Jogo Bodo kok berhenti? Gak apa-apa. Sae.
1: Nyata nih kemauan. Walaupun gue siapin Bodo kan malu rodo mayar.
0: Belum pernah denger cendit ngapunten. Bingung ini lagunya. Maten nge. Maten nge. Maten sami-sami. Waalaikumsalam. Sesi ini kangge penutup monggo sugeng. Lu terputus ngoten nggih sebelum nanti ke kabar berita pukul 16. Halo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Ha eh ser.
0: Monggo le anto paidi.
2: Sesi pertama
0: monggo lagunya mau apa?
2: Nyanyi Endaindu.
0: Endaindu?
2: Nyanyi Endaindu Jafarus.
0: Nyanyi Enda
2: and... Nyanyi orang nyanyi nyanyi
0: nyanyi
2: nyanyi
0: Java Plus
2: sing cekak wae sing gendengan kancane
0: nggih
2: itu cuma 3 menit kok
0: ini bukan
2: coba betul
0: nggih sekedap
2: diulangi ya
0: iya sampun siap
2: oke aku tahu
0: nggih lah nggih disiapkan
2: ya
0: sudah.
2: Sampun.
0: Sampun, monggo.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, BPBD Gunung Kidul mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejak awal Mei hingga pertengahan Juni, BPBD Gunung Kidul mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan di wilayah setempat. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya resiko kebakaran seiring menguatnya musim kering. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunung Kidul, Nanang Irawanto mengatakan, dampak kemarau tidak hanya berupa krisis air bersih, menurutnya ancaman kebakaran juga menjadi resiko serius yang perlu diantisipasi sejak dini oleh masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan obat psikotropika jenis alprazolam di Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental di wilayah tersebut. Berdasarkan data Sistem Pelaporan Narkotika dan Obat Psikotropika atau SIPNAP, penggunaan alprazolam selama 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada seluruh periode pengamatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Sleman, Tunggul Birowo mengatakan, akses terhadap obat ini sebenarnya sangat ketat karena hanya dapat diberikan melalui resep dokter spesialis kejiwaan. Menurutnya tingginya penggunaan obat tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk evaluasi terapi yang belum optimal sehingga dosis obat belum diturunkan meskipun kondisi pasien telah membaik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutus Nobudoyo, kita kembali lagi wonten wani nyanyi hae ser sumonggo kagem panjenengan yang saat ini baru saja bergabung. Silahkan untuk antri telepon ngoten nggih di wani nyanyi di 0274540333. Sesi kedua sudah dibuka, silahkan untuk bergabung di wani nyanyi yang mau nyanyi monggo. Halo, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, Mbak.
0: Nggih, sugeng sonten wani nyanyi menika.
1: Menika saking Pak Tumidi Keranggan Jalur Kulon Progo.
0: Pak Tumidi? Oh, Pak Tumidi, terus pundi? Pak Warto sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ngantreke lagu ini anu nge, nopo nge Esemu
0: mantos.
1: Nge
0: Cobi, ingkang meniko
1: yang pokoknya ingkang mantos.
0: Nge, dicek dulu nge Pak Tumidi.
1: Nge, lah terus
0: meniko nge.
1: Nge
0: monggo.
1: Halo.
0: Nggih, sedang di play sekedap.

0: Terima kasih, matur nuwun sanget. Boten nopo-nopo.
1: Tenes nganu iringane mantos jadi kula namuk ugre nyuwanten ngonen mau.
0: Boten nopo-nopo. Nggih, sami-sami sae.
1: Kagem Budi Ijo. Kagem Bu Sri Utami, Bu Sudar, Pak Gono. Lajeng Pak Dalimun wonten ing Ledok, Pak Tugirin, Pak Nen. Kagem sedaya pamidanget RRI Prompat. Ngoten nggih mawon, Pak
0: Tugirin. Sami-sami terima kasih. Berikutnya Sugeng Santen.
2: Sugeng Santen. Pani nyanyi hae ser Pak Warta saya tejen.
0: Saya Bu Sarmini terus bunti sehat nge.
2: Alhamdulillah jeng. Sehat jeng.
0: Lagu ni pun apa?
2: Lagu ni sikep ya jeng.
0: Sikep punyanya Darboy? Bukan.
2: Punya seperti kayak lupa musik apa ya?
0: Silvi.
2: Oh Selvi mbak Selvi.
0: Coba nge dicek nge. Kang menika? Nggih. Betul? Nggih. Pun ambali nggih. Monggo. Yeah.

0: dirimu ya, Jen.
1: Terima kasih ya, Bu Tarmini.
0: Pokoknya kabeh wae ya, salam.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Sehat selalu,
1: amin.
0: Selalu banyak rezeki ya.
1: Amin. Ya, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng sonten. Wani nyanyi.
2: Sonten, wani nyanyi dendi kaitane.
1: Monggo Lek Yanto. Ingkang bakan pokoknya sehat nggih.
2: Sehat ketemu dendi.
1: Nggih. Lagunipun apa, Lek?
2: Podang Kuning.
1: Podang Kuning. Sebentar, Podang Kuning.
2: Monggo kagem sedaya nggih mawon.
1: Requestnya yang nopo, cek nopo niki campur sari, nopo terus
2: campur sari selindro.
1: Cobi ya, apakah yang ini? Mau yang ini?
2: Siap,
1: siapa pak? Pun ambali nopo langsung terus.
2: Langsung.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Teh Yanto. Meriah sekali nggih to. Sumangga.
1: Halo.
2: Selamat sore, halo.
1: Selamat
2: sore.
1: Iya.
2: Kang Dirjo Mbak Andi.
1: Kang Dirjo lagunya apa Kang Dirjo? Ingkang bagen sehat nggih Kang?
2: Alhamdulillah. Dalan pelayan wonten Mas Fajar anunipun.
1: Dalan
2: pelayan.
1: Sekedap dicarikan dulu nggih.
2: Nggih, ya.
1: Dalan pelayan. Fajar nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Fajar TV ngoten nggih?
2: Iya.
1: Nggih. Sekedap.
2: Mas Joko Budu tadi Gitar Mini. Iya. Mas Kipul Pak Rimbang Pak Munabi Pak Muryanto Bersa Pak Prikaton

0: Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih Mbah Mu.
0: Waktunya ini ganggu.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta undian nomor yang tidak diundi, monggo silakan masuk. Halo, sudah masuk ini. Dari mana?
2: Saking Pak Jati Tur Semanu Gunung Kidul.
1: Pak
2: Jati Pitutur.
1: Jati Pitutur.
2: Nggih, Semanu Gunung Kidul.
1: Oh, nggih, dari
2: sampun. Lagune nyuwun Janjiku Kembar Musik.
1: Janjiku.
2: Nggih, Janjiku Kembar Musik.
1: Jap, ini kok agak nguing-nguing mbok bilih terlalu deket nggih?
2: Oh, nggih, kula ngedari.
1: Nggih, cobi daripada nguing-nguing-nguing.
2: Nggih, leres.
1: Sekedap Janjiku Kembar Musik meniko, apakah channelnya napa terus pun tinggi pak?
2: Jadi Kembar Musik kok nganu ya, napa gitu? Ini Janjiku nganu langkra.
1: Oh gitu, ini ada Blewood, ada dari Langgeng Karaoke, engkang pun engkang
2: pun.
1: Langgeng, yang duet ini. Cobi nggih, dicek dulu.
2: Ya.
1: Karaoke tanpa vokal cowok nggih.
2: Nggih, lha kok ae.
1: Leres menika nggih. Sekedap nggih, jeng dicek dulu.

0: Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Halo, Sugeng Sonten wani nyanyi.
1: Halo, Sugeng Sonten wani nyanyi.
0: Oke. Cik Pak Muladi, oke.
1: Oke.
0: Monggo Pak Muladi, lagunya udah dikirim kayaknya ya.
1: Kalau diganti bisa.
0: Boleh, kirim lagi aja.
1: Aku selalu ingat padamu.
0: Ini dicarikan atau jengdi dan nyarikan? Langsung.
1: Mbak Andit, Napa? Mbak Andita yang nyari.
0: Napa Pak judulnya?
1: Aku selalu ingat
0: padamu. Aku selalu
1: ingat
0: padamu.
1: Donjong Crosby.
0: Bentar, carikan dulu. Pak Meniko kok enggak ada ya? Adanya kok Evita Tamala, aku rindu padamu.
1: Aku
0: judulnya mungkin
1: aku ini selalu ingat padamu.
0: Iya, enggak ada.
1: Tahun 82 ini.
0: Coba ya dicari dulu nggih. Ini jendek belum tahu. Tapi enggak ada karaoke-nya. Yang dikirim aja ya.
1: Dikirim aja ya. Ya, aneh. Ada ya
0: sebentar. Nggih. Aku pernah berjumpa nggih. Ini dua kali nopo terus pundi nggih?
1: Mboten itu setengah.
0: Oh, nanti sengaja. Nggih, sampun siap?
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.

Di suatu hari terlintas terlintas matanya menawan hati. Tak lagi ku ingat kembali entah di mana. Sampai kita bertemu lagi, kau ingatkan aku. Tak menyangka, menyangka ini terjadi. Tak sih

makin terperi. Pak Yanto, nanti apa? Sang Kerjo, Pak Yudi, wujud kusi konak lu, Mbak Noyo, Mbak Siti, kan?

kasih yang kurindu tetap padaku. Dulu pernah aku berjumpa di suatu

0: Terima kasih Pak Muladi. Sami-sami. Sugeng sonten. Matur nuwun wani nyanyi. Salajengipun monggo. Oh, penutup menika nggih. Halo, sugeng sonten wani nyanyi.
1: Halo, sugeng sonten wani nyanyi.
0: Ha e ser. Monggo Bu Sri Bonagung.
1: Ya, potretmu aja ya, Jeng.
0: Potretmu.
1: Ya. Barusan Pak Muladi, terima kasih Bu Yayu, Bu Guru, Ki Joko Bodo.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih.

0: Terima kasih nge, Pusri Ponaku.
1: Dari atas ya aku tadi.
0: Nggak apa-apa.
1: Paterun. Jam 9 tadi ya, makasih ya.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Setusnu budaya maturun sangat nonton Pak Ferry, Pak Supoyo, Pak Tupar. Terima kasih sekali. Jendit harus pamit dulu dari Wani Nyanyi karena setelah ini wonten siraman rohani Islam. Sumonggo lan mangke tipun aja ngakin malih sarangan Mas Sukiman Dwi Nur Seto. Kita perdengarkan kagem panjenengan kabar berita lan terima kasih yang sudah bergabung melalui Wani Nyanyi di telepon ataupun sudah mantau terus. Matur nuwun nggih, jendit pamit rumin. Sugeng santan, matur nuwun.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, festival seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia, Jogja Art Fair, kembali hadir di Jogja National Museum pada 19 Juni hingga 30 Agustus 2026. Memasuki fase baru perjalanan kuratorialnya, Jogja Art Fair Art Jog tahun ini mengusung tema Ars Longa Generatio yang menjadi pembuka trilog kuratorial Ars Longa Trilogja untuk periode 2026 sampai 2028 di bawah arahan kurator baru Farah Wardani. Tema tersebut berasal dari ungkapan Latin Ars Longa yang berarti seni itu panjang. Gagasan ini menegaskan bahwa seni memiliki relevansi yang terus hidup dan mampu menjadi medium untuk merespons berbagai perubahan sosial, budaya maupun politik yang terjadi dari generasi ke generasi. Beralih ke informasi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bulan Agustus 2026 akan menjadi puncak musim kemarau di Yogyakarta. Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Reni Kraning Tias mengatakan, hasil pemantauan atmosfer dan laut menunjukkan sejumlah indikator yang mendukung menguatnya musim kemarau di wilayah Yogyakarta dalam beberapa bulan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat angin di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator saat ini bertiup dari arah timur. Ini menandakan monsun Australia aktif. Sementara itu, suhu muka laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berada pada kisaran normal hingga hangat, yakni antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Reni mengatakan curah hujan selama Juni hingga Agustus 2026 berada pada kategori rendah. Pada Juni, curah hujan diperkirakan berkisar 21 sampai 100 mm per bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suta sambut doyo saat lagi akan kami hadirkan kagem panjenengan sirama rohani Islam sesarengan Ustadz Mujiharno membahas mengenai pentingipun didik putra. Samangke tipun lajengaken malih sesarengan Mas Sugiman Dwi Nursito. Kulan ditari siapa amin sugeng santan sumonggo sugeng minta ngatakan.

oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sedaya matur panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi. Titi wancinipun katuraken rerencen lagu-lagu campur sari klasik kaselingan darat gayut kalian seni budaya Nusantara. Tamtu kemaning pangajab mugi saged ndamel renaning penggali ugi mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seni budaya ing Nusantara. Saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta, Kulo Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: lagi. Tepuk tangan sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat.
1: Disapa dulu ya. Ini dari mana?
2: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluas, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa? Dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luas, dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lah niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dali John niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dagel. Aku lah mengsok ndelok tenggen angkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Ada di bambangan nggih dasare deteke nggih angsal nggih ya bagus lek mongko nek upamane berasa nggih saya le apik pun pokoknya sing jenenge Mas Dali John iku kok ya gumun jan mumpuni tenan e napa-napa pinter asoyo male nek joget nek joget niku jan sae-sae to kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dali John tenan kula nggih nonton tenggeno ketoprak tenggeno wayang niku kula mlampah angkat tenan pripun nggih Pak Dali John niku pancen jempol tenan top pokoke.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dali Jojan gemes le nonton. Piyai kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Wah, pokoknya ngangeni Pak Dali Jo niku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dali Jo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dali Jo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio pada malam hari. Jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu. Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya. Karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya, maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana di Ramayana Balet Prambanan.
0: Menyandang nama tenar Dali Jo Angkring bukan hal yang mudah karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sedangkan Dali Jo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia, seorang Dali Jo Angkring.
4: Mengenai Mas Dali Jo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa, artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dali Jo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika ketika saya mengiringi tariannya Mas Jalijo itu kayak-kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun, itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dalijo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dalijo itu, Mas Dalijo sudah memberi kode-kode. Sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dalijo.
0: Multitalenta, itulah sebutan yang pas untuk seorang Dalijo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solemetnya Angger Sukisno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
5: Kalau cerita tentang Dalijo itu ranon te'e gak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke, wah wis to elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin, wah wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah, tapi memang kalau misalnya Dalijo sekarang itu sukses ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
0: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dalijo punya moto yang ciamik, "The art of my life." Seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dalijo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dalijo amat menghargai semua orang yang ditemuinya. Amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dokteranda C. Trilestari Diah Sulistyowati.
3: Saya dalam keluarga juga, istri saya seorang guru di Bopuri 1, di SMA Bopuri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang barep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef dengan berkesenian. Dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
0: Bukan hanya nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara sebagai sosok ayah yang mumpuni, menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu, dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M. Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia, yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo, sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?

0: Kenal tokoh pewayangan Pundokawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi Saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk

0: Sanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirosuto dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirosuto itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan korban bekakak sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan bekakak rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih pada waktu dulu masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban bekakak.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga bekakak itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan bekakak melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara bekakak juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin bekakak itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggu, atau seperti kita midodarin malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa, diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe, atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekakak.
1: Kembar mayang, judang, nah ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekakak itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gureh, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekakak dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekakak. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping dan Gunung Keling. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekakak. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekakak dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekakak di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekakak ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekaka bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

0: Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Butoyo, Pemerintah Kabupaten Bantul sampun resmi ngedalaken inovasi ramah lingkungan ingkang kawastani Petrasol. Lan Petrasol menika katamel saking bahan baku plastik. Inovasi kados menika panjangkanipun dados salah setunggaling solusi ingkang efektif kagem nyuta wontenipun volume sampah plastik. Kejawi inovasi menika ramah lingkungan, Petrasol ugi kagungan nilai potensi ekonomi tumrap masyarakat lan ugi sektor industri lokal. Pemerintah daerah ugi kagungan komitmen supados langkung kathah pengembangan teknologi supados masyarakat saged nampi manfaatipun. Pawartos salajengipun tembayatan katindakaken antawisipun pemerintah Kabupaten Sleman lan ugi para mitra teknologi awit wontenipun teknologi kecerdasan buatan inggih menika artificial intelligence utawi asring kasebat AI. Katindakaken program-program pelatihan interaktif salah setunggalipun loka karya AI Education ingkang kaadani ing Kitha Ngayogyakarta. Wonten ing pelatihan menika, para pasarto sami sinau anggenipun ginakaken AI kagem mangertosi dos pundi cara damel presentasi ingkang langkung sae lan cara anggenipun damel konten pembelajaran interaktif berbasis digital. Pakaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran ingkang katuraken lumantar program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluluri budaya Jawi. Raroncen kiaran ingkang badhe kapiarso dumugi dalu mangke sekedap malih katuraken skeper sejenak kenangan bersama kasusul kiaran Bangun Desa. Wanci jam 8 katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karunce ganti gending-gending lelakun dumugi kirang-kirang kewanci jam 9 titi wancinipun mirunggan lagu langgam Jowo Mikulo Jowo katuraken lan mungkasi pepanggian daruncen sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kulo Sugiman Dwi Nur Seto ingkang kepareng ayahe jejiban wontening titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama badhe kabiyarsa wedal menika kacawisaken naruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ugi saged njampeni kapang penjenengan sedoyo dumateng Seniwati ing Ngayogyakarta menika. Badhe kapiyarsa merwakani pepanggian wonten aduh piye kasusul mangke esuk enjang sore sonten. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Enggang nembe kemawon kabiar sewonten bujang bingung kawin pusing tasih sarengan kalian Mbak Anis nyani ngregani kiaran Skeper sejenak kenangan bersama. Tumuli kabiar sewonten sekar katresnan kasusul mangke wonten urip mampir ngumbi. Tetep nyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta. Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, stunting inggih menika perkawis ingkang kedah dipun gatosaken. Awit saking menika sumangga kula lan panjenengan mangertosi napa niku stunting utaminipun wonten ing 1000 dinten utawi 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Sesarengan kalian dokter spesialis anak, Dr. Ratnaningsih. Sugeng dalu Dr. Ratnaningsih, dokter spesialis anak, dos pundi napa niku stunting? Monggo dipun andharaken babakan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Sumangga dokter.
1: Pertama-tama kita harus tahu dulu stunting.
0: Nggih.
1: Stunting itu apa? Mm-mm.
0: Apa itu stunting gitu nggih dokter?
1: Stunting itu apa? Mm-hmm. Stunting adalah stunting itu adalah kekurangan nutrisi dalam jangka yang lama. Nah, hubungannya dengan 1000 hari pertama kehidupan itu juga apa? Itu. Karena di 1000 hari pertama kehidupan itu ibaratnya kita membangun sebuah rumah, itu adalah pondasinya. Jadi pondasi harus kuat untuk membuat rumah yang nyaman dan bagus itu.
0: Baik.
1: Nah, stunting itu kalau kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, itu yang akan terkena adalah berat badannya dulu, berat badannya turun. Kemudian nanti setelah itu baru panjang badannya atau tinggi badannya yang tidak naik-naik. Begitu. Jadi tidak bisa kita itu mengatakan, oh ini baru kemarin ujuk-ujuk stunting gitu, nggak bisa. Pasti dalam suatu proses yang sudah panjang. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu pencegahannya kalau 1000 hari pertama kehidupan itu kan sejak di dalam kandungan.
0: Iya, yeah, dokter. Nah,
1: kalau sejak di dalam kandungan berarti mempersiapkan ibunya juga dong.
0: Jadi tidak hanya ketika hamil tapi ibunya ini harus disiapkan dulu gitu ya dokter?
1: Iya, jadi itu pada saat remaja-remaja itu diberikan zat besi. Jadi itu kapsul tambah darah itu sudah diberikan sama dinas itu. Itu sudah diberikan. Kemudian pada saat mereka hamil atau merit itu juga dibekali pengetahuan tentang nutrisi yang baik untuk kehamilan. Jadi pada saat hamil pun itu sudah diberikan vitamin-vitamin supaya tidak terjadi prematuritas atau kecil masa kehamilan itu. Jadi berat badan lahir rendah istilahnya. Itu. Nah, itu sudah kita pikirkan. Nah, setelah lahir, nah ini harus dipantau. Dan pantauannya itu selama berapa tuh? Nah, 1000 hari itu. Kalau 1000 hari
0: hampir 3 tahun ya, dokter?
1: Sampai 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Jadi
0: ya.
1: Yang itu kan 9 kali 30, 270 hari.
0: Iya. Yeah.
1: Itu waktu di dalam kandungan. Sisanya kan di luar kandungan. Nah, itu satu tahun pertama dan satu tahun berikutnya itu harus ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya. Kalau stunting itu dia berada di bawah persentil 2 atau di bawah deviasi standar deviasi 2 itu stunting panjang badannya seperti itu. Tapi panjang badan itu tidak kekurangan gizi yang akut kemudian panjangnya terkena, itu enggak. Jadi kalau kekurangan gizi akut maksudnya nutrisinya kurang karena sakit, itu yang terkena adalah berat badannya dulu. Ya. Nah, ini pada anak-anak yang sering sakit kan berat badannya juga sulit naik. Nah, itulah bagaimana cara mencegah stunting dengan mencegah terjadinya weight faltering, gangguan gangguan berat badan naik badan. Gitu.
0: Padahal memang ya dokter sering ya ketika udah naik berat badannya kemudian batuk, pilek atau diare dan lain sebagainya. Wah, iya. Turun lagi. Nah, itu ya dokter. Berarti memang harus ada pencegahan-pencegahan tadi ya dokter supaya anak-anak ini terhindar dari berbagai macam penyakit sehingga berat badannya tidak mengalami penurunan tadi dokter.
1: Iya. Jadi itu harus ada PHBS pola hidup bersih dan sehat itu harus digalakkan. Jadi ini ikut putrani punya putra mbak?
2: Enggak dokter.
1: Ikut ini enggak turnamen batuk pilek Indonesia enggak?
2: Wah niku betul dokter. Nah itu gimana ini dokter? Jadi agak sedikit ya, melebat itu, ini turnamen batuk pileknya ini dokter.
1: Itu sebagai faktor risiko untuk terjadinya berat badan enggak naik-naik, weight faltering.
2: Jadi kayaknya barusan sembuh gitu ya dokter ya?
1: Ya.
2: Kemudian ada lagi, tapi apakah ini agak sedikit berhubungan untuk saat ini memang di usia-usia masih di bawah balita itu rentan, atau memang saat ini cuaca yang memang bisa membuat batuk pilek turnamen itu tadi, atau bagaimana dokter?
1: Jadi satu, kita harus paham.

0: Terus gitu. Ini sudah kadung ini.
1: Udah lupa gitu ya, Dokter ya.
0: Sudah lupa ini. Duh,
1: jadi harus digalakkan lagi.
0: Terus ada ini kontingen keluarga, kontingen sekolah, gitu. Jadinya itu muter terus. Ini mau sampai kapan ini?
1: Ya. Betul, memang harus ada pencegahan tadi supaya anak-anak ini mulai lagi ya, Dokter, cuci tangannya, ya, maskernya, dan juga sadar gitu ya, Dokternya, bagaimana ketika batuk itu harus seperti apa. Nah, itu tadi menjadi salah satu penyebab ketika berat badannya menjadi tidak naik-naik, kemudian bisa mengalami krisis yang ketika berkepanjangan itu akhirnya menjadi stunting. Nah, Dokter, kalau berbicara mengenai stunting itu untuk orang awam, apakah bisa dilihat dengan kasat mata atau harus ibaratnya dibandingkan, loh, anak usia 2 tahun kan biasanya tingginya seberapa, kemudian kok ini kecil sekali stunting ya, itu apakah bisa atau tidak, Dokter?
0: Nah, ini itu kan sudah ada lagunya, objek dibanding-banding
1: nah, itu gak boleh berarti ya, mboten ya,
0: harus dibandingkan dengan kurva pertumbuhan. Jika MS-nya itu kan ada grafik pertumbuhan. Nah, kalau dia itu berada di standar deviasi, di bawahnya standar deviasi 2, maka dia masuk dalam pendek. Gitu.
1: Baik.
0: Tapi jangan dibanding-bandingkan antar anak.
1: Gak boleh ya, Dokter ya?
0: Gak boleh.
1: Nah,
0: gak boleh,
1: jadi
0: sama sekali.
1: Ini ada informasi juga nih bahwa gak boleh kemudian si A kok gede, si B kok kecil, kayak stunting itu gak boleh berarti ya, Dokter ya? Memang harus melihat kurva masing-masing dengan buku KIA-nya yang sudah dibawa sejak hamil itu ya, Dokter?
0: Betul.
1: Baik.
0: Dan nah, buku KIA itu titip sekalian.
1: Gimana, Dokter?
0: KIA itu isinya sangat-sangat-sangat bagus. Jadi itu buku itu harus dibaca. Ada stimulasi pertumbuhan, ada stimulasi perkembangan, bagaimana cara membuat makanan sehat. Itu harus dibaca, jangan dipakai untuk bantal tidur.
1: Oke. Jadi memang ternyata di buku KIA ini sebelum istilahnya belajar sendiri orang tua itu, oh ini perkembangan anak usia setahun sudah bisa apa, dua tahun bisa seperti apa, itu ya, Dokter ya. Kemudian kok ini beratnya nggak naik atau beradanya turun atau seperti apa. Karena kan banyak kan juga orang tua saat ini ada yang kepikiran atau overthinking bahasanya gitu ya, Dokter. Kok ini anakku cilik banget, ternyata pas diukur memang masih berada di zona aman, itu berarti tidak ada mengalami. Nah, tetapi Dokter, ketika stunting ini sebetulnya tadi Dokter bilang ada berat badan, kemudian tinggi badan, adakah pengaruh-pengaruhnya, Dokter, untuk kecerdasan ataupun secara kognitif, motorik kasar, motorik halus ketika si anak ini mengalami stunting?
0: Ya, pertanyaan yang bagus. Ini kalau kita itu kekurangan nutrisi, di saat kita itu fase-fase 1000 hari pertama kehidupan sangat-sangat berpengaruh pada neuron-neuron, saraf-saraf di otak, saraf-saraf di perifer, itu sangat-sangat berpengaruh dan itu tidak bisa kembali, irreversible ya. Jadi itu sangat-sangat harus diwaspadai. Kalau ada stunting itu memang dia itu berat badannya di bawah standar deviasi 2, tinggi badannya di bawah standar deviasi 2, dan ada keterlambatan dalam perkembangan. Tapi masuk kita menunggu keterlambatan perkembangan?
1: Okay.
0: Ya kan enggak. Jadi kita selama sebelum 2 tahun itu pokoknya kita push nutrisi adekuat. Nutrisi yang optimal dan adekuat itu terus itu. Jadi itu karena apa? Karena neuron-neuron saraf-saraf itu di saat itu berkembang pesat. Itu neuron-neuron itu berkembang pesat. Saraf-saraf itu berkembang pesat. Nanti setelah umur
1: 2 tahun
0: tinggal plastisitas itu. Jadi untuk membuat jaringan-jaringan itu di saat di bawah 2 tahun itu dia akan berkembang pesat, sehingga kalau handphone jadi tidak tulalit gitu.
1: Jadi enggak
0: banyak.
1: Gitu, Dokter. Nah, kalau ternyata tadi Dokter menyampaikan sebelum 2 tahun itu dipush, kalau ternyata ini menyadarinya, Dokter, ini kok agak lambat ya untuk berat badan dan lain sebagainya, kemudian mau dipush sudah lebih dari 2 tahun, ini apakah masih bisa atau bagaimana, Dok?
0: Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Kalau setelah 2 tahun dan kita mengetahui bahwa itu

0: ada keterlambatan itu, ya kita tetap memberikan nutrisi yang adekuat dan fisioterapi. Fisioterapi di mana dia tuh terlambat, tidak bisa di motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa itu, ataukah personal sosial itu. Jadi kita tetap mengusahakan. Jadi di saraf itu kan memang tidak bisa regenerasi, sel yang tidak bisa regenerasi. Makanya kita mengoptimalkan sel-sel sisa itu untuk mengcover yang harusnya dikerjakan oleh sel-sel tadi yang sudah tidak bagus tadi. Itu namanya fisioterapi.
1: Jadi memang
0: tetap harus diusahakan.
1: Tidak hanya dibiarkan saja gitu, oh udah terlambat udah gitu ya dokter ya, tapi memang harus
0: putus asa.
1: Enggak.
0: Jadi masih ada plastisitas itu namanya. Jadi jangan khawatir, nanti dengan fisioterapi kita tetap harus mengusahakan semaksimal mungkin sebatas potensi genetiknya gitu.
1: Baik, nah dokter, kalau misalnya kita melihat tadi memang yang secara kurva adalah tinggi badan, berat badan. Ketika anak stunting, tadi dokter juga menyampaikan ada bisa di fisioterapi terkait motorik kasar, motorik halus. Kemudian apakah ada hubungannya juga dokter, berarti dengan misalnya stunting pengaruh dengan speech delay atau stunting berpengaruh dengan yang lainnya, itu berarti ada kesinambungannya dokter?
0: Ada, karena memang di stunting itu secara definisi ada keterlambatan perkembangan. Jadi ada keterlambatan berat badan di bawah 2 SD, standar deviasi, tinggi badan di bawah 2 SD, dan keterlambatan perkembangan. Nah, perkembangannya itu kan macam-macam. Bisa di bahasa dan bicara, kemudian motorik kasar, motorik halus, kemudian personal sosial, jadi anaknya apatis karena dia gizi buruk kali ya, nggak punya tenaga gitu kan, jadi apatis.

0: Baik dokter.
1: Jadi begitu.
0: Ini kalau kita berbincang mengenai stunting itu sebetulnya masih banyak sekali ya dokter yang ingin dibahas sekali. Detail. Jadi besok kita akan bertemu lagi nih dengan dokter Ratna untuk membahas. Namun untuk menutup sesi kita berbincang ini mengenai pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan, dokter bisa diberikan kesimpulan ataupun juga tips bagi orang tua sehingga bisa menghindari ataupun juga mencegah stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Silahkan dokter.
1: Ya, jadi kalau yang orang tua nih yang memiliki putri remaja harus diperhatikan juga gizinya. Jadi ada obat-obatan yang diberikan oleh sekolah, biasanya dititipkan di sekolah, itu juga harus diminum zat besinya itu. Nah, pada saat nanti dia menikah juga harus dipertimbangkan nutrisinya pada saat hamil, kemudian obat-obat vitamin pada saat hamil, imunisasi saat hamil itu. Kemudian pada saat bayi lahir yang harus diperhatikan adalah berikan nutrisi yang adekuat di 6 bulan pertama kehidupan dengan ASI eksklusif, karena ASI itu adalah nutrisi yang terlengkap dan terhebat dari seorang bayi, dari seorang ibu yang bisa diberikan kepada bayinya. Kemudian jangan lupa bahwa timbang berat badan setiap bulan, ukur tinggi badan, panjang badan setiap bulan, dan setelah diukur harus diases bagaimana ini, apakah dia itu tidak naik, apakah dia itu naik tapi tidak sesuai dengan kurva gitu. Jadi ibu-ibu kader, ibu-ibu bidan, ibu-ibu nakes itu juga harus mengases bagaimana ini growth chart-nya, kurva pertumbuhannya, apakah normal growth, apakah growth faltering, apakah flat growth, apakah loss growth. Nah itu, supaya apa? Supaya kita cepat-cepat dandani, cepat-cepat menangkap, cepat-cepat memberikan nutrisi yang adekuat, mencari penyebabnya kenapa dia tidak naik berat badannya, sehingga tidak kekurangan nutrisi yang berkepanjangan yang menyebabkan nanti panjang badannya juga akan berdampak. Nah, panjang badan berdampak kalau sampai berada di bawah 2 standar deviasi itu namanya stunting. Jadi jangan sampai kita melewatkan masa-masa krusial, masa-masa kritis 1000 hari pertama kehidupan yang sebagai pondasi anak untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Begitu, Mbak.
0: Matur nuwun dokter spesialis anak Dr. Ratna Ningsih sampun ngandharaken babakan stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Sugeng dalu dokter. Sutresno budaya mekaten atur babakan stunting mugi migunani kagem panjenengan sedaya. Sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Suter Senobudaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wantinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken giaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken nira-iraan nyumbang. Kasusul kanthi raruncen gending-gending tayub saking keluarga Karawitan Condong Raos. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

0: Ding boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Dahat sukeng kayun

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Migulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dirayakaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inji monggo ingkang kepareng rawuh menika sampun kacawisaken lumantar telepon sugeng dalu Migulo Jawa.
1: Sugeng dalu di Mas.
0: Inji monggo Ibu Marto Saronto menika.
1: Kabaripun sehat to Mas sak keluarga.
0: Inji.
1: Kula nunggu kira menika.
0: Oh ngaten.
1: Nggih, langgangipun menapa kemawon nggih.
0: Menapa kepun kersakaken menika saking ibu-ibu wae, Ibu Waljina wonten niku sini.
1: Kagem Bujo, Busa Kinem, Mbah Noyo, Kagem Bu Wakianti, Lari Kedaya Kemawon, yang lenggah wonten Wonosari, Kagem Bujo Kuseto, Kagem Mbah Min, wonten Bapak Nisro, Kagem Aki, Bujo Sekalian, Mbah Gono, Lan Pak Sario, Kayo Gini pun Kagem Kedaya Kemawon,
0: Inji.
1: Ini pun dede, Sugeng Makarya Jumat ngantos Purnamangke pinanggih kinten. Matur sembah nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Marto Saronto nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan lagu langgam Jawa.
2: Sugeng dalu mirunggan langgam Jawa.
0: Inggih.
2: Sehat sehat Mas.
0: Inggih paringipun pengestu Mbah Noyo sedaya pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga ngaten nggih.
2: Amin sehat. Tani usum resepsi Mas.
0: Oh nggih.
2: Usum jajan larang niki.
0: Ngaten.
2: Nggih. Mangke nyon resepsi Mas.
0: Oh nggih.
2: Kang temen Bu Marta Saranto nggih. Nggih matur nuwun Bu sing kulanipun dangu mboten pinanggih niki.
0: Nggih.
2: Sing wonten Rama Jengadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Mas Dejo, Rama Natendra. Sang wonten mbahmu sing wonten Tanjung Pinang. Wonten Mami Sartika kali yang Sasmito Murti, wonten Bu Sriwi, Bu Igati, wonten Mas Toro, kalian Pak Kasiano Bolalen, wonten Mbah Suro, wonten Pak Sagio, Pak Sabio, Pak Sagio, wonten Pak Sunardi Mursari, Mursari ini tu wonten Bu Sakinem, Bu Supiati, Bu Yanwase, Bu Agiati, Bu Trijo, langsung wonten yang Parno kali Pak Mening ngajeng wonten Plek Yetno wonten Mbak Anggun kali Mbak Yeni wonten Pak Yanto Sandiabang Yulegi Yusirup Mbak Ana asing Mbak Siti yang wonten Bangun Tapan Mbak Tuti yang wonten Jogo Yudan Mbak Pipit Mbak Ditut Pak Supoyo ngajeng wonten Pak Rimbang kali Mas Judi Mbak Bu Yayu empat-empatnya gimana ye?
0: Ngeten.
2: Prayogi kagum sedaya kemauan gimana ye?
0: Bagaimana
2: juga ngaya tugas Kotenggol lakonipun matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun sawingkingipun monggo sugeng dalu Migulo Jawa.
3: Sugeng Migulo Jawa.
0: Inji Sugeng dalu monggo menika Pak Nurna Sunardi Mursari.
3: Mbah
0: Jati. Oh, Mbah Jati, monggo-monggo.
3: Karipun Putri Gayu Jokarto.
0: Oh, inji.
3: Itu kagam ingin di Mbah Noyo ini. Sing Parindang.
0: Ngeten.
3: Sing Kemoro Melato Indro. Kan Gila Sipur. Dan Sipirup. Sipirup Karya.
0: Inggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun sugeng dalu. Mi kula Jawa. Inggih, sugeng dalu monggo. Aduh kalih sanget menika. Inggih. Kang Jono.
4: Inggih, Kang Jono.
0: Inggih, monggo.
4: Jangan terong ya, Mas.
0: Jangan terong, ye.
4: Ika kamu mata karena oh,
0: ye.
4: Biru ini jadi bakti kang Adio, Adiati Kristiani,
0: ye.
4: Kemarin.
0: Inji. Inji. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
5: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Inji sugeng dalu monggo Bu Yayu.
5: Sehat tak Mas?
0: Paringipun pangestu nggih, mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
5: Alhamdulillah sami-sami. Nek khusus wal jinah nggih.
0: Mboten, wonten Mbak Eniko Srini, wonten nggih, werni-werni menika.
5: Yen. Napa nggih? Andi-andi lumut nggih wonten mboten?
0: Wonten.
5: Oh nggih, andi-andi lumut mawon.
0: Nggih.
5: Derek genten-genten nggih. Dwija kula ngrumiyi ini lho Bu Dwija, monggo nyusul.
0: Nggih.
5: Kinten nggih kagem Bu Yuria, Bu Estina, Bu Dwija, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Wargianti, Bu Sirup, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Salimah, Bu Salamah, Lajeng Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsipi, Bu Yainu Warseh, Bu Sri Supatmi, Bu Sriwi, Lajeng Bu Mudo, Bu Pipit, Mbak Kristin, Bu Sirup Sampun, Kang Gilas, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mas Didi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Mbah Supoyo, Pak Supoyo, Mbah Noyo, kalau mau matrus Mbah Nubun, Pak Weneng, Kiresi Seto, Mas Adi Ponco, Kirukun Rejo, Pak Sunardi Mursari, Pak Purkenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar, Mas Ipul, Sohos Duoyo, Kemawon pamit danget pro empat, yang pun di Kemawon, Mugis Doya tanpa pinaringan sehat, kagem nak mas, sugeng ngayai karyo, ngantos paripurno samangke, Mugis tanpa pinaringan sehat, sabar, bahagia, pikantuk rezeki yang tata, lan barokah. Mangkayan kondur ngatos atos.
0: Inji.
5: Matur sembah nuwun. Inji.
0: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu. Mikulo Jawa.
6: Ketan ya. Benar. Di siar ngendring Pak.
0: Inji.
6: Pokoknya maksiman.
0: Inji. Nah, kula cekatakan mriki nggih.
6: Senang tekati Pak Uyake. Lagunipun anu Mas.
0: Menapa?
6: Ngarasati.
0: Hei, Ngarasati?
6: Nggih. Atur salam nggih.
0: Monggo.
6: Kadang kula menika wau dinteni silit. Aki klamben aku. Kagem Rama Hadi Ngadiono, kagem Bapak Ajari, Rama Untung Rahajo wonten kula Progo Mbah Buyut Juru Gentong, Pasti Mati Uti, Bapak Kasiono, Mbah Yono Wirosaten, Mbah Biman, Tebungan, Mas Ipul, Bapak Sardio, Mas Satika, Mak Rian, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Tupar, Pak Tumiti, Mbah Noyo, Nak Wadianti, Bik Supriyati, Bapak Jumangin, Mbak Pipit, Bu Sriwi, Romo Ibu Ani Baduri, Ugi Kagem, Bu Yumudo, Bu Sri Bonagung, Pak Mulati, Mas Bambang Sutarno, Mbak Jadi, Ki Edoko Budu, Mbak Dio, Bapak Sagio, Bapak Supoyo, Bapak Sumar, Mas Adi Ponso Sari, Romo Narto Endro, Pak Kor Kenteng Rejo, Bapak Jamaskes, Bu Sri Utami, Bu Salama, Mboten Kesupen, Ugi Romo Heri Sardono, dan Prayogi Kagem Sedoyo Kemawan, Kang Kulkasan, Kagem Romo KRT Prodrati Kusumo. Pekasan lagi, Man. Matur sembah nuwun penyantol kan tak ketututan
0: iki. Matur nuwun iki, Mas. Nggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nggih. Saminggingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
7: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Bilang.
0: Sugeng dalu Pak Bambang Sutarno menika. Monggo monggo.
7: Salam dari Mawon.
0: Anji.
7: Salam-salam nih.
0: Monggo.
7: Kecil kapten kalau wau matur nuwun ya. Mendalu. Terus kuwi ini kalau wau matur nuwun. Terus Mbak Ana Mbak ini Mbak Agun, Mbak Andin, Mbak Titit, Mbak Kianti, Mbak Kitani, Mbak Kibon Agun, Mbak Kiro, Mbak Mudo, Mbak Tarni, Mbak Nik Baduri, Kiyang Sat, Mbak Satika, Mbak Janengsih, terus Pak Damaskus, Pak Purkenang Rejo, Pak Sinemie, Pak Supar, Pak Sumar,
0: Inji.
7: Pak Yagio, kalau ingin jenis Matenuun, terus Pak Kasiono Matenuun, terus Mas Rian, Mas Rafi Kondosari, Mas Rufi Kweni, sama bisnis dulu sekalian, Romo Gini Moto Piatu, Romo Ngasiono, Pak Sadio, di Langung Prawi, Kang Sebelan, Mas.
0: Inji.
7: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Pak Bambang Sutarno nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
8: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Winurpeta.
0: Nggih, sugeng dalu kirukun werda menika.
8: Nggih.
0: Monggo monggo.
8: Lagunipun derek.
0: Nggih.
8: Kagem kagem gunane bajuri. Gusti utami Budi Jokro wau. Kusri Benagung, Kuwajani, Ku Andas Nwaro, Ku Mami, Kakri Kanang, Muah-muah, Raten Kaken, Ku Yayu, Ku Tuli, Raten, Ku Sasmi, Tomuti, Mbak Pipit, Mbak Tisut, Raten, Mas Kasiono, Indrawen, Mas Ibu, Mas Mamat, Mas
0: Yaya,
8: Raten, Raten, Pak Sunardi, Pak Sumar, Kakem Sedoyo Kemawon.
0: Ngaten.
8: Nuwun wekdalipun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak utawi kirukun werda nggih. Salajengipun menika saking panjenenganipun Ibu Nani Bajuri nggih. Sugeng dalu Bunani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Eyang Sas, Bu Tianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asikupra, ugi kagem Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawanaga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kladen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, ugi kagem Bu Salama, mirungganipun kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar. saking Ibu Nani Bajuri. Nggih, matur nuwun nggih, rawuhipun nggih. Sugeng dalu menika saking Ibu Mulyasih kintun kagem sedaya tresna. Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sugeng dalu migula Jawa saking Kulo Dwija Wintono Banjarsari Kalibawang. Tembangin derek kemawon lagune ugi lagune derek utawi tembangin derek nggih. Kintun salam kagem sutresna budaya linangkung Bapak Suhar Dukuh, Ibu Harmini wonten ing Sleman. Ugi kagem Bapak Dukuh Paras lan kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Ugi saking Pak Pur Kenteng Rejo kintun salam kintun lagu kagem penjenenganipun Pak Ngaji Ngadiono, Mas Mangun Balung, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun. Saking Bayu Giyo wonten ing luar Magelang, kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Mirunggan kagem penyanyianipun Mbak Nani Bajuri lan Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Lagune Ojo Ngece. Nggih, Ojo Ngece mangke pun cawisaken miyen ya. Sutresna budaya semoga langkung miyen kapiyarsa. Para runcen lagu wonten ing ngarsa penyenengan. Badhe kaaturaken resepsi kasusul jangan tirong. Sugeng dalu kagem Mbak Enti di Jakarta atau di mana ini di Kladen ya. Ugi sugeng dalu kagem penjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang, kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan, ugi kagem Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan sugeng dalu sugeng laras. Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme sugeng dalu, Mas Trianto wonten ing Ngaglik, Mas Murtolo lan sedaya keluarga wonten ing Jedis Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Yem? Miem?
1: Wah, lagi neng dia. Panas sedek ngeram tenan lho, Ki. Kendine ana ndi, Yem?
2: Wah, Kakang wis mulai kok sawah. Aku nganti raro, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgahne, Kang.
1: Iya. Yeah.

0: Wah, beras abang ta, Yem? Beras abang kuwi jare oke, ae vitamine, ah.
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener, vitamin.
0: Oh, ya, ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye, Yem?

0: Lah wong kuwaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki jijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki dupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mbendina jangan terong. Mengko kowe ora apa-apa ta?
1: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku lu seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

Tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

jinata. Kanjeng Rama ki ora krasa apa ya tiwas saben dina tak rewangi dandulan lawang jek.

Nuang Sutresno Putoyo Ngatri Pambagyo Wilujeng Sugeng Pepanggih Malih Kalian Keluarga Jogja Ingkang Tumuli Ngaturaken Sandiworo Radio Basa Jawi Kanthi Carios Ngoyak Bondo Seni Naskah Lan Sutradara Titi Renggani Teknik Lan Montase Halistia Putri Sumo

0: Kang ya jumlahi.
1: Sampean ki ngopo to, Kang? Wiwit mau kok mau nulis-nulis, jurung ngitung-ngitung nganggo kalkulator. Ayo arep entuk proyek gede wae to, Kang, Kang.
0: Sik to, Bu. Aja takon dhisik to. Ndak malah kleru lah ku ngitung iki. Wis aku digaweke kopi panas ben dhisik, ya. Rasa legi-legi akhir rada watuk iki.
1: Ya le arep legi iki piye to, Kang? Kula wae yo ora duwe kok njaluk legi. Kene. Njaluk duite kanggo tuku gula.
0: Walah, Bu. Tuku gula wae ora duwe duit lho. Dadak njaluk. Wah, jan kowe wis. Nyah. Rasa suwe-suwe tukune.
1: Yo yo, Pak. Yo.
0: Iki tinggu dasarane wae, wah semene yo butuh akeh. Aduh. Anek, aku gawe bisa persis gambar iki. Wah, mesti aku bakal entuk duit akeh iki. Heeh iki. Wes to, Bu. Rasa nggoda to. Kok dadak nganggo ndodok lawang barang lho. Bu, ora ganggu to. Nek mlebu ki ya mbok njur mlebu wae to. Ora usah ganggu. Jian kok ngeyel tenan to ya, Bu. Wah. Kowe to, Bas. Ya, tak kira iki bojoku, Je.
2: Aku seneng aku.
0: Bela.
2: Delok ana wong bingung.
0: Piye ta?
2: Iya, Kang. Iki aku. Kok malah mbok arani Mbak Yurini larai piye?
0: Ah, wong lunga nek terani bali ndodok lawang barang. Kene kene kene. Kene mlebu kene, Bas.
2: Iya, iya, iya. Ha.
0: Ha, iki mau rak aku ki njaluk kopi. Njur tak kon tuku gula. Pikiranku kira bojoku to le ganggu aku dadak nganggu ndodok lawang barang. Jebule kowe to, Bas. Piye? Ana apa?
2: Iki ngene lho. Pesenan ki samsaya akeh. Wis to, wis tenang bae. Gawean ki saya akeh, Kang.
0: Wah, ya syukur to, Bas. Nek bisa dijagake iki.
2: Nah, ya mesti no. Ning iki ngene lho, Kang.
0: Piye?
2: Ana sing luwih wigati.
0: Apa, Bas? Kok nganggo wigati barang?

0: Basuki, ketwingi tak anteni kok kowe ra ndang laporan ki piye to karepmu? Hah? Hasil iki terus piye?
1: Wis, Bos. Gambar ki wis tak wenehke. Terus Parmin ki sanggup arep sinau.
0: Kowe arep ujian wae ndadak sinau barang. Iki ki proyek gede lho, Bas. Dadine kuwi rasa reko-reko. Jur kudu lancar urusane.
1: Ji. Siap. Sendika, Bos. Wis to, tenang wae to. Mesti lancar, rampung lan entuk duit akeh.
0: Ayo kuwi tak karepke. Ngono kuwi apik, Bas.

0: dadi api meniki garapanmu, Kang.
1: Wah, tenane. Tenane, Bu.
0: Tenang. Aku gumun tenan, Pak. Patung iki kok jan persis
1: mau,
0: banget toh.
1: Mau
0: persis
1: si
0: banget,
1: anu,
0: Kang.
1: Basuki. Awan mau Basuki iki mrene. Jur, malah nglunasi duwite karo meneh anu ngenai gawean meneh, Bu.
0: Menehi gawean meneh.
1: Malah iki rada akeh iki. Jur, duwite rak ya mesti oke toh, Bu?
0: Iya, yo cetro toh, Kang, Kang. Ya syukur.
1: Wah, kanyoto urip seko seni kaya aku ki tukang gawe patung ini ki. Wah, nek payu dite ya belaka ya, Bu, ya.
0: Lah iya, Kang. Kang, nek uang wis mlebu ning dunya seni kuwi. Rak yo kudu ngembangke kreatifi toh, Kang.
1: Lah iya.
0: Nek ora ya mung ngono-ngono wae. Anjur ra ono kemajuane, Kang.
1: Bener. Pokoke aku kudu gumregah tandang gawe, Bu.
0: Betul kuwi.
1: Nah, rak njur engko suwe-suwe akeh pesenane ta, Bu? Iya ta?
0: Iya, Kang, iya. Wis, ayo. Saiki sampeyan ndang asu dhisik.
1: Oh.
0: Iki wis wengi.
1: Ya, ya, ya. Heeh, heeh.

Wah, aku mesti bakal jadi wong sugih tenan iki. Patung-patung kuwi bisa tak dolarang. Juru aku badine gede, duitku akeh. Ning Basuki iki kok ora ngetok to ya? Telepone tak hubungi ya dipateni. Jan iki ono apa to cah kuwi? Jur patunge asli iki nang endi? Wah, jan. Basuki iki sembrono tenan kok. Ya. Sesuk-esuk tak baranani wae. Iki bakalan entuk badan geden-geden aja iki.

0: Apa ini ngapa cibu? Malah orang dan turu.
1: Jare mau ngejak turu ngaso. Aku kowe iki malah ora turu ki piye?
2: Aku iki malah ora iso turu, Jekang. Ngopo yo?
1: Mripate iki diremke wae. Mengko ora njur gampang le turu.
2: Ge udane gresik kaya ngene. Nganggo bledek barang yo, Kang.
1: Wis to. Malah nambah anger to le turu ki. Wis to. Yo. Ndang turu.
2: Tetep ora iso turu, Jekang. Malah mung klisikan wae ngene iki.
1: Kayak iki anu, Pak. Iki menehi tanda apa piye? Heh?
2: Tanda apa to, Kang?
1: Arep nganu.
2: Ora, Kang. Warna-warna wae lho. Wis. Aku dadi iso turu kok saiki. Aku iso turu saiki.
1: Ora bae.

0: tikus.
1: Nek iki suarane glodakan iki dudu tikus apa kucing lho, Kang?
0: Wis bento, wis bento, Bu. Aku ki wis ngantuk tenan lho iki. Wis ora rasa warna-warna.
1: Sik to, Pa.

0: kok gribut kayak masa apa kang?
1: Eh?
0: Kang, maling kang!
2: Wah, maling!
0: Wah, maling kang!
2: Maling! Maling! Maling! Maling!
3: Angkat tangan!
1: Ampun! Loh, loh. Ampun pak, ampun!
2: Loh, loh. Kok?
1: Ano pak? Polisi barang ki?
0: Pak, polisi!
3: Nggih pak, pon pinten-pinten dinten, kita sami pados sisik melik lan pasang telik sandi.
1: Oh, ampun pak, ampun! Kulo mong sak demu dikengken pak. Ampun, ampun pak.
3: Sapa sing angkon kowe?
4: Ya, padan. Ini situ jami.
1: Loh. Kowe Basuki.
3: Iki perbuatan melanggar hukum. Iki bab pencurian benda-benda purbakala. Sing kudu dilindungi, dirawat, dilestarikan, kok malah podo didol. Wis. Ayo, digowo kabeh penjelasane mengko nang kantor.
2: Loh, ning anu kula mung dipeseni Basuki lho, Pak. Kula mboten ngertos menawi patung niki wau klebet benda perbakala, Pak.
3: Wis dibuktekke sesuk. Mergo museum kelangan benda perbakala. Njur patung perbakala iki ana nang omahmu.
2: Loh, ning kula mboten sing nyolong lho, Pak Polisi.
3: Wis diterangke mengko nang kantor. Ayo, saiki nang kantor.
0: Loh, Kang. Pak polisi, bojo kula ampun dibeto teng kantor polisi.
1: Bu,
0: aku kan
2: kok malah digowo polisi ki piye to, Bu?
0: Pak polisi, ampun dibeto bojo kula.
3: Ayo, rasah kokean alasan.
2: Pak polisi, kula niku mboten ngoyak bondo purbakala, Pak. Kula niku tukang patung. Kula niku ngoyak bondo seni, Pak. Ampun to, Pak, ampun dibeto teng kantor polisi, Pak.
0: Bu, piye kok dadi koyo ngene iki to, Kak?

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

0: kuno kuma. Sak naliko jaya dengkek blingmos. Dewe rumongso kesindir. Oleh gedungsang-dungsang tekan kini iki, kanti niat golek bondo. Kamongko ora paitan opo-opo kejaba mung tekad. Nanging kepiye meneh, yen mung cara iki kanggo ngranggeh gegayuan. Menuwun dadak nanting ati suci, situ ambiar sakabeh, lan dewe tetep melarat pitung pinyukur, nganti mbuh sekapan. Tujune wae klaras ora nerusake kujrai, malah banjur nginggo aki perkara. Rampung cerita Jaya Dengkek Angup, ngantuke ora bisa disemayani. Tujune klaras ngerti, mulo gage kondo.
1: Prayogi iki sanak sare rumiyin. Ketinggalipun sayang ateng. Milo kasinggian. Namun kula kok kuatos bab menapa ayen sewanci-wanci simbah kuntur kados pundi sampun kuatos mangke kula guga. Lah kisana klaras boten sare kula menika tilem cekap sak liyepan nak Jaya. Menapa malih dalem menika kula kedah ngentosi kunduripun Mbah Kenci. Lan mangke nderekaken semedi ing sanggar pamujan. Pramila prayoginipun kisah nak Jaya sare kemawon.
0: Dasari pancen misurah kuat ngampet ngantuk. Tanpa ditarik kaping pindu, dewe inggal glusu nyilehake awak ing kloso senajan tanpa bantal gek mung landesan tangan. Iwo semunu mung let set sawetara menit Jaya Dengkek wis turung lintek.

0: menopo Diko sampun matur bab kerenteklan tujuan kulo.
1: Sampun panjenengan klebet bejo Kisanak Jaya tanpa ngendika kathah-kathah Mbah Dawuh supados kulo mapak panjenengan sakmenika ugi.
0: Nggih, nggih. Matur nuwun Kisanak.
1: Sami-sami. Monggo. Cekat-ceket kemawon. Awit yen sampun jam 12. Simbah mboten kersa nampi.
0: Oh, nggih. Monggo, monggo.
2: Wong luru menyat ninggalake papan dununge Klaras. Tekan jobo ditampani rasa kekes. Jaya dengkek gagis dagem. Ing langit rembulan bunder wutuh tanggal 15. Katon moblong-moblong nyunaraki cahyani perak. Lakuni jejek mengalor watur 50 meter. Soko pamawasi, omah kae ora beda sing dinggoni Klaras. Ing pojok anti cendeli ting urupe anteng. Yo mung kala-kala wae obah alon nanging banjur bali anteng meneh. Kekaruni meneng anteng. Mung sawetara kemplesete jangkah-jangkah sikil wae sing keprungu kanthi swara wirama rancak lan ajeg. Tekan sak ngarepe lawang. Jaya dengkek noleh. Nanging kaya ngopo kageti. Bareng sing dituleh wis ora ono. Dheweke rumangsa bingung. Sutresna Budaya. Menapa ingkang badhe katindaken dening Jaya Dengkek? Menapa nggih saestu? Piyambakipun saged pikantuk srana amrih kasembadan sedaya setyanipun. Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresna Budaya. Sirah seratanipun Ayi Suharyono. Perangan

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran wawasan buku Boso Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih. Ing busono sugeng pepisahan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur kiaran wawasan buku Boso Jawi, ing

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno Budoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Mampatarari Yogyakarta meluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dan tentunya di kesempatan hari ini, hari Senin Pahing 29 Juni 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik babakan niti kabecikan agama Hindu dengan tema pagi hari ini, meneguhkan dharma di zaman digital, yang akan disampaikan oleh Saudara Mujirah. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Semoga kebenaran datang dari segala penjuru. Sutresno Budoyo kembali hadir pada pagi hari ini. Tema yang akan saya bawakan yaitu meneguhkan Dharma di zaman digital. Nah, jadi kata Dharma ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Nah, Dharma yang memiliki arti sebuah kebenaran. Nah, umat Hindu pada bulan Juni ini banyak merayakan hari suci. Nah, salah satunya hari suci Galungan yang sudah dirayakan pada hari Rabu Kliwon atau Buddha Kliwon Wuku Dungulan, di mana sebagai hari simbol kemenangan Dharma melawan Adharma. 10 hari setelah hari suci Galungan, umat Hindu merayakan hari suci Kuningan, menjadi satu rangkaian dari hari suci Galungan itu sendiri. Nah, hari suci Kuningan ini merupakan hari yang kita peringati sebagai kebesaran Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Parama Wisesa. Nah, jadi bagaimana kita memuja ya. Jadi kebenaran itu kita anggap sebagai pahlawan ya, sebagai pahlawan. Para roh-roh suci, dewa-dewa dari itu telah berjasa ya, berjasa untuk menegakkan Dharma. Nah, pada hari Kuningan inilah umat Hindu merayakan ya, bagaimana memberi penghormatan kepada para leluhur. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya persembahyangan yang perlu disiapkan ketika hari suci Kuningan? Nah, saya kaitkan dengan zaman di era digital. Bagaimana kita sebagai umat Hindu memaknai hari suci Kuningan atau kemenangan Dharma itu di zaman digital pada saat ini? Nah, tentunya bagaimana apalagi kaum muda bagaimana memaknai sebuah kebenaran itu sendiri. Nah, kalau hari suci Kuningan itu sendiri diperingati sebagai kemenangan Dharma ya, tadi kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya, apakah makna kemenangan Dharma itu relevan di zaman sekarang? Kalau dulu mungkin ada cerita-cerita bagaimana tentang permusuhan, kemudian bagaimana cara kita memerangi permusuhan. Nah, di zaman digital ini seperti apa? Nah, utamanya bagi kaum muda. Nah, kalau kita membayangkan ya sebuah perangan, ya, jadi Dharma dan Adharma tadi ya, peperangan antara kebenaran dan tidak kebenaran. Ya, Adharma tadi yang dilawan dengan Dharma. Jadi digambarkan dalam sebuah kisah-kisah yang suci. Nah, seperti itu. Nah, sesungguhnya kalau peperangan pada kehidupan kita sekarang ini, pada kehidupan sehari-hari ini, sebenarnya medannya bukan lagi medan perang. Apa yang sebenarnya menjadi musuh kita ya? Medan perang itu sebenarnya bisa dari hati kita, kemudian pikiran, atau melalui media sosial, dunia kerja, dan lingkungan pendidikan, atau juga kehidupan di dalam sebuah keluarga. Nah, ini menjadi satu tempat, menjadi satu medan peperangan, karena bisa saja, contohnya di dalam keluarga. Nah, bisa saja kita itu tidak sepaham ya, dengan suami kita, atau dengan anak-anak kita. Nah, itu kan terjadi peperangan. Nah, digambarkan seperti itu ya. Jadi dalam sebuah keluarga itu bisa dijadikan juga sebuah medan perang. Kemudian dalam lingkungan pendidikan, di sekolah, bisa saja anak-anak itu bermusuhan dengan temannya, satu dengan yang lain ya, terjadinya bullying. Nah, kemudian kalau kita lihat melalui media sosial ya, banyak anak-anak itu tawuran. Nah, tawuran juga bisa terjadi. Nah, itu artinya apa? Terjadi juga perangan, peperangan di lingkungan pendidikan. Kemudian media sosial. Nah, media sosial ini justru menjadi tempat sekarang yang sering dijadikan sebagai medan peperangan. Jadi perangnya itu melalui yang bisa dilakukan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax. Nah, ini menimbulkan apa? Menimbulkan peperangan. Banyak terjadi kalau kita tidak bisa menfilter, yaitu bisa merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Nah, kemudian pernah merasakan tidak perang dengan pikiran kita ya? Dalam hati kita itu ingin mempunyai niatan baik, tapi ada pikiran kita yang tidak baik. akhirnya kita mengikuti pikiran kita tadi. Jadi hati itu kita kalahkan ya dengan pikiran yang negatif. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, manusia bisa melakukan kejahatan itu kan dimulai dari pikiran. Kemudian hati sudah tidak merasakan hati, kata hati. Nah, seperti itu maka terjadilah peperangan. Nah, jadi dharma itu dikalahkan oleh adharma tadi, ketidakbenaran atau ketidakbaikan. Nah, jadi sebenarnya momentum dharma atau adharma itu ya dalam hari raya Galungan dan Kuningan ini menjadi momentum refleksi diri untuk menghadapi tantangannya banyak sekali ya di zaman sekarang ini pada abad ke-21 ini. Jadi tantangannya lebih banyak. Nah, terkait dengan di era digital ya, disebut dengan di era digital. Nah, jadi bagaimana pada hari ini? Nah, umat Hindu itu memohon tuntunan kebijaksanaan agar mampu mempertahankan kemenangan dharma itu. Nah, kebijaksanaan. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki viveka, jadi bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, ini kelebihan kita sebagai manusia ya, memiliki viveka. Nah, maka di hari suci Kuningan ini, maka disebut dengan hari suci Kuningan, mengingat diri kita atau berjanji ya, berjanji dengan diri kita. Nah, melambangkan bagaimana sifat-sifat kemuliaan. Contohnya, jika seorang pemimpin, bagaimana pemimpin itu memiliki sifat yang mulia. Kemudian kebijaksanaan, bagaimana kita menjadi bijaksana. Tentu saja implementasinya, misalkan dalam satu komunitas, bagaimana kita bisa bersikap bijaksana ya, tidak mengedepankan egoisme ya, jadi atau mementingkan kepentingan pribadi kita. Nah, jadi kalau seperti itu kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kemuliaan itu perlu kita bangun, kemudian kebijaksanaan dan kemakmuran. Kalau hidup kita sudah makmur, maka kita akan bersyukur. Bagaimana kemakmuran itu bisa kita dapatkan? Ya, tentunya kita harus berusaha ya. Tidak bisa kemakmuran itu secara begitu saja kita peroleh. Kemudian pencerahan, perlu tidak kita sebagai manusia itu memperoleh pencerahan? Bagaimana caranya memperoleh pencerahan? Nah, tentunya kita dengan cara banyak ajaran-ajaran dalam agama, kita bisa membaca kitab-kitab suci, kemudian kita melakukan doa, atau juga kita bertemu, belajar dari orang-orang suci. Nah, itu yang akan kita dapat, maka kita akan mendapatkan pencerahan. Nah, pencerahan secara spiritual atau pencerahan batin kita. Nah, di era sekarang ini kebijaksanaan itu menjadi sangat penting karena kita hidup di dalam dunia yang penuh informasi, tapi belum tentu penuh kebenaran. Jadi informasi itu mudah kita akses dengan kita membuka media sosial ya, bagaikan jendela. Informasi dari manapun seluruh dunia itu bisa kita akses. Nah, belum tentu yang kita akses itu tentang kebenaran. Bisa saja tadi saya sampaikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu atau akurat itu bisa kita terima. Nah, sekarang bagaimana ya agar kita itu memperoleh berita yang memang kebenarannya itu ada gitu ya. Jadi karena kebenaran tadi ya, benaran itu kita bisa kita peroleh dalam hitungan detik. Nah, dalam hitungan detik yang sangat cepat. Nah, tapi belum tentu benarannya. Jadi bagaimana sekarang sebagai generasi muda, ini saya sampaikan pada anak-anak muda ya. Jadi pesan-pesan dharma di hari kemenangan dharma ini bagaimana sebagai generasi muda? Tentunya yang pertama yaitu jangan hanya menjadi manusia yang cerdas. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi, manusia yang cerdas. Nah, cerdas secara intelektual saja. Nah, tetapi harus menjadi manusia yang bijaksana, bijak dalam menghadapi apapun ya. Tadi termasuk ketika kita menerima informasi-informasi melalui media sosial itu kita harus bijaksana. Mana yang harus kita terima atau mana yang sebenarnya itu tidak perlu kita ambil atau kita terima. Nah, jadi kalau seperti itu ya, kecerdasan tanpa kebijaksanaan itu maka akan merusak diri kita. Nah, jadi bagaimana kita memiliki kecerdasan tapi dilandasi dengan kebijaksanaan. Nah, tantangannya seperti apa di era digital seperti ini? Jadi Nah, salah satu tantangan yang terbesar saat ini itu adalah tadi media sosial. Jadi media sosial itu ibarat pisau, bisa digunakan untuk kebaikan tapi dapat juga melukai. Nah, jadi seperti itu ya, pisau itu bermanfaat untuk kita. Nah, kita kalau mau masak memakai pisau, tapi kalau kita tidak hati-hati, dampaknya apa ya? Bisa kita terluka, tangan kita mungkin bisa terkena irisan pisau tersebut. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita itu menggunakan pisau itu dengan benar. Jadi media sosial itu bisa diibaratkan sebuah pisau. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, jadi Sutresno Budoyo, bagaimana kita memaknai atau menggunakan media sosial itu dengan cara yang bijak. Nah, jadi hari ini kita mungkin sering ya pernah melihat yang terjadi ya di lingkungan di sekitar kita saja ya, tidak usah jauh-jauh. Bagaimana tadi penyebaran hoax, berita yang tidak benar. Nah, itu akan bisa berefek atau berakibat untuk diri kita. Jadi kalau kita itu melakukan berita, apa, menyebarkan berita yang tidak baik, nah itu nanti dampaknya bisa kita terima untuk diri kita ya. Jadi mungkin dalam agama Hindu kalau dikaitkan dengan ajaran karma juga bisa ya, karma pala ya. Ketika kita menyebarkan berita yang tidak baik, merugikan orang, nah ada hukumannya juga. Nah, mungkin orang itu bisa tidak terima dengan apa yang kita sebarkan. Kemudian ujaran kebencian, nah ini juga salah satu ya, menyampaikan ujaran kebencian nah kepada orang melalui media sosial, sehingga orang itu akan memiliki rasa benci. Nah, ini juga berpengaruh ya. Kalau tadi penyebaran berita hoax, kemudian ujaran kebencian, nah ini kan peristiwa-peristiwa yang belakangan ini marak atau seringkali terjadi. Kemudian perundungan digital, nah ini jadi perundungan itu tidak selalu ya, tidak selalu terjadi begitu saja ya. Nah, tapi melalui digital itu juga bisa. Kemudian menfitnah, tadi menfitnah mungkin cenderung dengan penyebaran berita hoax ya, sesuatu yang tidak benar, kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, kalau kita ada pikiran menfitnah, kemudian memprovokasi, mencari kawan untuk memprovokasi, misalkan tidak suka dengan seseorang, kemudian memprovokasi teman-teman yang lain agar tidak suka dengan orang tersebut. Nah, itu yang memang sering terjadi pada zaman sekarang ini. Jadi banyak orang memenangkan perdebatan di internet tetapi kehilangan kedamaian dalam hidupnya. Mungkin menang ya di internet atau melalui di era digital ini, tapi sebenarnya orang seperti itu tidak memiliki kedamaian ya, kedamaian di dalam hidupnya. Maka dalam ajaran agama Hindu saya sampaikan dalam ajaran Trikaya Parisuddha, bagaimana kita sebagai manusia itu senantiasa memiliki perilaku yang baik atau yang kita sucikan. Nah, kita awali dari pikiran atau manasika. Nah, kemudian dari perkataan atau wajika dan dari perbuatan kita ya, atau kayika, bagaimana pikiran kita itu senantiasa positif. Kalau pikiran sudah positif, pikiran baik, ya kita berucap yang baik, apalagi dalam perbuatan kita ya. Jadi ketiga ajaran tersebut saya rasa sangat baik untuk kita lakukan ya, kita sebagai umat yang beragama. Nah, tentu saja kalau seperti itu tidak akan ada orang yang merasa tersakiti oleh kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita memupuk rasa yang baik pada orang lain. Nah, jadi sebenarnya bentuk dharma di era digital itu seperti apa ya? Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan bagaimana terjadinya krisis moral ya, krisis moral di era digital ini. Nah, bagaimana sekarang kita memaknai dharma tersebut? Nah, dharma adalah sebuah kebenaran yang senantiasa kita bangun. Kita bangunnya itu bagaimana? Ya, tadi dengan Trikaya Parisuddha. Kemudian ada satu lagi ajaran supaya kita terjadi keharmonisan ya. Terjadinya keharmonisan itu juga perlu kita bangun. Kalau kita sudah harmonis, maka kita akan bahagia. Nah, bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan Tuhan, kemudian dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia contohnya tadi ya, menjadi orang yang bijak ya. Jadi di era digital ini bagaimana kita menjadi orang yang bijak. Nah, kemudian harmoni dengan lingkungan atau alam semesta. Perlu tidak alam semesta itu kita jaga? Ya, perlu. Nah, kalau alam semesta itu tidak kita jaga, ya akan rusak. Nah, ini juga banyak terjadi ya sekarang di zaman sekarang ini ya. Lingkungan sudah banyak yang rusak dan tentunya akan merugikan manusia itu sendiri. Nah, di era digital sekarang itu yang berbahaya itu adalah jari kita ya. Kalau mungkin zaman dulu orang itu ketika bermusuhan dengan orang cukup dengan kata-kata ya. Maka di dalam Niti Sastra Sargah 5 ya, Sloka 3 itu disebutkan ya, bagaimana kita menjadi orang yang agar disenangi ya, disenangi oleh teman-temannya, disenangi oleh keluarganya ya. Jadi di dalam sloka tersebut ya berbunyi, wasi

Samudra. Nah, jadi dalam sloka ini disebutkan ya, karena perkataan maka engkau akan menemukan kebahagiaan atau Laksmi. Kemudian karena perkataan engkau akan menemui ajal atau kematian. Karena perkataan engkau akan menemukan kesusahan atau penderitaan atau duka. Dan karena perkataan engkau akan mendapatkan teman atau mitra. Nah, jadi karena perkataan, perkataan itu kita bisa mendapatkan teman, kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bisa mendapatkan musuh, dan kita juga bisa mendapatkan kematian. Itu karena perkataan. Nah, bagaimana di era digital ini? Apakah dengan perkataan bisa jadi, atau dengan jempol kita? Kita menggunakan media sosial ya, menggunakan jempol-jempol itu bisa. Itu tadi, kita bisa mendapatkan teman, mendapatkan musuh ya, mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kematian. Jadi bagaimana kita ini sekarang bijak dalam menggunakan media sosial? Dharma tetap menjadi landasannya ya. Jadi Dharma tetap menjadi landasannya. Kemenangan Dharma bukan hanya untuk mencapai tujuan, tapi juga untuk menjaga kesucian kita. Jadi bagaimana kita sebagai umat Hindu memaknai Dharma tersebut menjadi landasan dalam setiap kita berperilaku, sehingga akan tercapai tujuan di dalam agama kita, yaitu Moksatam Jagadita Yajaiti Dharma. Loka Samasta Sugino Bhavantu.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah kata bijak tokoh dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi.

Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya kalau sampun katerakan wontenipun batik babakan niti kabecikan agama Hindu kanthi rairahan meneguhkan dharma di zaman digital. Lan Sutresno budaya salajengipun badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan gending-gending soran lan wonten wekdal menika badhe katerakan gending siring pelok bareng. Semoga Sutresno budaya saking Jalan Amaja Juli nomor 1 Kota Baru Yogyakarta katerakan sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, kinerja ekspor DIY awal tahun 2026 terlihat tumbuh positif. Hingga April 2026, neraca perdagangan DIY sebesar 156,12 juta US dollar meningkat 45,67 juta US dollar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih menyebut, sektor industri pengolahan masih jadi penopang kinerja ekspor daerah. Selama periode bulan Januari hingga April 2026, nilai ekspor DIY mencapai 206,83 juta US dollar. Secara bulanan, nilai ekspor April 2026 mencapai 68,86 juta US dollar, meningkat 77,33% dibandingkan April 2025. Kenaikan itu didorong peningkatan ekspor sektor industri pengolahan yang tumbuh 76,35% secara tahunan. Beralih ke informasi lain. Dalam rangka meneguhkan jati diri budaya, Pemkab Sleman menggelar pertunjukan pesona budaya Nusantara bertema Juala Budaya Sleman di anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah TMII. Gelaran ini dimeriahkan oleh penampilan sendra tari Juala Mahabara oleh para seniman Kabupaten Sleman. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menekankan pentingnya menyelaraskan pelestarian budaya dengan inovasi agar tradisi tetap relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjadi sarana diplomasi budaya dan penguat ekonomi daerah berbasis kearifan lokal. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, selamat pagi sugeng enjing. Katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Wonten ing enjing menika nggih sutresno budaya dinten Senin paing 29 Juni 2016 panggihan malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program Mampat RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing giaran Matuk Gathuk enjing menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ing kekebareng dherekaken nggih ngantos ing mangke tabuh pitu nggih sutresno budaya. Nah, wonten ing dinten Senin menika dengan semangat Senin pagi tentunya nggih sutresno budaya untuk mengawali hari-hari luar biasa. Semoga selalu sehat dan tetap semangat tentunya nggih sutresno budaya. Monggo dumateng panjenengan di pagi hari ini sinambi menapa kemawon, monggo sami gabung kita wonten ing giaran Matuk Gathuk ing telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-share juga di WhatsApp nggih sutresno budaya. Nah, kita di pertanyaan pagi hari ini tentunya nggih. Nah, monggo sutresno budaya nanti bisa dijawab gampang saja kok niki nggih to. Ngitung-ngitungane meng wah jan gamping. Nggih. Pertanyaan untuk hari ini nggih sutresno budaya, monggo kita tentunya belajar bersama lak ngaten nggih to. Pertanyaan hari ini, monggo niki nggih. Ada selembar kain sepanjang 16 meter. Nah, setiap hari dipotong 2 meter. Nah, pada hari keberapa kain tersebut selesai dipotong? Loh, gampang toh niki. Wonten kain 16 meter nggih to. Setiap hari dipotong 2 meter. Nah, pada hari keberapa kain tersebut selesai dipotong? Monggo sutresno budaya saged pun jawab lumantar telepon. Kula bika wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng enjing Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjing yo.
0: Monggo sugeng enjing wujud.
1: Dasmuti Palata.
0: Pangestunipun, Mbah Uyut. Saya sehat. Mbah Uyut ugi sehat sekeluarga keluarga nggih.
1: Nggih, paring donga pangestunipun, donga dinunga dipinuji nggih
0: yo. Ah, mekaten nggih Mbah Uyut.
1: Kula nek bedhek ragu-ragu.
0: Lho kok ragu-ragu pripun to?
1: Nih ya pokoknya tak simpul kene sing hari ketujuh.
0: Oh, hari ketujuh. Nggih. Oh, carane ngitung pripun niku?
1: Iya, lah nek sing sepisan kan wis dipotong.
0: Oh iya, heeh. Ah.
1: Kayak terus e kuwi kare lurahane ping pira
0: ngono. Oh, men kare enteke pira ngono ya Mbah ya. Oh iya. Ngaten Mbah Uyut.
1: Ya nek salah ki karan wong tuwa ya.
0: Yo ya, maklum.
1: Mestine ya rada anu lintas sing diayu timur. Gua tak pasrahke sing timur-timur kuwi sing bedek bener.
0: Ya pasrah bang kok.
1: Ora dibongkok. Kaya jamen
0: wae. Kata dhe Mbah Uyut.
1: Nggih,
0: matur nuwun kenging. Sugeng matur nuwun nggih, Mbah Uyut ijo. Lanjut lagi monggo sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Sugeng enjing Matuk Gathuk. Iki Gunung Kidul pindah Kulon Progo.
0: Kulon Progo dari Wates. Wah, monggo.
2: Kae panjenengan tasah sehat walafiat nggih, Mas Dilan nggih.
0: Pangestunipun so sehat Mas Mamat, monggo. Niki Wates sudah cerah.
2: Alhamdulillah sudah cerah.
0: Wah, luar biasa.
2: Tapi asrep ya, Mas.
0: Wah, nggih, sampeyan niku wis 20 derajat.
2: Aku 30 menit ya tetep poso asrep.
0: Wah, dereng kemringet.
2: Dereng.
0: Ditambahi melih, Mas.
2: Nggih, ya mongke ditambahi
0: melih. Wah, lanjut. Aku
2: matok gato.
0: Nggih, nggih, monggo.
2: Jawabane.
0: Nggih.
2: Nek riyen kan 17, sakjane iki 7.
0: Wah. Oh, ngaten.
2: 17 mboten komanan wektu kuwi lho.
0: Nggih nggih.
2: Tak mawon.
0: Oh, nek ngaten.
2: Nggih, Mas nggih.
0: Injih.
2: Kalian biasa kan sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun nggih. Monggo kita lanjutkan lagi sugeng enjing Matuk Gathuk.
3: Ngisu.
0: Matuk Gathuk.
3: Gathuk.
0: Yo.
3: Mas GLSTW.
0: Oh ya, halo Mbak NY.
3: Sehat-sehat, Mas.
0: Ah, istri pun Mbak Naya ki sehat sehat keluarga nggih. Alhamdulillah.
3: Hampiri saja hampiri kowe.
0: Heeh, hampiri, Mbak.
3: Heeh. Mbak Siti.
0: Ya, heeh.
3: Ceng Pak Mursiti biasanya
4: Disini, wangkeh Mas Palaman gue mobil.
3: Wah iya. Nek Pak Yanto nunggu dengan pelawan kalau jadi anak iki.
4: Wah ada mbak. Ya diawi mbak mbak. Ya
3: iya. Kalau kiwi lo gendeng.
4: Nyatet.
3: Yes, aku tak jawab walu wae.
4: Walu. Oh ya ini ada beda ship nih. Ya
3: iya. Oh ya om.
4: Karena ya mbak.
3: Selamat sama perempat.
4: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Ji, lanjut lagi monggo matur gadru sugeng isu.
2: Iso matur gadru.
4: Monggo.
2: Sing suka wiyoso.
4: Ji.
2: Ki blender kula progone iki.
4: Wih, Kulon Progo.
2: Pengasih.
4: Pengasih Mbak mana apa?
2: Ji, lere.
4: Di Kulon Progo lagi bolak-balik pengen ya, Mbak.
2: Bolak-balik. Gunung Kidul Kulon balik Gunung Kidul.
4: Ngerapo, Pak? Tak ayahi, Pak Komen. Monggo aman sehat toh?
2: Ya kabeh
4: sehat jane singaten ya. Angestunipun nggih, Mbah.
2: Ini yo suasanane sih adem iki
4: Pak. Nggih jan wong nggih jan.
2: Pemirsa wong cuek kuwi apa ya?
4: Oh, mboten kula nggih nggih woki 20 derajat kota, Mbah. Nggih, monggo niki, Mbah Man.
2: Ah, kula yo sing penting ning jawab mawon nggih.
4: Napa jawabane?
2: Masalah bener-bener pikir keri.
4: Pikir keri nggih to.
2: Ya, melu 7, Mas.
4: 7. Oh iya, ngatur ya mbak. Matur nuwun je. Melu sing pitu ge. Monggo lanjut lagi. Sugeng esok matuk gatuk.
5: Sugeng esok matuk gatuk. Semangat Senin Mas Gila.
4: Semangat Senin pagi je. Wah, dari jalan Paris.
5: Ngetan
4: ngidul
5: ngetan.
4: Oh, semanut nangan diwek. Mangga mangga ya yuk. Wah niki semangat
5: cuaca
4: paginya.
5: Cuaca cerah niki Mas.
4: Sudah cerah ge. Masih adem juga.
5: Tapi nggih
4: adem. Nggih, jan dingin-dingin.
5: Dingin-dingin
4: empuk. Aduh, nempuke barang iki. Wangga, wangga.
5: Nek ndi-ndi sumerak rada atos.
4: Wah, ya empuk ya, wah padake. Lek godhok kencure. Nggih,
5: kang penting pawatos sae nggih, Mas.
4: Angestunipun, wayu ugi keluarga sehat nggih.
5: Lah, jawabe.
4: Kenapa niki?
5: Mendekati hari ketujuh Mas.
4: Oh, mendekati ini.
5: Ini kan Senin to.
4: Oh, nggih.
5: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu siang.
4: Oh, ya jan pas nggih mangke Sabtu siang kula pendet.
5: Sereng full hari ketujuh dadi.
4: Oh iya, menuju hari ketujuh. Oh iya, ngaten.
5: Ngaten mawon semangat pagi.
4: Semangat pagi. Terima kasih. Lanjut lagi monggo dengan semangat paginya sugeng esuk matuk gatu.
2: Ini sok matuk gatuk adem rada wae kene ngomah Mas.
4: Wah, yo elek wae aku mau ket ngomah jan ora wani mangkat. Heeh, double loro jaket.
2: Ayo terus nunggu wedang panas.
4: Wah, heeh jane enuke kula wis sangu mau. Ya. Angga lihat sehatan iki.
2: Alhamdulillah pengasuhne adem-adem sithik wis.
4: Alhamdulillah. Nggih sing baku sehat kabeh niki.
2: Alhamdulillah. Keluarga sehat.
4: Amin amin.
2: Aku tak jawab PC.
4: Nah, kenapa niki?
2: Nah, aku hari ke-9.
4: Wah, elok iki beda meneh niki.
2: 1 sampai 8 kan masih motong.
4: Heeh.
2: Ali rampung hari 9 kan cerah motong.
4: Oh, wonten.
2: Ah, ya pokoke sing penting iso mlebu guyon njenengan.
4: Ngaten jalek yantek
2: nggih. Ya, matur nuwun.
4: Dawisawi. Waalaikumsalam. Nggih, lanjut lagi monggo. Sugeng esuk matuk gaduh.
1: Sengajeng matuk gatuk Mas Gilang tutorial.
4: Eh halo halo. Wah bareng tuh Pak Yanto.
1: Ya kasih salam kasih sayang dulu buat semasa jamuah muah muah.
4: Muah muah.
1: Rezeki lancar.
4: Amin.
1: Mendengar sehat, mendengar sehut.
4: Sehat sehut.
1: Sehat walandang.
4: Walandang ha. Mangga Mami Sartika.
1: Yes, buat Pak Melun sama dipotong teng pitmawon.
4: Pripun?
1: 7 kali.
4: Oh, hari ketujuh.
1: Hari ketujuh nggih ngaten kemawon matur nuwun.
4: Ngaten nggih Mami Sartika matur nuwun matur nuwun. Hari ketujuh kata Mami Sartika nggih. Monggo monggo lanjut lagi sugeng enjing matuk gatuk.
2: Sugeng enjing matuk gatuk. Pak Suto.
4: Eh halo.
2: Yo supyo para wanita.
4: Tuwa apa nom?
2: Muda sedoyo.
4: Alhamdulillah.
2: Nek muda mboten muda minggir lho.
4: Nggih, ampun nika nggih ta. Sing muda-muda. Nek muda gelem kula Pak Usiye.
2: Suarane buas anu Kok mami Sartika celinge?
4: Celing.
2: Cucu tenane.
4: Wah, anggo seger wak yang minggir.
2: Pada yang lain.
4: Wah, wah dititeni lho Pak Uji.
2: Ayo, ora janjian tenan karo biasane.
4: Wah, angge sehatan iki Pak Uji nggih. Wah, sajake nggih apa ya?
2: Nggih, mulane. Saya benten. Kok
4: mari kok. Saya sae.
2: Mami Sartika.
4: Nggih, saya celing.
2: Ya ya celing. Langsung tak jawab mawon.
4: Pinten iki Pak Uji?
2: Eh, hari ke-7 mawon.
4: 7, 8, apa 9?
2: 7 mawon, berarti saya kek-kek.
4: Oh, tenang lho, Niki.
2: Entek, Mas. Oh,
4: ngaten mawon. Ngaten, Jih. Matur nuwun, matur nuwun. Entek kok kean, kok ndak ora entek, Jih. Lanjut lagi, monggo, Matuk Gatuk, sugeng isu.
6: Sugeng isu, Matuk Gatuk, Mas Gilan Mustawiyoso. Ini jalan kemudian, Mas.
4: Monggo, monggo. Pak Meridin, Niko.
6: Murfidi.
4: Wah, luar biasa.
6: Yo, aku selatan oke.
4: Nah, ya ora apa-apa.
6: Penting ngoman.
4: Nggih, betul. Monggo, monggo Pak Mursidi sehatan iki.
6: Alhamdulillah sehat, Mas Gilang sehat.
4: Pangestunipun Pak Mursidi.
6: Oke, kondur salam kenal kagem Bapak nggih, Pak Suto.
4: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih.
6: Kalau tak merungok ke ini kalau disit neng konco tani biasa.
4: Wah angker yen ge matur nuwun ya. Mangga Pak Mursidi.
6: Teman saya adalah 8.
4: Wah derek sing 8.
6: Ye,
4: nyata. Inji, matur nuwun, matur nuwun Pak Mursidi wonten jalan godian. Lanjut lagi monggo. Sugeng enjing matuk gathuk.
2: Sugeng enjing matuk gathuk.
4: Monggo monggo matuk gathuk.
2: Sehat Mas Gilang.
4: Pangestunipun, Pak Dipa menungki sehat nggih saya keluarga.
2: Alhamdulillah sehat. Pak Sakirman kali Pak Yono sing teng pedes nggih sehat.
4: Wah, alhamdulillah.
2: Kula nututi Mbah Noyo ya kepontal-pontal mah kesandung.
4: Ngatos-atos to Pak Dam.
2: Nggih to.
4: Nggih.
2: Iki le rampung jeng Senin. Oh,
4: jeng Senin berarti dinten ke pinten niku?
2: Nggih, mangetung ya. Sakniki Senin le rampung jeng Senin nggih.
4: Nggih, kok men Senin rampung nggih. Matur nuwun Adi Wiwi nggih. Kok men Senin rampung nggih. Monggo lanjut lagi sugeng enjing matuk gathuk.
7: Sugeng enjing Mas Ki.
4: Oh. Mangga mangga.
7: Macamnya ning aku ya wis atus iki.
4: Wah, kok ngleleng e. Nganggo banyu anget Pak anyep.
7: Anyep lah.
4: Wah, kok ya wani to iki wong iki jan.
7: Setelah diampiri Mbah Noya aku lagi atus. Pinjung
4: kanduk mau. Wah, ame dicelok-celok ta ora didadak to.
7: Sekedhe Mbah Noya kula ki arep lonen.
4: Mbah Noya iki nyusak-nyusak ngeten iku nek wong arep lonen.
7: Mas Gila kok ya semangat banget ta iki.
4: Wah, lho anggo to. Hari Senin harus semangat senat jantung ngene.
7: Kaya ne double besok Jumat setu Senin.
4: Wah, sapa yang tak borong kabeh.
7: Eh, ora apa-apa.
4: Bilang FM.
7: Borong-borong
4: ngene. Ya. Mangga ati nggih.
7: Rampunge su.
4: Kapan iki?
7: Minggu ae.
4: Minggu? Minggu ki dina kepira?
7: Pitu.
4: Oh, pitu ya.
7: Minggu kepira ya, Mas?
4: Oh ya. Ngaten.
7: Nggih,
4: matur nuwun. Sami-sami matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo matuk gathuk sugeng enjing.
8: Sugeng enjing matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
4: Monggo monggo sugeng enjing.
8: Wah.
4: Tas pundi?
8: Aduh, wis pang sik
4: kebutan iki. Belum berani beranjak to niki Pak Bam.
8: Belum ya lah,
4: asemnya parah. Nggih pun ha di Tenggarian rada awan kira-kira jam 11 nih kan. Nggih,
8: nggih. Mengko
4: ateng salat zuhur. Walah, jan sisan disekake tekan niki tekan jam awan niki. Monggo.
8: Jawab sing salah mawon.
4: Iki lho, seneng kula nek jawab pun yakin salah ya.
8: Hari ke-9.
4: Hari ke-9. Nggih, ngaten ya Pak Bambang.
8: Nggih, ngaten nuwun.
4: Sami-sami matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo. Sugeng enjing matuk gathuk.
2: Sugeng enjing matuk gathuk.
4: Monggo.
2: Sugeng enjing badhe jawab niki saking Klomrogo.
4: Saking Wates ugi.
2: Nggih.
4: Lah, monggo monggo.
2: Nggih, badhe jawab nggih.
4: Jawabane napa Mas Adi?
2: Ning salam liyen kagem tak amin
4: gitu ya
2: lalu.
4: Wah amin matur nuwun.
2: Napa nipun?
4: Napa niki?
2: Hari ke-7.
4: Wah kenapa nggih?
2: Nggih pada hari ke-7 niku memotong sisa kainnya 4 meter menjadi dua bagian. Jadi masing-masing itu berukuran 2 meter. Ngaten. Jebak kula nggih.
4: Apa iya ya?
9: Inje kita tunggu nanti. Dicop.
4: Matur nuwun, matur nuwun. Heeh ya. Lanjut lagi monggo Matuk Gatuk sugeng enjing.
10: Sugeng enjing Matuk Gatuk.
4: Monggo, wah rombongan iki.
10: Iya Mas Gilang, Pak Watur sampai siap Mas Gilang.
4: Bang Estuni pun masih bulu kisi ya Jis dari keluarga.
10: Amin, Bang Estuni pun untuk Mas Gilang.
4: Anji.
10: Info BMKG ini kita saya redup-redup manja.
4: Wah, masih redup manja.
10: Bisa kayak adem kayak Mbak Siti Kamelia.
4: Kayak ngeringkel melih.
10: Ini motong apa tau Mas?
4: Kenapa tau Niki?
10: Motong duit apa motong apa?
4: Wah, aja duit aja diketoki kak ya.
10: Ayo nek arep motong ya omong-omong simbek to Mas.
4: Nggih, niki motong kain nggih to arep nggih bakal.
10: Oh.
4: Nggih to.
10: Nggo bakalan.
4: Heeh. Ben sari mbit nggih to, ana 16 meter nggih to dipotongi 2 meter setiap harinya. Rampunge dinten nanu keberapa itu? Asibul.
10: Yo aku tak sing ngijani wektu dina ke-6 Mas.
4: Hari ke-6 wah beda meneh iki anyar niki. Hari ke-6.
10: Yo makane jaluk tanggane setengah meter iki.
4: Kayane dadal liyane to.
10: Nggih ngoten mawon.
4: Ngoten Mas Ibul.
10: Salam sehat salam budaya.
4: Lestari budayaku matur nuwun nggih. Heeh, nggo jaluk tanggane barang nggih. Monggo sugeng njing matuk gathuk.
10: Monggo.
4: Adem tenan jalik rimbang iki. Jangan kayak ngeringkel meleh niki.
10: Ah, olahraga.
4: Wah, ngoten niku lho nggih to. Senajan adem nggih olahraga ben hangat menghangatkan badan. Nah, ngaten jalik rimbang. Kang Estunipun lek rimbang ugi sehat sekeluarga nggih.
10: Amin, amin. Ya cuaca ya janjane wis terontong-terontong ning kok isih hawane ya rada adem.
4: Nggih niki hawane gek rada adem-adem niki nggih lek rimbang.
10: Aku ya tak jawab.
4: Jawabane pinten? Duh, siji meneh iki seneng kula.
10: Hari terakhir.
4: Hari terakhir niku hari kepinten?
10: Lah ya hari terakhir kuwi. Satu hari ya bisa mau dipotong-dipotong terus. Tiap hari pasti lo dino dipotong ya.
4: Wah ya. Wah, oke okay, ya.
10: Ayo iki ngerti oke ati mumpung pengaya lagi
4: dulu. Ya ya.
10: Ya wis ya yo pitu.
4: Ngaten.
10: Ayo yo yo dino ya iso tak dipotong terus.
4: Bang apa hari terakhir ya lek ya.
10: Lah iya.
4: Lah.
10: Ya, matur nuwun.
4: Pak yo kalah tenan lek iki. Matur nuwun lek Bang Jay lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gathuk.
11: Lanjut lagi. Sugeng enjing matuk gathuk.
4: Iye, monggo dikadi.
11: Ini kabarnya anget banget.
4: Wah, kok beda dhewe iki.
11: Pokoke anget banget jare Mekah kat.
4: Sajake tekne durung tangi kok iki.
11: Soale kemule kandung.
4: Lah iya ta. Liyane padha muni adem soale wis do wungu nggih ta, gak terus jalan-jalan.
11: Angete wis kanan kiri oke pokoke.
4: Kanan kiri oke ya ta nggih. Bagian sehat ta.
11: Pengasuhnya pun di masku sing ganteng.
4: Alhamdulillah.
11: Bagaimana dalam kasus Soviet?
4: Sehat apa dalam kasus wawiyasan sih ya?
11: Alhamdulillah juga.
4: Ya.
11: Semoga Mas Kuti dan Ibu sehat selalu.
4: Amin. Jadi matur nuwun.
11: Kalau jawabane sing kari dhewe mawon.
4: Sing pundi?
11: Hari sing kari dhewe.
4: Jan wis tak sedayali nek hari kari dhewe iki.
11: Ya nggih kari dhewe iki sing tunggale.
4: Ya wis manut.
11: Koret.
4: Heeh nggih, hari terakhir pokoke ya bagian iki.
11: Ora apa-apa koret malah entuk.
4: Heeh. Ating.
11: Ayo, para malah entuk sing ginuk-ginuk.
4: Wah, ya iku ya sing tak karepke.
11: Matur nuwun Mas ganteng dadah.
4: Dadah. Matur nuwun bagian di sing kinuk-kinuk. Lanjut lagi monggo sugeng esuk matuk gathuk.
12: Halo sugeng esuk matuk gathuk Wetan.
4: Wetan Praga.
12: Nggih.
4: Mangga yu muda. Sami sehat ta yu muda.
12: Alhamdulillah sehat iki bar sengo belanja.
4: Waduh itu apa le belanja?
12: Sembarang apa-apa dituku nang arepan kono.
4: Wah, ning ditumbas to niku. Ora oh, apa-apa kok digowo.
1: Kayak
4: gitu kok. Ya ya syukur ana anak isih sadar. Mangga. Mula niku. Ayo bareng-bareng mangkat ayo.
1: Ya kapan?
4: Oke, ademe. Ayo ayo ya. Nggih, sami sehat ayo mudah sek keluarga.
1: Sehat.
4: Alhamdulillah. Pangestu nipun yu muda.
1: Nggih.
4: Hai njing ngaten. Mangga yu muda.
1: Iki
4: jawab kari dhewe. Wah, terus melu-melu kari dhewe. Oh, iya, sing kari dhewe nak
1: ya kepiye?
4: Ah, ya ya ajane. Ngaten nggih yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu muda. Lanjut lagi monggo sugeng njing matuk gathuk.
2: Enjing matuk gathuk. Sami sehat madya.
4: Pangestunipun sedaya sehat. Niki saking pundi niki?
2: Jalan sama.
4: Jalan?
2: Sama.
4: Oh, juragane anu. Apa kuwi?
2: Anu.
4: Apa kuwi jenenge?
2: Anu.
4: Heeh, mentimun
2: ngene iki. Ya anu niku.
4: Heeh, anu ne tasih tau Pak ya. Sik
2: nandur nek nek niki.
4: Oh, anu ne. Wah, nggih nggih nggih. Alhamdulillah sami sehat niki.
2: Alhamdulillah kula pun saking sawah.
4: Wah, umpun saking sawah to niki. Wah, mboten asrep napa rika?
2: Asar panen ya Mas
4: Gilang. Wah, lak ngaten to wah nggih.
2: Kula wani usul dhateng ngene. Mbak
4: Sinten? Sinten?
2: Temsuk.
4: Nggih. Wah, lak ngaten to nggih, nggih.
2: Lah nggih.
4: Monggo, monggo.
2: Pas sehat.
4: No. Nah, amin amin amin Pak Sagio nggih tansah sehat. Nggih, mugi-mugi. Wah, nggih nggih nggih matur nuwun matur nuwun.
2: Sedaya promonitor yeah.
4: Nggih. Monggo Pak Sagio niki hari ke berapa?
2: Ketujuh mawon.
4: Ketujuh.
2: Nggih.
4: Ngaten.
2: Nggih.
4: Mawon
2: Mas Gilang, mungkin yo
4: wae. Amin. Amin. Matur nuwun, Mbak Sagia kalau wonji. Lanjut lagi monggo sugeng njing matuk gathuk.
2: Sugeng njing matuk gathuk Mas Gilang.
4: Mangga-mangga sugeng njing.
2: Niki saking Lopati.
4: Mangga, Pak Sawiyo. Iya,
2: leres.
4: Sami sehat nggih.
2: Tesih kademen.
4: Ah, ya padha iki ya sadu. Nggih. Nggih, mangga-mangga, Pak Sawiyo.
2: Nggih, kula nderek sik dipotong niku napa wae nggih?
4: Oh, kain.
2: Oh, kain.
4: Bakal nggih to ajeng jahitke.
2: Oh, nggih.
4: Heeh.
2: Nggih. Eh, ngaten mawon Mas Gilang.
4: Ngaten mawon, nggih. Matur nuwun, Pak Sawiyo nggih tansah sehat sak keluarga. Monggo sugeng njing matuk gathuk.
2: Sugeng njing Mas Gilang.
4: Nggih, sugeng njing.
2: Jalan Bandung.
4: Monggo, Pak Muladi menika.
2: Oke.
4: Oke. Sami sehat Pak Muladi.
2: Iya, alhamdulillah sehat selalu.
4: Alhamdulillah.
2: Awalnya kemarin enak.
4: Oh iya, enak ya bubuk lagi.
2: Bubuk lagi kemulan.
4: Kemulan, nah, sing rapet ya Pak Muladi.
2: Ngombe wedang.
4: Wedang panas.
2: Wedang panas.
4: Wah, gembrok ya. Wah, jan sedap
2: niku. Pacitan.
4: Wah, jan cocik.
2: Kita ingin jawab mana?
4: Jawabannya apa Pak Mulati?
2: Hari terakhir ketujuh.
4: Wah, hari terakhir tapi hari ketujuh. Ya, ngaten.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mulati. Oke, lanjut lagi monggo sugeng njing matuk gathuk.
2: Njing matuk matuk.
4: Matuk matuk. Wangga wangga rawang adiana menika.
2: Njing terus.
4: Wah, sami sehat Rama.
2: Alhamdulillah, paling sehat.
4: Alhamdulillah, setaya sehat.
2: Teman kling Mas Gilang.
4: Lah pripun?
2: Kita teman kling sehat.
4: Nggih, alhamdulillah sehat kok niki semangat nggih to Rama.
2: Kabeh iki jaban ndoro.
4: Ha nggih niki. Pokoke terus.
2: Wala loro sehat di.
4: Monggo-monggo Rama.
2: Nggih, hari ketujuh.
4: Ketujuh napa delapan?
2: Ketujuh mawon.
4: Mboten sembilan?
2: Mboten mangke mengkate.
13: Karena 2 meter dipotong nengkut, jadi malah keliwat.
4: Malah agak ngetok apa ya, Rom? Ngaten, Je.
13: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Nong Adiono, Je. Je, sutresno budaya, mangke pun lajengaken malih nggih menika ugi ingkang lumantar WhatsApp sampun kathah ingkang nyawiji. Matur nuwun sangat, ada 108 buah luar biasa. Matur nuwun, Je. Masih nambah lagi juga, nanti kita buka satu persatu dari bawah tentunya, nggih sutresno budaya. Lan menika badhe kajeng rumiyin wonten salah setunggaling lagu, satu nomor lagu dari Ajeng Febria, Ngupayakne menika nggih sutresno budaya. Nggih, semoga tetep nyawiji wonten ing giaran Matur Gaduh.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur pun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Nggih Sutresno budaya. Saderengipun kalajengaken ingkang lumantar WhatsApp menika nggih Sutresno budaya ada salah satu sekilas info menika nggih Sutresno budaya tentunya terkait dengan keluarga harmonis ini merupakan fondasi utama nggih, keluarga harmonis menika merupakan fondasi utama dalam membentuk pribadi yang berkarakter, berakhlak baik dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keharmonisan tidak hanya diukur dari tercukupinya kebutuhan materi saja, tetapi juga dari terjalinnya komunikasi yang hangat, saling menghargai serta adanya rasa percaya di antara seluruh anggota keluarga. Suasana rumah yang penuh kasih sayang akan menciptakan lingkungan yang nyaman tentunya bagi setiap anggota untuk tumbuh dan juga berkembang. Peran keluarga harmonis sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini. Orang tua menjadi teladan pertama bagi anak dalam bersikap, berbicara serta menyelesaikan berbagai persoalan. Kebiasaan sederhana seperti makan bersama, berdiskusi, saling membantu pekerjaan rumah hingga meluangkan waktu berkumpul tanpa gangguan gawai nggih dapat itu mempererat hubungan emosional. Dari lingkungan keluarga inilah anak belajar mengenai tanggung jawab, kejujuran, kepedulian dan juga rasa hormat kepada sesamanya. Dan pada akhirnya keluarga harmonis tidak tercipta secara instan nggih, melainkan dibangun melalui perhatian, pengorbanan dan juga kebersamaan yang terus dipupuk setiap harinya. Kehangatan dalam keluarga akan memberikan rasa aman, meningkatkan kesehatan mental serta juga menjadi sumber semangat bagi setiap anggotanya untuk tentunya meraih cita-cita yang diinginkan. Jika setiap keluarga mampu menjaga keharmonisan, maka akan lahir masyarakat yang lebih peduli, saling menghormati dan juga memiliki semangat gotong royong yang kuat. Menika nggih Sutresno budaya nggih. Kita lanjutkan lagi yang ada di WhatsApp Sutresno Budaya. Matur nuwun sangat yang sudah bergabung. Sudah banyak sekali yang bergabung menika nggih. Yang pertama ada Ibu Mulyaceh ya, bergabung saja. Salam buat semuanya, matur nuwun. Pak selamat menika di Wiladek jawab 8 hari dengan pertanyaan tadi nggih. Ada selembar kain sepanjang 16 meter setiap hari dipotong 2 meter. Pada hari keberapa kain tersebut selesai dipotong nggih? Ibu Mugidi kasihan menika nggih sugeng enjing Mas Gilang nggih jawabnya hari ke-8 matur nuwun. Pak Bambang Eko hari ke-8 Mas Gilang nggih matur nuwun. Kang Min menika nderek jawab monggo-monggo Kang Min.
1: Sugeng esuk matur-matur sugeng enjing Mas Suta Gilang Sutoyoso.
0: Inggih.
1: Kula kang saking jajaran kulon Triwidadi Panjenengan. Mugi-mugi kita tancah pinaringan rezeki dan keselamatan.
0: Amin.
1: Ingkang lancar mas. Jawaban kulang ya menunggu hari ketujuh.
0: Hari ketujuh ngaten nggih matur nuwun Kang Men nggih hari ketujuh. Ibu Widyaning sih ndere jawab hari ke-8 ya. Selanjutnya Bu Esti di Kulon Progo pada hari itu juga selesai motong nggih matur nuwun. Bu Ningsi Wonosari kulon jawab Mas Gilang hari ketujuh matur nuwun nggih. Pak atau yang luar jawabane ketujuh nggih matur nuwun. Pak Bodo Tri Utomo sugihnya matur gaduh hari ketujuh nggih. Bu Azumi dari jawab menika hari ketujuh selesai motongnya kain matur nuwun. Mas Agus Prastowo dari jawab pitu nggih. Bu Sugiyarti menika ugi sugihnya matur gaduh Mas Gilang saya jawab hari ke-8 nggih kalau enggak ya sak selane mau matur nuwun. Salajengipun Pak Untung ugi menika hari ke-8 nggih matur nuwun. Pak Anton Rianto hari ke-8, Pak Saryanto di Syegan derek jawab hari ke-7 terima kasih. Mas Clover Godian monggo.
2: Pagi Mas Gilang.
0: Iye.
2: Tugas niku nek guntinge landep ya le motong. Hari ke-7.
0: Nek
2: landep ya empo.
0: Empo.
2: Jang berang dino iso mundur Mas Gilang.
0: Matur nuwun Mas Clover J. Pak FX Wondo menika di Kalasan derek jawab. Selamat pagi Mas derek jawab pada hari ke-7 nggih matur nuwun. Mas Teo di Magelang jawabannya 8. Mbah Noyo pesan dihapus. Yurati jawabannya selesai hari ke-8. Salam sehat semuanya. Putri Sirup Jamu jawabannya ke-8. J. Abbas Arjiman dari Madukismo pada hari ke-8. Pak Gatot Anjono jawabnya hari ke-8 menikon J. Balan tambah mantul jawabannya ke 8 jih, matur nuwun. Bu Jumirah menika nderek jawab jawaban kula 16, matur nuwun. Nggih, Bu Im nderek jawab hari ke 8 selesai dipotong. Pak Damaskus menika hari ke 7, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sugeng aja Mas Gilang salam sehat, langsung nyobi jawab hari ke 8 kalau enggak salah nggih Sugeng Makaryo saking Oma menika nggih matur nuwun. Mbah Nono di wilayah Tekugi jawab hari ke 7 nggih. Mas Ari Lereng Merapi hari ke 7 Mas nggih matur nuwun. Salajengipun Pak Kasyono monggo.
3: Matuk gatuk Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Sugeng enjing iki.
3: Pak Kasyono mulawen Tlogo Adi.
0: Nggih.
3: Badhe ngaturaken jawaban.
0: Monggo monggo.
3: Kula menika dinten ing kapitu.
0: Kaping 7 nggih matur nuwun. Pak Utung Desa Megaluh. Delak hari ke 8 Kang Dirjo iki hari ke 7. Bu Widi Surabaya jawabannya hari ke 7 nggih. Bu Asri Lembah Sunyi hari ke 8 nggih. Bu Mami Sewon selesai hari ke 7 nggih. Bu Wagimo dari jawab hari ke 8. Ibu Kiran jawabannya hari ke 7 Mas Gilang nggih. Pak Dami menika nggih hari ke 8. Mas Adi Gamelan jawabannya hari ke 7. Pak Nurziat, Pak Yanto Pucak Suraloyo menika jawabannya hari ke 8. Bapak Elita di Bantul jawabannya hari yang sama. Dirampungke kabeh berarti niki nggih matur nuwun. Selanjutnya Mbak Anggun jawabannya hari ke 8 nggih. Bu Atun jawabannya absen saja hari ke 8 nggih. Pak Franz Wiwarnasari menika jawabannya hari ke 8 Mas Gilang nggih. Ibu Siti di Banguntapan jawabannya Mbak Siti kalau wong nggih hari ke 7 nggih. Mas Pri di Playen jawabannya hari ke 8. Mas Guru Kadipiro jawabannya hari ke 7 pastinya nggih. Pak Nuryono Haryadi jawabannya derek mawon nggih. Bu Nini Tiwu jawabannya hari ke 8 nggih. Matur nuwun. Salajengipun Ayang Giri Putri jawabannya hari ke 7 ya. Pak Tejo hari ke 8 Mas ya. Romo Kapsul di Godean absen saja Mas Gilang mboten jawab ta Romo Kapsul. Jeng matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Ibu Salamah menika nggih hari ke 8 matur nuwun sanget. Pak Sayyid Ahmad menika nggih jawabannya ke 7 nggih matur nuwun. Pak Amri Sistian menika nggih hari ke 8. Pak Sutarno jawabannya kedua matur nuwun nggih matur nuwun. Pak Bambang Sutarno kalau hari ke 8 nggih. Salajengipun ugi wonten Mbah Wakiran hari ke 7 nggih. Mbah Sura Hargolawu dinten ingkang kaping 7 matur nuwun. Ibu Mas Riyah menika nggih di Surabaya hadir cuacanya cerah. Makasih salam sehat mboten jawab nggih. Ibu Susmi jawabnya hari ke 7 nggih. Bu Naomi jawabnya derek mawon nggih matur nuwun. Pak Kartiman hari ke 7 nggih matur nuwun. Pak Tukiman hari ke 8. Ibu Wigati di Wonosobo jawab hari ke 7 Mas. Mbah Mulyo di Nagotirto hari ke 6. Ibu Eni Tamantirto menika hari ke 8. Pak Ferry jawab ke 7. Bu Purwanti jawab ke 7 menika nggih. Mbah Imah jawabane menapa menika Mbah Imah?
4: Jawab Mas Gilang. Hari ke 9.
0: Hari ke 9 nggih matur nuwun. Pak Iswandi menika jawabannya hari ke 16 matur nuwun nggih. Bu Dewi Budia jawabannya hari ke 7 nggih matur nuwun. Ibu Kusmiati Semanu jawabannya hari

0: Ibu Partinah menika nggih di Bantul. Kula jawab 7 nggih. Pak Agung Sutrisno jawabnya ya ke-8. Ibu Tutik wonten ing Jaga Yudan hari ke-8, Mas. Pak Bin selesai hari 16. Selesainya 16 dibagi 2. Sama dengan kepiye iki 6. Pokoknya hari ke-6. Matur nuwun nggih Pak Bin nggih. Umi Narti di luar Magelang jawabannya hari ke-9. Mbak Cindy jawabannya 7. Mas Arif hari ke-7. Pak Barno ditempel jawabannya hari ke-7. Bu Atun darek jawab menika hari ke-7, Mas. Nggih, matur nuwun. Mas Enget menika dina kaping 7, Mas. Wah, nggih. Bunda Sofi di Kadisoko hari ke-7, nggih. Mbah Glendi. Mboten jawab niki voice note. Matur nuwun. Mbak Pur di Jakal meninggal kula bedek hari pitu mawon, Mas Gilang nggih matur nuwun. Sak lajengipun Pak Budi Rahono menika nggih kain selesai dipotong hari ke-7. Bu Sarmiatun di Jalan Dales hari ke-7. Mbak Giman dari Jawa Buki hari ke-7. Pak Cahyadi Gunung Kidul ke-7, Mas nggih. Pak Untung Raharjo ki hari ke-15, Om Gilsut buh. Nggih alon-alon pun matur kelakon ngaten nggih Pak Untung Raharjo matur nuwun. Ibu Pairah jawabane jawab manut cek bener. Matur nuwun. Mas Anas salam sehat salam budaya lestari budayaku hari ke-5, Bang. Siap, Bang. Bu Sutini ugi menika nggih jawabane niku rampunge 7 hari nggih matur nuwun. Ibu Kristin menika nggih jawabannya Mbak Kristin hari ke-7 ya Mas Gilang matur nuwun Mbak Kristin dari Sorogenen nggih. Ibu Narsih menika jawabane hari ke-7 nggih. Pak Indra Sutopo derek jawab piye iki jawabane? Jawab hari ke titik-titik Mas Gilang ha pinten. Sing penting absen mawon nggih matur nuwun. Pak R Sigit menika nggih keri dhewe. Oh ya, Bu Nur Susilawati. Jawabannya hari ke-8 kain selesai dipotong. Ibu Yuyun Bu Yuyun menika derek jawab hari ke-8 selesai motongnya. Pak Sutrisno Dinggamping jawabannya hari ke-7. Salah jengipun Ibu Muryati di Piyungan jawabannya hari ke-7, Mas. Nggih, Pak Keli ugi derek jawab hari ke-7. Bu Pipi jawabannya hari ke-8. Nggih, Bu Hartini salam jawabannya hari ke-7 matur nuwun. Mbah Wono hari ke-7 bos, siap bos. Nah, nggih. Salah jengipun saking Pak Witpati nek kula merga gak seneng nunda gawean. Langsung kres-kres rampung. Oh, nggih gak seneng nunda gawean nggih langsung pokoke rampungke nggih to Pak Wije matur nuwun. Mbak Popi di Muntilan, Mbak Popi jawab hari ke-7 nggih Mas matur nuwun. Pak Suwardono Raharjo jawabane hari ke-7 nggih matur nuwun. Salajengipun Mas Nurdin menika nggih jawabannya pada hari ke-7 nggih matur nuwun. Ibu Yanwasi monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng enjing Mas Gilang
0: Sutawiyoso. Nggih, sugeng enjing. Napa?
1: Ingkang minulya. Kula nderek jawab.
0: Mangga, mangga.
1: Yang ke-8. Mas.
0: Hari ke-8 nggih, matur nuwun pokok men melu bae. Mangga Rama, KMT Prajana Lawisada menika nggih mangga Rama.
2: Sugeng enjing. Mas Gilang.
0: Nggih, sugeng enjing Rama, mangga mangga.
2: Kain 16 meter
0: nje.
2: Setiap hari dipotong 2 meter.
0: Leres nggih.
2: 16
0: nggih
2: di poro loro
0: nggih
2: di sudo siji
0: dados
2: wonten 7
0: nggih
2: hari ke-7
0: hari ke-7 ngaten nggih
2: Mas Gilang Sutawiyoso
0: nggih matur nuwun Rama salajengipun Ibu Jumirah menika nggih monggo
3: sugeng enjang Mas Gilang sugeng matok gathuk
0: nggih monggo
3: sugeng sehat sugeng semangat
0: sugeng semangat
3: iki kula Ibu Jumirah saking panti pijetunane Trawisma Usada
0: monggo Ibu Jumirah
3: kula badhe nderek jawab Mas
0: napa niki jawab
3: hari ke-8
0: hari ke-8
3: selesainya gitu loh Mas
0: matur nuwun matur nuwun Ibu Sumaryati menika monggo
4: sugeng matur gatuk
0: nggih
4: yang Mas Gilang
0: sugeng enjang Ibu Sumaryati
4: saking sapangin badhe derek jawab Mas
0: monggo monggo
4: hari ke-7
0: hari ke-7 nggih matur nuwun Pak Tupar monggo
5: Suk ngijing matuk katuk
0: suk ngijing matuk ngijing matuk par ji
5: jawab mas
0: monggo monggo
5: di hari ketujuh mas
0: hari ketujuh ji Pak Tupar matur nuwun sangat Pak supaya

0: Ya monggo.
1: Aduh gaduh sugeng esuk Mas.
0: Sugeng esuk Pak Supoyo
1: nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan jawaban kula dinten ping 9 mawon.
0: 9 nggih.
1: Wonten bakune guyu ora tuku
0: kepora tombol
1: atine
0: atine
1: semangat. Lan tetep gues nggih
0: Mas. Oh tetep gues
1: nggih. Mekaten mawon.
0: Matur nuwun.
1: Salam kesehatan.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Tetep gues nggih Pak Supoyo. Ya. Sak lajengipun Ibu Aida di luar Magelang.
2: Sugeng esuk, matur kados.
0: Sugeng esuk. Nggih.
2: Nek jawab nggih.
0: Monggo-monggo.
2: Hari ke-7.
0: Nggih, matur nuwun. Sak lajengipun wonten Pak Eko Mulyono menika sugeng njing Mas Bro. Jawab nggih pada hari ke-9. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Mas Iqbal menika nggih, jawabane hari ke-7 banggil. matur nuwun. Ugi wonten Mas Indra di Jombor menika saya jawab hari ke-9. Oh ya, matur nuwun. Mbak Yustika jawab ugi di Bantul. Jawabane napa Mbak Yustika? Lho Mas Gilang ya saya jawab nggih, hari ke-7 ini Pak Man kudu bener. Rada ngudokke. Matur nuwun nggih Mbak Yustika nggih. Sudah semuanya, Sutresna Budaya yang ada di WhatsApp sudah saya buka satu persatu. Matur nuwun katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduk wonten ing enjing menika nggih, ingkang sampun nyawiji wonten ing telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp program 4. Dengan jawabannya sangat banyak sekali, ana sing jawab 6, ana sing jawab 7, ana sing jawab 8, ana sing 9, ana sing 16 ugi wonten. Nggih, jawabane napa kinten-kinten nggih Sutresna Budaya? Ada selembar kain sepanjang 16 meter. Setiap hari dipotong 2 meter. Pada hari keberapa kain tersebut selesai dipotong? Menurut anu kamus besar dalam kebiasaan gitu. Nah, ini hitungan bener nggih gitu. Niki hitungane jawabane hari ke-7. Junje sing padha surya nah hari ke-7 sebabe napa 16 niku dipotong 2 meter nggih to pas hari ke-7 niku kan turahane 4 meter nah dipotong 2 meter lagi tres nah sing turahane mah nggih 2 meter pun mboten sah diketok melih nggih to nek diketok melih mboten dadi klambi niki ngaten jejuk Tresna Budaya sing penting niki bahagia nggih monggo jawab bareng-bareng nggih matur nuwun Sutresna Budaya sing jawabane padha suryen sing beda ming mboten padha mawon lah ngaten nggih matur nuwun Sutresna Budaya sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduk enjing menika yen ngaten kula Gilang Sutawiyasa tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Matuk Gaduk dinten candhaipun nuwun matur nuwun. Terima kasih.

Suara Budaya Jogja. Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, warga Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, kini didorong untuk mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk bernilai guna. Langkah ini dilakukan melalui inovasi fermentasi fruit enzim atau mengubah sampah buah menjadi produk yang bermanfaat. Mantri Pamong Projo Gedong